0: Ahmad Taufik Hussein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
1: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
0: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui 2 pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB BU 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, Yang terkendala hanya satu, yaitu filter kami di Reo. Dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan, layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
4: Kelistrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
5: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tulus Mudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal ini tentu jalan dengan setelah kita tertuju di setiap bawaslu di setiap Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 parol muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus.
11: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
12: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
11: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
13: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiensinya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
11: 为全球南方国家开展亲情防务合作呢。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
14: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
11: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Chun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup
17: ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga

0: Kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1x24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: parkir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
3: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang klik.
2: Klik? Maksudnya? Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari Bepom untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Cek klik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepomnya. Dan
4: K untuk cek kadaluarsa kan?
2: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
5: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
3: Aman terkendali. Ayo, kita cek klik bersama.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Pom di Batam.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Prosoto dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini. Tadi kita baru saja update berita nasional ya dari program 3 RRI Jakarta, dan kali ini ingin saya hadirkan pendengar laporan pandangan mata. Ini saya ambil langsung dari CCTV milik Dinas Komunikasi dan Informatika ataupun Diskominfo Kota Batam ya, yang tersebar di seluruh titik di daerah Kota Batam dan sekitarnya. Per jam ini ya di pukul 7.46 waktu Indonesia Barat. Kalau saya perhatikan pendengar di daerah Batam Center, baik itu di Alun-Alun Keputri, kemudian di Gedung Kejaksaan, Gedung Bank Indonesia, ataupun Gedung DPRD dan juga Gedung Wali Kota, terpantau di pagi hari ini cukup lengang jalanan di sana. Kalau di alun-alun Unggul Putrinya terpantau ramai ya, banyak yang berolahraga di pagi hari ini karena cuaca yang mendukung. Kemudian kalau kita beralih ke daerah Bundaran Madani, di daerah Pancurannya terpantau juga lengang. Sama halnya dengan yang ada di daerah Mata Kucing, itu juga terpantau lengang. Di Batu Aji juga terpantau cukup lengang di pagi hari ini. Di Pasar Jodoh dan juga Sambau terpantau juga lengang di pagi hari ini. Kemudian di tempat yang biasanya sering terjadi kemacetan di daerah Pura Seladi ya, di flyover Seladi terpantau di pagi hari ini ramai namun tetap lancar. Di tanjakan Saltling juga ramai lancar ya pendengar. Kemudian kalau kita beralih ke daerah pelabuhan, baik itu di Punggur ataupun di Sekupang, terpantau di pagi hari ini cukup lengang. Lalu kalau kita beralih ke daerah lima lajur, baik itu di Taman Dang Anom ataupun di Dataran Engku Hamidah, terpantau di pagi hari ini ramai lancar. Bagi pendengar yang mungkin sedang berada di jalan, tetap berhati-hati di jalan, gunakan selalu safety belt Anda. Bagi yang mengendarai mobil, gunakan selalu helm Anda dan kunci ganda helm kendaraan Anda sampai berbunyi klik ya, karena tidak ada salahnya kita berhati-hati di jalan agar bisa selamat sampai tujuan. Ada keluarga yang menunggu kita di rumah, jadi tetap berhati-hati di jalan. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya pendengar, masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Kota Batam mendorong perusahaan di daerah memberikan ruang lebih besar bagi putra-putri tempatan untuk mengisi kesempatan kerja di tengah pertumbuhan industri dan investasi yang terus berkembang. Melalui Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Batam, pemerintah menargetkan sedikitnya 20% tenaga kerja di perusahaan berasal dari masyarakat tempatan, baik mereka yang lahir maupun yang menamatkan pendidikan di Batam. Kepala Disnaker Kota Batam, Yudi Suprapto, mengatakan target tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan dunia usaha di Batam turut memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Politeknik Inovasi Nusantara atau Poltevara memperkuat sinergi dengan pendidikan menengah kejuruan melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama 3 SMK di Kota Batam. Kerjasama tersebut melibatkan SMK Negeri 7, SMK Negeri 8, dan SMK Negeri 9 Batam. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi wisata siswa dan guru agar semakin selaras dengan kebutuhan dunia industri serta perkembangan teknologi. Wakil Direktur 3 Poltevara Arseto mengatakan kerjasama dengan SMK tidak ingin berhenti pada hubungan administratif, dan Poltevara mendorong terbentuknya ekosistem pendidikan vokasi yang menghubungkan SMK, perguruan tinggi, dan dunia industri. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, saat lagi kita akan hadirkan rekaman dialog Batam Menyapa yang akan membahas soal jejak warisan budaya dalam batik, baik itu dari motif ataupun maknanya, dengan narasumber Suratno dan juga Indra Sugiono selaku pembatik di Kota Batam hingga 1 jam ke depan. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Batik bukan sekedar kain bergambar dengan motif indah, tetapi juga merupakan simbol jati diri bangsa Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Pemerintah Indonesia menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional untuk memperingati pengakuan UNESCO terhadap batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada tahun 2009 lalu. Sejak saat itu, setiap tahunnya masyarakat Indonesia diajak untuk merayakan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya yang membanggakan. Batik bukan hanya sekedar kain bermotif, tetapi juga simbol filosofi dan identitas bangsa. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing, sehingga menghasilkan jenis-jenis batik dengan motif, warna, dan makna yang beragam. Nah, hal ini pendengar yang akan kami bahas selama 1 jam ke depan di program Batam Menyapa Pro 1 RRI Batam hari ini Senin 6 Oktober 2025 dengan tema Dari Motif ke Makna, Jejak Warisan Budaya dalam Batik. Dan 2 narasumber akan kami ajak berbincang. Satu narasumber datang langsung ya di studio Pro 1 RRI Batam bersama dengan Bang Indra Sugiono. Ini pembatik Batam yang juga owner Galeri Indra Batik Batam ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Indra.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar Bang Indra?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Dan nanti di sesi kedua kita akan berbincang juga dengan narasumber ini baik hubungan melalui hubungan telepon nanti ya, bersama dengan Pak Suratno. Ini pembatik Batam yang juga owner Galeri Suri Batik Batam ya. Kami juga live pagi hari ini di kanal YouTube RRI Batam. Mendengar, silakan Anda bisa nanti mengomentari melalui live chat di kanal YouTube RRI Batam. Dan juga di Pro 1 RRI Batam 105,1 FM, tukannya berada di wilayah Batam dan sekitarnya. Di 107,2 FM, tukannya berada di wilayah Karimun dan sekitarnya. Dan juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Mendengar juga bisa bergabung nanti, silakan ingin bertanya, memberikan komentar di line telepon kami di 07 7784633 51, di WhatsApp kami di 08117781051 ya. Ini luar biasa tema kita pagi hari ini, dari motif ke makna, jejak warisan budaya dalam batik. Saya ke Bang Indra ya, Bang Indra Sugiono, pembatik Batam, Galeri Indra Batik Batam. Bang, ini luar biasa kemarin ya, Pemko Batam ini menggelar Batam Batik
2: Fashion Week
1: 2025 ya. 2025. Dan ini salah satunya pembatik-pembatik yang ada di Batam ini dilibatkan, salah satu bentuk apresiasi seperti itu ya.
2: Betul.
1: Bang, mungkin bisa dijelaskan kemarin Bang seperti apa keterlibatan kita dari Galeri Indra Batik Batam yang ikut di Batam Batik Fashion Week 2025. Silakan Bang Indra.
2: Baik. Jadi dari Indra Batik Batam kemarin mengikuti dari pembukaan bazar pertama tanggal 2, pas di hari batiknya, terus sampai ke malam puncak di tanggal 4. Tanggal 4 kita sudah sampai finish, dan terakhir kita di malam itu memang kita kebagian untuk fashion show bersama Mas Ronald Moreno di waktu yang terakhir. Okay. Sekitar jam 11 gitu.
1: Pembukaan berarti kita ada stand juga di sana kemarin Bang ya?
2: Pembukaan ada stand dan kita buka stand untuk pameran batiknya.
1: Produk-produk dari Indra Batik Batam kita hadirkan di sana.
2: Produk-produk dari Indra Batik Batam semua hadir, walaupun kita sebetulnya keteter untuk melengkapi stok karena memang menjelang mau dilaunchingkan motif baru Jembatan Barelang, memang banyak customer yang meminta, dan akhirnya begitu produksi habis sampai kita ya lebak-lebuk lah untuk menyikapi itu semua.
1: Oh, motif yang terbaru Jembatan Barelang.
2: Motif terbaru Jembatan Barelang yang launching tadi malam.
1: Ah, pas waktu di Batam Batik Fashion Week 2025.
2: Betul, pas Batam, okay. Batam Batik Fashion Week 2025.
1: Dan itu juga yang diperagakan sama model-model di fashion show.
2: Ada semua model fashion show memperagakan motif terbaru dari Batam, motif batik Jembatan Barelang.
1: Wow, luar biasa ya. Artinya di Hari Batik Nasional 2025, Indra Batik Batam juga meluncing motif terbaru ya.
2: Bukan dari saya, tapi dari Dekan Nasda Kota Batam.
1: Oke. Tapi yang pembatiknya Bang Indra yang ininya ya.
2: Semua pembatik memakai motif baru, motif Jembatan Barelang.
1: Ya. Oke. Selain Bang Indra, mungkin teman-teman siapa lagi pembatik yang hadir di malam itu, Bang?
2: banyak di situ, ada Pak Yuspit, ada Bang Alim, ada Bu Satijah, ada Bu Eri, Pak Ratno juga, banyak beberapa pembatik yang hadir. Pokoknya yang ikut fashion show semua buka bazar di Angku Putri.
1: Artinya banyak pembatik-pembatik yang ada di Batam ya Bang ya?
2: Saat ini lumayan ada sekitar 30-an untuk para pembatik yang sudah bisa mandiri lah.
1: Eksis lah ya, eksis, sampai saat ini ya.
2: Eksis sampai saat ini.
1: Bang Indra, ini luar biasa tentunya untuk para pembatik ya. Pembatik khususnya di Batam dengan adanya event atau kegiatan yang digelar oleh Pemko Batam ya. Dan ini juga tentunya dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional ya, 2025 ya. Ini kita kalau dari pembatik Bang, dengan adanya event seperti yang digelar oleh pemerintah, seperti apa?
2: Oh,
1: tanggapan kita Bang.
2: Baik. Untuk para pembatik ini sebetulnya satu yang luar biasa yang bisa kita sikapi dengan sebaik-baiknya, dan terutama sebetulnya kita ucapan terima kasih terlebih dahulu kepada Pemko Batam, terutama dari Disperindak, juga dari Ibu Ketua Dekanasda Kota Batam yang sudah mengadakan acara Batam Batik Fashion Week, dan alhamdulillah berjalan dengan sukses, karena dengan acara ini para pembatik insya Allah, semoga sih harapan kami semakin dikenal batiknya di seluruh kota Batam, terus bisa lah untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dari event-event yang seperti ini, gitu kira-kira Mas
1: Prabu. Baik. Ini harapannya ya dari kita yang pembatik dengan adanya kegiatan-kegiatan kemarin. Baik Bang Indra, kita juga ingin tahu ya, di memperingati Hari Batik Nasional 2025 ini, kalau tantangan dari pembatik Bang sampai dengan saat ini apa? Dalam hal mungkin kaderisasi, mungkin untuk menemukan ide-ide motif atau seperti apa Bang?
2: Tantangannya sebetulnya yang paling harus kita laksanakan itu tantangannya adalah edukasi. Edukasi bahwa batik itu beda loh dengan printing. Tapi selama ini kan masyarakat masih menganggap bahwa semua kain yang bergambar batik itu batik. Jadi nanti akan dibanding-bandingkan, kok ini murah, kok ini beda harganya, kok ini mahal, gitu-gitu sih. Makanya sebenarnya edukasi yang paling penting. Jadi edukasi bagaimana sih, apa itu sih sebenarnya batik itu. Batik itu paling gampangnya jika jumpa di pasar itu lihat motifnya, timbal balik depan dan belakang sama atau tidak. Jika itu tidak sama, dipastikan bahwa itu memang bukan batik. Itu printing dan sejenisnya. Tapi kalau sama persis, berarti itu batik.
1: Kalau lebih seperti itu. Depan belakangnya sama, itu batik ya. Tapi kalau beda, itu bukan batik ya, Bang.
2: Bukan batik kalau beda.
1: Kemudian apalagi bisa diberikan edukasi, silakan Bang.
2: Generasi muda untuk saat ini beberapa dari universitas yang ada di Batam. Beberapa kali datang ke rumah dan memang ada yang berniat untuk belajar. Terus ada juga yang memang membantu kita dalam promosi lewat media sosial. Yang terpenting sebetulnya sih bagaimana caranya kita mengenalkan batik kepada generasi muda biar mereka tertarik. Jadi kadang motif-motif kita itu motif-motif yang memang apa yang ada di dalam jiwa anak muda, keresahan-keresahan kita bebaskan aja, mau seperti apa motifnya, mau itu berupa garis, coretan dan lain-lain, dipersilahkan aja, yang penting mereka mau berkreasi, seperti itu sih.
1: Baik. Nah Bang Indra, sejauh ini 2025 ini kalau di Galeri Batik Batam motif apa aja yang apa sudah di launching atau dibuat Bang, atau khasnya nih apa nih kalau di Galeri Batik Batam Bang motifnya?
2: Sebetulnya motif banyak, dari motif budaya-budaya kayak ada motif semut beriring, ada lebah begantung, ada motif-motif Melayu, itu yang kita angkat sebetulnya banyak. Cuman yang memang
1: itu namanya agak lucu tapi memang benar ya. Itu
2: memang motif Melayu.
1: Motif Melayu.
2: Motif Melayu, khas Melayu. Jadi khas Melayu itu banyak motifnya. Kan itu kan dari
1: apa kan bawah itu ya, nah, mungkin bisa dicat di kalau yang itu ya apa yang di yang atas,
2: yang ini atas memang motif-motif terbaru, masih motif-motif jembatan Barelang.
1: Oh itu jembatan Barelang. Nah,
2: semua motif jembatan Barelang.
1: Oh semuanya itu ya jembatan Barelang, semua jembatan Barelang ya.
2: Ini karena yang motif-motif lama memang sebenarnya motif itu bagus karena motif bisa bercerita tentang budaya.
1: Iya itu.
2: Cuman,
1: ya.
2: Ya begitu kita lempar ke pasar memang peminatnya agak kurang.
1: Bang mungkin mic-nya agak kemajuin, bang okay. Mundur. Nah, oke, okay. Terus, ya. Terus lanjut bang.
2: Motifnya agak kurang. Nah kalau motif-motif sekarang yang dipromosikan adalah motif Jembatan Barelang karena Batam sudah jelas nih ada Jembatan Barelang.
1: Ikonnya ya.
2: Ikonnya. Jadi lebih gampang orang itu oh ya motif Batam Jembatan Barelang. Nah itu lebih menjual sih untuk saat ini. Saya lebih menjual.
1: Oke, tapi sebenarnya motif-motif tadi banyak ya?
2: Banyak.
1: Ada berapa bang kalau khas Melayu atau Batam?
2: Melayu itu banyak bang.
1: Yang pernah bang bikin berapa?
2: Yang pernah saya bikin itu ada motif yang lebah begantul, lebah terus begantul. Motif yang itik pulang petang, ada lagi motif yang namanya tunjuk langit. Cuman dari semua itu untuk apa ya untuk penjualan ke customer itu agak kurang.
1: Okay.
2: Jadi akhirnya motifnya motif yang modern
1: oh.
2: Atau motif pengembangan akhirnya ada
1: yang
2: motif
1: banyak diminatin memang yang modern.
2: Ada motif gonggong, ada okay. Motif ikan marlin kemarin, ada motif sekarang Jembatan Barelang, ada motif yang biota laut. Pokoknya untuk sekarang motifnya itu pengembangan. Tapi kalau kita tarik nanti ke pameran tingkat nasional biasanya akan ada ditanyakan kilas balik tentang motif apa yeah, sih yeah. Motif itu kalau motif budaya kita menerangkannya gampang ikonik juga gampang yang tidak gampang itu motif siapa? Pengembangan
1: okay.
2: Motif pengembangan itu kayak misalkan kemarin kayak gonggong dan ikan mare itu motif pengembangan tuh motif pengembangan itu akhirnya kita akan sedikit menarasikan dengan berbeda.
1: Pengembangan artinya memang daerah kita aja yang ada gitu ya.
2: Kita yang ada. Okay. Ya motif gonggong daerah kita yang aja. Yang ada kita. Tapi untuk sekarang alhamdulillah dengan ada motif Jembatan Barelang udah nampak nih gambarnya nih Jembatan Barelang di sana seperti itu. Oh ya nih Batam
1: langsung ya.
2: Nah, dan okay. Ikonik seperti itu. Ya mudah-mudahan makin berkembang lah batik Batam. Walaupun nanti kan muncul-muncul motif-motif lain, ikonik-ikonik lain yang bisa kita kembangkan.
1: Iya. Gitu sih. Baik, ini luar biasa ya. Kalau abang ini di Batam dimulai tahun berapa eksis menjadi pembatik?
2: Eksis jadi batik itu 2009, cuman saya membuka usaha sendiri itu di 2010.
1: 2010 bang ya?
2: 2010. 2010 mulai merintis usaha untuk sendiri di batik.
1: Ya, ini kalau mau jadi pembatik gimana sih bang? Tertarik aja ya. Apalagi ini kan warisan budaya yang ya kita benar-benar apa ya Nusantara ya. Gimana bang? Untuk perdana untuk orang awam pemula gimana?
2: Untuk perdana boleh datang ke workshop kami workshop batik Indra Batam ada?
1: Ada. Setiap hari atau gimana?
2: Setiap hari kita membuat kalau misalkan ada yang datang minta belajar ya silahkan saja datang ke workshop kami atau workshop-workshop para pembatik yang lain kayak Pak Suratno juga ada punya workshop juga. Pak Sugeng di Valencia punya workshop juga. Boleh datang ke masing-masing workshop para pengrajin batik Kota Batam.
1: Kita tidak pelit ilmu ya untuk para
2: pembatik ya.
1: Iya pembatik ya yang ingin belajar ya.
2: Insya Allah gak akan ada yang pelit ilmu karena semakin dibagikan akan semakin bertambah ilmu itu.
1: Luar biasa bang. Banyak sejauh ini bang yang datang untuk ini belajar?
2: Sejauh ini banyak. Bukan cuma dari lokal tapi dari wisatawan luar juga datang ke workshop kita untuk sekedar memperkenalkan batik itu seperti apa karena waktunya memang mepet paling 1 jam 2 jam jadi kita cuma perkenalan aja dan mereka mencoba seperti itu mas
1: mencoba untuk
2: batik. Membuat batik
1: yang tulis ya bang
2: tulis
1: ya? Oh tulis
2: ada ya. Tulis ada cap biasanya kalau dengan waktu yang mepet paling biasanya dengan menggunakan cap tapi kalau ada waktu yang spesial agak panjang kita menggunakan yang metode tulis
1: oke okay. Baik, ini kalau di galeri batik Batam ini produk atau motif yang mana yang paling banyak di ini? Diminati.
2: Diminati itu saat ini ya ini motif terbaru.
1: Jembatan
2: Barelang.
1: Baru launching tapi udah banyak yang ini.
2: Alhamdulillah memang kemarin kan omsetnya para pembatik dikumpulkan mungkin sampai 1,4 ya Pak Wali bilang.
1: Wow.
2: Dan memang luar biasa itu memang begitu tercetus motif Jembatan Barelang akhirnya banyak tuh customer-customer yang meminta sampai kita lagi aja finishing masih basah udah di PO orang saya yang ini ya itu memang
1: betul-betul belum kering mata jemur tapi udah di ini booking ya
2: di booking dulu batiknya siap dah itu memang pencapaian yang luar biasa dengan munculnya motif Jembatan Barelang.
1: Pengiran untuk jadi apa, baju atau kebaya lah kalau cewek ya, ini berapa lama pengerjaannya bang?
2: Untuk baju atau kebaya biasanya kita kerjakan batik itu panjangnya 2,5 meter. Itu entah, udah bisa untuk jadi baju untuk cowok itu ukuran triple XL dan dengan lengan panjang. Kalau untuk ibu-ibu atau cewek itu sudah bisa menjadi tunik lah ya, dengan panjang udah bisa itu 2,5 meter dengan lengannya lengkap gitu kan. Makanya kalau membuatnya 2 meter sayang, sayangnya itu kayaknya agak kurang, nanti kurang bahan lah jadinya. Harus dikomben. Makanya kami biasanya membuatnya dengan 2,5 meter. Berapa lama waktunya tergantung yang mau dibuat batik apa. Kalau batik cap mungkin cuman 1 hari siap. Kalau cap 1 hari siap. Kalau yang tulis, nah ini tulis yang seperti apa. Jadi kalau tulis yang full tulis mungkin itu bisa 3 minggu, 1 bulan. Tapi kalau tulis yang simple-simple aja mungkin 4 hari, 5 hari siap.
1: Itu. Cepat juga ya bang ya?
2: Cepat. Kalau memang yang simple ya. Tapi kalau yang full, full motif ya, itu yang lama.
1: Nah bang, ini kan pengerjaannya apa ya, ini kan hasil tangan atau kreatif seperti bang ya. Ini harganya berapa? Katanya agak mahal kalau beli memang batik tulis yang benar-benar batik bang ya. Ini gimana penjelasan dari kita bang selaku pembatik?
2: Mahal dibandingkan dengan apa? Boleh gitu. Jadi kalau biasanya kita orang yang menghargai seni atau memang kita beli berdasarkan kita suka, jadi jangan dibandingkan dengan yang, apalagi dibandingkan dengan yang printing, ya susah. Tapi memang untuk batik tulis dimanapun tempat, mau di Jawa bagi pusatnya pun pasti akan lebih berbeda harganya dengan yang cap.
1: Kisaran berapa bang?
2: Kalau di tempat kami kisarannya itu dari 750.000 sampai 1,5. Oke. Cuman di tempat kami ada garansi motif.
1: Wow, gimana tuh maksudnya?
2: Garansi motif. Jika membeli batik dari Indra Batik Batam terus dipakai dalam satu acara, ini yang tulis ya. Dalam satu acara terus ada yang sama, akan kita ganti uangnya kembali dan akan kita kasih 2 batik free.
1: Jadi artinya enggak ada sama.
2: Motif kita motif limited edition.
1: Limited edition. Jadi misalnya saya pakai, jadi kok mana pun saya pakai pasti enggak ada kembarannya ya. Enggak ada.
2: Kalau kembar aja kita kasih garansi uang kembali. Kalau kembar. Makanya motifnya limited. Makanya harganya memang membeli batik bukan sekedar membeli kainnya, ya, tapi ya, akan membeli sekalian membeli motifnya.
1: Oke. Jadi Bang Indra, satu kain itu satu motif, enggak?
2: Satu kain satu motif.
1: Satu motif.
2: Kecuali yang batik cap itu kan beda-beda lagi.
1: Oh, kalau yang batik
2: Kalau yang batik tulis dengan harga yang 1.500.000 itu kita kasih garansi. Garansi untuk uang kembali jika motifnya sama.
1: Wow, ini kayaknya garansi yang tidak ada dengan pembatik yang lain ya. Soalnya kalau kemana ke kondangan ada, oh kok juga ketemu ketemu kembar.
2: Makanya memang kita customer kita memang orang-orang pencinta batik sih, yang memang tahu betul tentang batik, dan dengan mengasih harga seperti itu orang itu terpuaskan karena mereka tidak mau batik dia tuh ada yang nyamain.
1: Sama, akhirnya. Oh, kecuali custom untuk couple misalnya bang ya.
2: Custom untuk couple baru.
1: Oh, baru ya. Oh,
2: custom untuk seragam kantor ditulis semua. Ya.
1: Oh, bisa ya. Tapi hanya untuk kantor mereka aja yang gitu, kantor lain enggak ada ya.
2: Enggak ada.
1: Oke.
2: Harganya pun jauh beda kok. Misalkan di custom untuk seragam kantor gitu jauh, mungkin bisa setengah dari harga aslinya. Karena dalam jumlah banyak dan satu motif gitu kan, jadi kita nggak berpikir lagi motif apa lagi kita buat, motif apa lagi kita buat, itu cuma tinggal satu motif diperbanyak.
1: Iya.
2: Itu harganya lebih semurah.
1: Oke. Ya saya nengok story Wi Abang ya, ada yang couple ya sama, tapi meskipun ini ya beda-beda ya.
2: Beda-beda. Gak pernah sama lah.
1: Gak pernah sama.
2: Batiknya.
1: Wow, ada garansinya ya, luar biasa ini. Oke, Bang Indra, terima kasih ya Bang ya. Nanti kita akan kembali bertanya ya Bang ya. Kami buka di line telepon di 0778463351. Terima kasih juga nih banyak yang nonton kita ya. Saya terima penelpon yang sudah bergabung ini, Bapak menyapa, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi dengan Bapak siapa dan di mana?
3: Pak Suratno, ada Pak Deddy.
1: Oh, Pak Suratno. Pak Suratno, nanti kita hubungin ya Pak ya di sesi kedua.
3: Ya sudah, kasih lah.
4: Ya, Bapak udah siap ya Pak ya, nanti kita ini bersih bersama Bang Indra di studio ya. Nanti okay. Kita satu menit lagi.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi Pak Rano ya, kita putus dulu ya. Oke, ini ternyata narasumber ya. Baik, kami buka, boleh silakan di line telepon di 0778-463351 untuk pendengar yang bergabung bertanya langsung dengan narasumber yang sudah hadir di studio Persatu Riri Batam. Ada Bang Indra dari Galeri Batik Indra Batik Batam ya.
2: Iya,
4: yeah, IBB. Oke, IBB ya, agak kebalik ya. Terima kasih juga yang sudah nonton di kanal YouTube RRI Batam. Yang ingin bertanya atau juga memberikan komentar, boleh silakan di live chat kanal YouTube RRI Batam. Dan nanti seperti tadi yang sudah saya janjikan di sesi kedua, kami kembali akan berbincang dengan narasumber melalui hubungan telepon ya, bersama dengan Pak Suratno, ini pembatik Batam, Galeri Suri Batik Batam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam. Batam menyapa di hari ini dengan tema Dari Motif ke Makna, Jejak Warisan Budaya dalam Batik.
2: Wah. Halo.
5: A few minutes later.
2: Wah. Astaga, susah.

sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam.

0: Pro 1 RRI Batam, pendengar, terima kasih tetap bersama kami di Batam Menyapa. Pro 1 RRI Batam hari ini, hari Senin 6 Oktober 2025, dan kita masih membahas Batam Menyapa dengan tema Dari Motif ke Makna, Jejak Warisan Budaya dalam Batik, ya. Masih bersama dengan narasumber di studio Pro 1 RRI Batam, Bang Indra Sugiono, pembatik Batam, Galeri Indra Batik Batam, ya. Baik, di sesi kedua, pendengar, kami akan kembali berbincang dengan narasumber melalui hubungan telepon, Pak Suratno, ini pembatik Batam dari Galeri Suri Batik Batam, ya, kami sudah terhubung. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Suratno.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar, Pak Suratno?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, Pak Suratno di studio bersama dengan Bang Indra Sugiono, ini temannya, ya, pembatik Batam, ya. Boleh disapa dulu, Pak.
1: Halo Mas Indra, yuk selamat mengudara nih.
2: Dari siap, jalan. Pak Ketua, sambil jalan.
0: Sebenarnya ya, ini di studio ya berdua ya, tapi ada sibuk di Pak Suratno.
2: Ketua gitu loh, ketua komunitas Batik Batam, Pak Suratno.
0: Pak Suratno, oh ketua pembat komunitas.
2: Ya komunitas.
0: Oke. Okay.
2: Berapa tahun Pak menjabat?
1: Wes menjabat nih.

0: Ini dari umur berapa? Kemudian perempuan, laki-laki banyak kebanyakan?
1: Kebanyakan perempuan.
0: Oh, banyak perempuan.
1: Yang iya.
0: Oke. Pak, kalau dari kalangan milenial ada enggak?
1: Yang milenial itu ada, sudah dipersiapkan. Mungkin yang di setiap pengrajin kelompok usaha bersama itu sudah menyiapkan untuk milenialnya. Contohnya dari Mas Indra sendiri nih, sudah ada nih yang bisa ke anaknya. Ya, sudah begitu. Jadi sudah dipersiapkan ini untuk milenialnya.
0: Baik, 24 orang ya, cukup banyak lah ya di Batam ya.
1: 24 orang, 24 pengrajin
0: ya, 24 pengrajin
1: kali
0: ya.
1: 5, kali 5 kelompok usaha bersama tuh.
2: Satu IKM.
0: Oh, satu IKM itu 5 orang.
2: KUB,
0: ya, KUB pengrajin ya. Oke. Okay. Baik, Pak Suratno, ini dari 24 pengrajin ini motifnya atau produksinya beda-beda atau sama?
1: Motifnya tetap apa? Motif barelang, cuman motifnya itu beda-beda.
0: Ada khas masing-masing berarti masing-masing pengrajin ya.
1: Ciri khas masing-masingnya, betul.
0: Okay. Betul. Apa aja motifnya dari ini, mungkin tahu Pak Rano salah beberapa di antaranya?
1: Begini Mas, sebenarnya di Batam ini kan sudah lama nih pendirinya. Mungkin Mas Indra sendiri ini yang sudah lama. Ini kami karena juga Mas Indra sendiri sebagai apa nih?
0: Sekretaris
1: kami juga. Kami juga nih.
0: Oh iya Bang Indra, asesor ya.
1: Oh, betul. Jadi ada beberapa motif yang sudah dipatenkan untuk saat ini.
2: Haki.
1: Motif batik Batam ini sudah ada 82. Ini belum termasuk motif yang baru nih, barelang nih. Karena sudah diajukan untuk apanya juga,
2: hakinya, begitu, hak kekayaan intelektual.
0: 82 motif yang udah dihaki.
1: Betul.
0: Oke. Yang barelang belum, ini yang mau diajukan nanti ya Pak ya.
1: Betul, betul sekali Mas.
0: Oke. Okay.
1: Yang barelang belum masuk dia Pak.
0: Baik. Pak, ini artinya artinya apa? Yang motif yang udah dihaki ini maksudnya gimana? Apa kelebihannya atau?
1: Kalau yang untuk dihatikan ini, ya kalau memang maknanya ya tergantung dari pembatik masing-masing Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi setiap motif itu kami mempunyai filosofi yang nantinya setelah jadi batik itu dipakai dari baju, itu batik itu akan mewakilin untuk apalah, udah bersuara istilahnya, berbicara batik itu. Jadi motifnya seperti ini, filosofinya seperti ini. Nah, tergantung Mas itunya juga motif-motif yang lainnya gitu.
0: Baik. Pak Surano, ini kalau di Galeri Suri Batik Batam ya, ini apa motifnya? Motif yang kita tunggu.
1: Kalau untuk motif di Suri sendiri ini ya ada dulunya banyak nih, ada ikan marlinnya, ada yang lain-lain lah, ada bunga-bunga yang terus ya ada jembatan barelangnya, tentunya gitu. Jadi banyak motif Mas.
0: Baik, dan tentunya Galeri Suri Batik Batam juga udah lama juga di Batam ya Pak ya?
1: Kalau dari Suri Batik sendiri, kami berdirinya 2014 Mas.
0: Oke.
1: Masih kalah dengan Mas Indra nih. Mas Indra ini dari
2: 2009
1: sudah ada. Begitu.
0: Baik, ini selalu mengalah ini Pak ini.
2: Iya. Ngalah-ngalah aja. Pak Ketua ini ngalah-ngalah aja.
0: Pak Ratno, ini tanggal 2 Oktober ya diperingati sebagai Hari Batik Nasional ya. Kita tahu kemarin saya juga lihat di media sosial ini viral ya. Pembatik Batam Pak Suratno, ada Bang Indra ini terlibat di Batam Batik Fashion Week 2025 ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan ini dari Pak Suratno selaku pembatik dilibatkan di kegiatan tersebut seperti apa?
1: Terima kasih. Betul. Kalau untuk Batik Batam Fashion Week-nya ini sebenarnya sudah menjadi agenda tahunan di pemerintahan Kota Batam. Akan tetapi kemarin 2 tahun kita tidak mengadakan karena mungkin juga ada hal yang sangat tidak bisa dilaksanakan. Nah, untuk BWEB sendiri, kami dari pembatik memang itu sangat-sangat perlu sekali. Karena yang pertama nih, untuk mempromosikan batik kita, batik-batik Batam. Yang keduanya juga untuk memenuhi konsumsi

0: Jadi semua OPD ASN yang ada di Batam, tentunya nanti kedepannya masyarakat pun juga sudah bisa memakai batik Batam, begitu Mas.
1: Oke. Ya. Dan ini juga menjadi ajang kita untuk promo ya Pak ya. Ini produk kita.
0: Menghasilkan lewat kita, betul.
1: Ini motif produk kita ya Pak ya.
0: Dan juga kedepannya harapan kami dari pembatik ini setiap tahun nih ada bisa di launching motif yang baru. Sehingga batik Batam itu nanti ke depannya semakin kaya akan motif-motif yang ada di Batam tentunya. Begitu Mas. Itu harapan dari pembatik ini.
1: Gitu. Seperti yang tahun 2025 ini ya, bertepatan di Hari Batik Nasional, kita launching motif Jembatan Barelang.
0: Motif Jembatan Barelang. Nah mungkin yang ke depannya nanti juga ada motif-motif yang lain yang bisa kita launching.
1: Apa kira-kira ini kalau menurut Pak Surano yang motif itu yang makan?
0: Iya.
1: Apa Pak kira-kira Pak?
0: Untuk motif batik, mungkin kami mau ngangkat batik-batik yang lama. Contohnya ada Awan Larat, ada Itik Pulang Sore, ada banyak Mas. Nah itulah kita angkat kembali sehingga nilai tradisional yang ada di Kepulauan Riau itu nanti terangkat kembali Mas, yang sudah lama-lama tenggelam nih, begitu.
1: Pak, itu yang perlu diangkat lagi ya Pak ya. Itu maknanya atau artinya apa sih Pak? Kayak tadi apa itik pulang tadi? Apa itu maknanya Pak?
2: Itik pulang petang.
1: Apa?
0: Itik pulang petang lah. Coba nih, jelaskan.
1: Ya coba Bang Indra, apa tuh Bang Indra?
2: Itik pulang petang. Kalau kita buka di apa? Di Google, ada filosofi motifnya, ada beberapa filosofi motif.
1: Itu khas Melayu ya?
2: Khas Melayu.
1: Itik pulang petang ya.
2: Nanti tinggal diambil aja di Google itu. Karena banyak sih filosofi pengertiannya yang di situ, tapi ada satu yang memang bisa diambil dari motif itu. Motif Melayu lama itu dari ukiran-ukiran kerajaan Lingga ya, kalau nggak salah saya baca itu.
0: Betul. Iya, betul sekali.
1: Pak Suratno, kemarin di Fashion Week kita juga menampilkan produk dari Galeri Suri Batam ya Pak ya.
0: Dari batik Batam ya. Betul.
1: Apa aja kemarin Pak produk yang kita ini Pak?
0: Produknya alhamdulillah banyak sekali Mas. Karena gini, selain ada BWLB, kami juga kemarin ada basar. Nah basar itu sendiri kami membuat jadi acuan juga. Kalau ini rame, tentunya nanti yang BWLB-nya rame juga. Begitu Pak. Nah mungkin dari segi penjualan itu Mas Indra yang paling banyak nih.
1: Ya banyak laris manis ya.
2: Biasa aja.
0: Laris manis tuh, betul.
1: Baik, dan tentunya ini pembatik Pak Suratno, kemudian Bang Indra, produknya tidak hanya ini digemari di lokal di Kepri ya, tapi sampai ke internasional ya. Pak Rano, kita juga pernah jumpa juga Pak ya di Johor Bahru di Malaysia ya Pak ya.
0: Di Johor Bahru mungkin bulan ini Mas kita juga ke sana, kilang budaya juga ke sana kan.
1: Oke. Apa di sana nanti Bapak ini juga pagelaran atau gimana?
0: Kilang budaya pagelaran juga.
1: Menampilkan produk dari Galeri Suri Batam.
0: Betul, ya Pak.
1: Oke, sama ini juga ya Pak ya Bapak. Apa kayak ada workshop juga ya Pak ya?
0: Iya, workshop juga.
1: Kita pernah kemarin ketemu di Johor Bahru di KJRI sama Pak Suratno, Bang Indra.
2: Wih, semangat.
1: Iya, luar biasa ini.
2: Luar biasa, Pak Ketua ini. Jalan-jalan jauh-jauh.
1: Pak, kalau ke di tingkat internal ini, pernah kemana saja batik Batam, Pak, yang di Suri Galeri?
0: Kemarin Suri Galeri ikut basar aja di Singapura, di apa juga, Johor Malaysia juga. Gitu aja, yang tetangga-tetangga dekat kita aja Mas dulu Mas.
1: Gimana Pak kalau respon dari orang luar Pak terkait dengan produk batik khas Melayu Batam?
0: Kalau untuk produk batik Batam, ini terus terang saja saya tidak menjelekkan batik yang sudah ada. Ketika kemarin saya membawa batik yang sebelum Jembatan Barelang ini, motif ikan marlin, ikan semua ikan kanan, itu di Johor, di Malaysia pun tidak ada yang mau melirik. Tetapi
1: kenapa? Karena tidak kenal, tidak tahu kali ya ikannya.
2: Bukan itu misalnya.
0: Gini Pak, dua negara ini yang
1: tidak suka ikan kali.
0: Tidak mau memakai batik yang ada binatangnya.
1: Oke.
2: Motif binatangnya.
0: Jadi tidak mau beliau.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Ya,
0: Nah, ketika saya membawa barelang ke Johor kemarin, ini belum lama ini juga kami ke sana, Mas. Nah, ini sambutannya luar biasa. Ah, ini milik Batam, Mas. Nah, itu pas kami yes. merasa apa sekali.
2: Mantap.
0: begitu.
1: Oke, berarti memang ada pangsa pasarnya ya kalau di negara ini berarti.
0: Betul sekali. Nah, batik Batam sendiri itu, Mas, kedepannya juga bukan untuk baju saja lah. Artinya kami sudah akan merancang untuk merambah ke alat kantor. Contohnya saja membuat map, cuman pakai motif-motif barelang. Seperti yang inilah kami. Jadi untuk alat-alat kantor ini sudah merambahnya ke batik saja, begitu.
1: Wow, keren ya, ini semakin berkembang ya. Perkembangan batik ya sampai-sampai dan ya, bukan untuk pakaian tapi ke atika, alat kantor juga ya.
0: Nah, itu perlu sekali, Mas, karena juga kalau nengok daerah-daerah lain, kita tuh sebenarnya masih ketinggalan jauh. Ya, mengingat kita kan namanya batik Batam nih baru seumur jagung, Mas. Tidak bisa kita ngalahkan umur apa batik yang nenek, dari nenek moyang. Nah, begitu itunya. Begitu.
1: Luar biasa, ini sukses untuk Pak Surano dan Galeri Suri Batik Batam ya. Pak Surano, kita di penghujung kebersamaan di memperingati Hari Batik Nasional 2025, Pak ya, dari pembatik Batam, apa harapan kita, Pak?
0: Harapan kedepannya, yang pertama, ya, kami ini kalau sama pemerintah ini sudah sangat luar biasa, Mas, apanya supportnya. Jadi ada batik sekarang, ada pemerintah juga. Yang keduanya, mungkin pembatik Batam ini sudah mulai edukasinya ke sekolah-sekolahan. Harapan kami nanti dari sekolahan pun ini ada baju untuk seragam anak sekolahnya, begitu. Terus yang ketiganya, perwako ini kan sudah disahkan oleh Pak Wali kemarin sebulan yang lalu.
1: Tentang apa, Pak?
0: Jadi kalau kita perwako batik.
1: Oke.
0: Itu sudah disahkan sebulan yang lalu. Mudah-mudahan harapan kami semua dari pemerintah ini nanti adalah setidaknya selembaran surat sakti ini yang ditujukan nanti ke PT-PT perusahaan-perusahaan agar nantinya bisa memakai baju batik yang ada di Batam.
2: Khas Batam.
1: Khas Batam ya.
0: Gitu.
1: Ya,
0: nah, juga untuk tadi harapan terakhir, harapan saya juga dari khususnya Dekanaskah Pemerintah Kota Batam. Ini setiap tahunnya bisa melonceng tadi, Mas, yang namanya motif. Jadi yang pertama itu sangat membantu sekali untuk pengrajin IKM batik yang ada di Batam. Yang keduanya juga menimbulkan rasa cinta dari motif-motif yang lama sudah terpendam ini kita angkat kembali, begitu, Mas.
1: Baik, semoga nanti ini di yang mendengar dari pengambil kebijakan bisa merealisasikan apa harapan kita ya, selaku pembatik ya. Amin. Pak Surano.
0: Siap.
1: Pak Surano, terima kasih atas waktunya ya, Pak. Sukses selalu, ya, Pak, ya, untuk Pak Surano dan Galeri Suri Batik Batamnya ya. Kita tunggu nanti motif-motif selanjutnya ya, Pak. Terima kasih kembali. Ya, assalamualaikum, Pak Surano.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi pendengar Pak Surano, pembatik Batam dari Galeri Suri Batik Batam ya, yang juga rupanya ketua komunitas pembatik di Batam. Wow ya, luar biasa ya Pak Suratno ya. Bang Indra, kita di penghujung kebersamaan juga ya. Baik. Ini mungkin ada yang ingin di ini, Bang, dari ini. Oh, sama ya, itu jembatan semua ya, Bang. Motif jembatan semua ya.
2: Motifnya motif jembatan semua.
1: Jembatan semua, bisa, tapi memang warnanya aja beda-beda.
2: Warnanya
1: ya,
2: beda-beda, motifnya juga beda-beda. Satu kain, satu motif.
1: Oh, motifnya beda-beda maksudnya gimana, Bang?
2: Jembatannya beda-beda.
1: Oh, jembatannya sama, beda-beda.
2: Motifnya beda-beda juga. Motif pengisinya beda-beda. Bang? Jadi antara yang satu dan yang lainnya beda-beda.
1: Kali itu jembatannya gimana?
2: Nah, jembatannya seperti ini.
1: Ya, ini kalau yang menyaksikan di YouTube ya, bisa dilihat ini jembatannya.
2: Belum kelihatan ya? Wah, harus dibentang nih napanya.
1: Dikit aja, Bang, itu udah ada sih di bawahnya napa.
2: Di bawahnya.
1: Jadi bentuk-bentuk jembatannya kan benar-benar jembatannya nampak ya.
2: Diadakan beda-beda bentuknya.
1: Oke, terus kalau yang itu apa yang benar? Satu aja, dua aja, Bang. Yang itu?
2: Ini.
1: Oh, iya, Ding. Tali-talinya itu kayaknya ya.
2: Dilihat dari sebelah mana biasanya?
1: Oh, Oh, dari beberapa angle ya. Ya,
2: ya ini dari depan.
1: Eh, ini benar-benar lah ya kalau ini. Depan. Iya, keren, keren, depan keren.
2: Dari depan. Ya, seperti itu.
1: Oke, okay. Itu keren ya warna coklat ya.
2: Coklat.
1: Berapa hari ini abang ngerjain, bang?
2: Ini kemarin di satu mingguan lah.
1: Kayaknya banyak dari laris yang itu yang coklat.
2: Alhamdulillah.
1: Satu minggu bang itu satu iya. Satu kain, wow. Kan ya, nampaknya itunya ya.
2: Menghitungnya bukan dalam satu minggu satu kain, tapi dalam satu minggu menghasilkan berapa kain.
1: Oh gitu.
2: Iya, karena kan kerjanya step by step, jadi misalkan udah dibatik dulu semuanya ada berapa, 5 atau 10 gitu kan. Habis itu masuk proses pewarnaan semuanya, habis itu masuk proses finishing. Jadi nggak satu kain dikerjakan
1: satu minggu, iya enggak ya. Ya.
2: Okay. Cuma kalau proses satu kain ya sama, satu minggu juga enggak bisa tidak ya. Gitu. Kalau dua kain ya bisa dikerjakan satu minggu juga bisa gitu.
1: Baik, dan ini berapa panjangnya sama semua bang ya ukurannya?
2: Sama semua, 2,5 meter.
1: 2,5 meter ya. Tadi kalau itu baju ya, bisa dapat satu baju.
2: Baju.
1: Triple XL kalau cowok, kalau cewek bisa untuk itu tadi ya.
2: Untuk tunik atau...
1: Tunik ya.
2: Bisa.
1: Wow, keren. Ini luar biasa nih Bang Indra ya. Bang Indra, sayang sekali karena keterbatasan waktu kita ya. Ya seperti tadi ya. Pak Suratno, apa harapan dari Bang Indra selaku pembatik ini di peringatan atau momen Hari Batik Nasional 2025? Silakan Bang Indra.
2: Baik, harapannya ya semoga batik batik Indonesia atau batik Batam khususnya makin eksis di dunia perbatikan. Jangan sampai nanti UNESCO mencabut batik itu enggak dari Indonesia lagi ya. Ya, kan bisa juga dicabut karena memang kalau memang di Indonesia udah nggak ada lagi pembatiknya, udah nggak ada lagi yang mengerjakan, kayaknya diakui kan, yang diakui UNESCO itu budayanya, budaya membatik, bukan motifnya sebetulnya, budaya membatik ya. Jadi semoga makin banyak pengrajin-pengrajin yang mulai bermunculan di Kota Batam karena memang sudah bisa mendapatkan penghasilan yang lebih lah. Kalau saya bilang kalau dari pengrajin batik sekarang ini. Beda dengan yang dulu-dulu pas waktu mau merintis dari gak ada menjadi ada ya. Susah, kalau sekarang alhamdulillah udah bisa banyak lah mendapatkan penghasilan pendapatan. Jadi harapan terbesarnya ya supaya batik itu masih bagi tetap eksis dan mendunia untuk di Batam atau di Indonesia.
1: Baik, dan pemakaian batik juga saat ini ya banyak juga kalangan milenial juga tidak malu seperti itu ya, ya benar-benar baik. Udah dicintai sebenarnya batik ya.
2: Iya, dan tadi malam itu sebetulnya kemarin malam malam minggu itu batik-batik yang didesain oleh Mas Ronald itu memang untuk milenial sekali.
1: Milenial
2: itu.
1: Sekali ya.
2: Bisa dilihat lah kalau di YouTube-nya atau siapa.
1: Wow, itu keren, bagus,
2: keren.
1: Baik, Bang Indra, terima kasih atas waktunya ya, Bang ya.
2: Baik, terima kasih.
1: Sukses selalu untuk Amin. Bang Indra, kemudian sukses juga untuk galeri Indra Batik Batamnya ya.
2: Amin.
1: Yang mau belajar workshop boleh datang.
2: Boleh, ya? Datang langsung ke workshop.
1: Wow, terima kasih sekali lagi Bang Indra Sugiono, pembatik Batam dari Galeri Indra Batik Batam. Terima kasih juga tadi untuk Pak Suratno, pembatik Batam dari Galeri Suri Batik Batam. Ya, terima kasih untuk pendengar yang sudah menyaksikan kami secara langsung di kanal YouTube RRI Batam, yang sudah mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Batam 105,1 FM, 107,2 FM, dan di streaming kami rri.co.id. Tentunya terus dengarkan program Batam Menyapa, kami selalu akan membahas hal-hal atau juga informasi teraktual, terupdate tentunya seputar Batam dan juga Kepri. Batam Menyapa setiap harinya dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Bedi Prabu bersama dengan operator teknik ada Angga undur diri dari ruang negara Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim masyarakat Nusa Tenggara Timur atau NTT menyaksikan tsunami besar dari atas bukit. Video tersebut memperlihatkan kerumunan warga duduk di perbukitan memandang gunungan gelombang tinggi di laut. Unggahan ini marak beredar pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan warga NTT yang mengungsi di perbukitan menyaksikan tsunami yang datang dari laut adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut identik dengan unggahan di platform Pinterest. Akun berbahasa Rusia yang mengunggahnya menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan destinasi wisata di Nazaré, Portugal. Pantai tersebut dikenal populer di kalangan pecinta ombak raksasa yang rutin muncul setiap Oktober hingga Maret. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam menjadi salah satu daerah percontohan atau pilot project dalam implementasi digitalisasi bansos nasional. Warga Batam dapat mendaftar secara online sebagai penerima PKH, Program Keluarga Harapan, dan BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai. Sebelum mendaftar, pastikan aktivasi IKD, Identitas Kependudukan Digital, di kecamatan masing-masing atau di kantor Disdukcapil Kota Batam. Daftar bansos online dengan melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, akses situs resmi portal Perlinsos di perlinsos.kemensos.go.id/login/IKD. Kedua, pilih opsi masuk dengan IKD. Ketiga, sistem akan mengarahkan pengguna ke aplikasi IKD. Keempat, lakukan verifikasi biometrik wajah untuk memastikan keaslian pemilik akun. Kelima, setelah berhasil, sistem otomatis mengarahkan ke halaman utama portal Perlinsos dengan status sudah login dan terverifikasi. Berikut langkah pendaftaran program Bansos PKH atau BPNT. Setelah login, pengguna bisa langsung melakukan pendaftaran Bansos. Caranya, 1. Klik menu daftar program di halaman utama. 2. Pilih program Bansos yang tersedia, misalnya PKH atau BPNT. 3. Baca dengan teliti syarat dan ketentuan pendaftaran. 4. Setujui notifikasi penggunaan data pribadi. 5. Lakukan verifikasi data pemohon untuk memastikan kesesuaian data. 6. Klik setuju dan daftar. 7. Simpan atau unduh nomor pendaftaran sebagai bukti. Pantau status pengajuan Anda secara berkala. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kota Batam.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja sujanya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit, napa? Ini masih di jalan, macet tahu. Bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Masih di Pro 1 Radio Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi mendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruangan dengan Radio di Batam pagi ini, edisi akhir pekan Sabtu 22 Agustus 2026. Semoga di hari libur ini pendengar bisa memanfaatkan hari libur dengan maksimal ya. Bagi yang ingin berjalan-jalan, silakan tetap berhati-hati di jalan, gunakan selalu safety belt Anda bila mengendarai mobil, dan gunakan selalu helm Anda saat mengendarai motor. Nah pendengar, di pagi menjelang siang hari ini saya ingin sampaikan satu informasi. Setelah beberapa minggu sebelumnya di Kota Batam sempat dikejutkan dengan penemuan narkoba ya di salah satu pelabuhan yang ada di Kota Batam, kali ini baru-baru ini ada operasi gabungan yang melibatkan Badan Narkotika Nasional atau BNN, ada juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Polda Kepulauan Riau yang juga ikut menggagalkan penyelundupan narkotika dan barang ilegal bernilai triliunan rupiah. Jadi dari pengungkapan kasus ini, aparat sudah menyita 2,6 ton sabu cair dan 1,57 juta batang rokok ilegal asal China yang berada di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Jadi awalnya semua ini bermula dari kecurigaan petugas terhadap pergerakan sebuah kapal kargo yang melintas di Selat Malaka, dan kapal itu dinilai tidak wajar karena sering berganti identitas. Jadi awalnya bernama Hong Ran 2, kemudian kapalnya berubah menjadi Reswin, lalu berubah menjadi Rainmaker, dan yang terakhir ini menggunakan nama MV Ocean Porter dengan nomor registrasi di Zanzibar, Afrika. Jadi ada dari Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto selaku Kepala BNN Republik Indonesia mengatakan kapal ini sudah dipantau sejak tahun 2025 di akhir tahun kemarin, dan rutenya juga dianggap aneh karena melintasi Taiwan, Filipina, Sarawak, Laut Cina Selatan, Thailand hingga masuk ke Selat Malaka. Jadi pada hari Minggu di tanggal 16 Agustus 2026 tim gabungan kembali mendeteksi pergerakan kapal melalui sistem pemantauan lalu lintas kapal. Dan para tim segera bergerak menuju di TBK ya pendengar, di Tanjung Balai Karimun di keesokan harinya di tanggal 17 Agustus. Ada 3 armada laut yang dikerahkan, yaitu kapal patroli BC2011, BC3005 dan 1 speedboat menuju perairan Tanjung Parit. Jadi di tanggal 17 Agustus tepat di hari kemerdekaan Republik Indonesia ya pendengar, tim berhasil menghentikan laju MV Ocean Porter di perairan Karimun, dan saat

tersangkanya, apa kira-kira nanti vonis hukumannya untuk para pelaku. Nanti kita akan hadirkan terus update informasinya, masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

kali usin, dikali-kali. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, belum lagi kulit kata Siska, DP baju.

Ada selamat berakhir pekan tentunya bersama dengan Hana Panjaitan menemani Anda di akhir pekan ini menghadirkan berbagai informasi-informasi update untuk Anda. Nah, di tanggal 22 Agustus 2026 kita menilik sejarah pendengar, sejarah Indonesia mencatat bahwa tanggal hari ini tepatnya 22 Agustus 1945 ini menjadi hari lahirnya cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Jadi beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan, dibentuklah Badan Keamanan Rakyat atau BKR di bawah pimpinan Kasman Singodimedjo. Dan BKR ini bukanlah tentara resmi, melainkan sebuah badan keamanan untuk menjaga kedaulatan dan ketertiban umum. Hal ini dilakukan agar bangsa Indonesia tidak dianggap memicu permusuhan terhadap pasukan Jepang saat itu masih berada di tanah air. Nah, anggota BKR banyak berasal dari bekas prajurit PETA dan Heiho, namun dengan kedatangan tentara sekutu pada September 1945, eksistensi BKR semakin sulit dipertahankan karena banyak senjata jatuh ke tangan para pemuda di luar BKR. Maka pada 5 Oktober 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Jadi perjalanan BKR menjadi TNI itu tidaklah singkat ya, karena dari BKR terbentuklah TKR, lalu berkembang menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia, pada 25 Januari 1946, dan akhirnya resmi menjadi Tentara Nasional Indonesia atau yang kita kenal TNI pada 3 Juni 1947 berdasarkan penetapan pemerintah ya pendengar. Dan itu dia satu peringatan yang harus kita ketahui bersama, karena ini merupakan sejarah Indonesia, hari dibentuknya Badan Keamanan Rakyat pada 22 Agustus 1945. Pendengar, satu informasi pembuka pada hari ini Hana hadirkan untuk Anda. Dan tidak lupa juga Hana akan menghadirkan lagu Indonesia menemani Anda, dan kami akan menghadirkan informasi-informasi update lainnya. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

ada TTM, teman tapi mesra, tapi kalau project pop, TTN, teman tapi ngarep. Nah, mungkin Anda ada yang lagi mengharapkan seseorang, tapi ujung-ujung jadi teman. Wah, lagu ini cocok kayaknya ya. Lagu yang baru aja kita dengarkan, membawa kita ke menit 25, lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda yang mungkin lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Karena memang ada beberapa titik... jalan di daerah Kota Batam yang lagi dalam perbaikan atau juga sedang dikerjakan. Tapi kabar bahagianya apa dengar, BP Batam ini menuntaskan perbaikan ruas jalan Gajah Mada di kawasan Tiban, tepatnya di depan Southlink dan dekat jembatan Seiladi. Jadi penyelesaian proyek tersebut menjadi bagian dari percepatan peningkatan infrastruktur jalan di sejumlah titik prioritas di Kota Batam. Nah, hingga 3 Agustus 2026, BP Batam mencatat 12 dari total 19 pekerjaan perbaikan jalan telah selesai dikerjakan. Yang sudah selesai 100% ada 12 pekerjaan, termasuk jalan Gajah Mada depan Southlink, ruas dekat jembatan Seiladi, jalan di atas underpass Yosudarso, dan jalan kawasan Folex. Sedangkan yang lagi dalam proses dikerjakan ada dua pekerjaan, yakni ruas jalan Gajah Mada segmen Southlink UIB dan pengaspalan overlay jalan RE Marta Dinata. Nah, dalam proses pengaspalan ada tiga pekerjaan, diantaranya Jalan Simpang Bengkong dan Jalan Kawasan Industri Simpang Taiwan yang lagi dalam segera dikerjakan begitu ya. Ada tiga pekerjaan termasuk Jalan Kawasan Industri CPO Kabil dan Kawasan Industri Batu Ampar. Nah, kali ini katanya ada yang terkendala satu pekerjaan, yaitu perbaikan jalan, maksud kami perbaikan badan jalan beton menuju Seiladi yang kembali terangkat akibat pergerakan tanah. Jadi BP Batam minta dukungan masyarakat ini, pendengar. Jadi itu dia ya informasi beberapa perkembangan proyek perbaikan jalan yang sudah bisa kita lihat, dan ada juga yang sudah selesai 100% bisa kita nikmati begitu ya, karena memang jalan yang bagus ini bisa membuat kita pengendara lebih nyaman, lebih aman, dan juga mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari. Pendengar, tentunya Anda juga bisa menyampaikan ya berbagai informasi update mengenai arus lalu lintas ke Pro 1 RRI Batam. Mana tahu ada yang mengalami kemacetan, boleh bergabung di WhatsApp kami 0811 7781051, atau juga bisa mention aja di media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Hana akan hadirkan nanti berbagai informasi lainnya. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Prosetuer dari Batam Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda di siang hari ini. Kita update lagi berbagai informasi ya. Kalau Hana lihat, ada beberapa teman Hana yang membuat status di Instagram itu mengenai kondisi yang terjadi di Indonesia. Bahkan banyak buat pray for NTT, pray for Kalimantan, pray for Aceh. Dan ternyata pendengar, kita bisa lihat ya bahwa banyak hutan yang dibakar begitu, mungkin mau buka lahan atau lain-lainnya di Kalimantan Barat, sehingga asapnya bukan jadi kabut lagi, tapi sudah menutupi jarak pandang untuk melihat ya. Dan kabarnya pendengar, dampak dari kebakaran atau kabut asap tersebut yang semakin tebal membuat seluruh penerbangan dari dan menuju Bandara Singkawang, Kalimantan Barat pada hari Jumat 21 Agustus 2026 dihentikan sementara. Sampai kapan? Nah, Kepala Satuan Pelayanan Bandara Singkawang Ilham Hafizi mengatakan bahwa maskapai Super Airjet ini membatalkan penerbangan sampai 23 Agustus 2026. Jadi memang penerbangan di Singkawang dihentikan ya karena akibat dari kabut asap yang semakin menebal. Dan juga penghentian penerbangan di Bandara Singkawang dilakukan ya demi mengutamakan keselamatan penumpang, kru, dan juga pesawat. Jadi itu dia satu informasi yang Hana hadirkan untuk Anda. Semoga kejadian-kejadian yang sedang berlangsung di beberapa provinsi ini bisa kondusif kembali, dan tentunya semoga kita semakin sayang dengan alam ya. Jangan rusaki alam, karena nanti kalau misalnya alam marah, kita bahaya. Dan pendengar, Hana akan menemani Anda nanti dengan informasi-informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro Satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tidak terasa sudah di penghujung waktu satu jam kebersamaan kita. Hana menghadirkan berbagai informasi update untuk Anda ya. Dan nanti kami akan menghadirkan informasi lainnya dan juga akan ada program hiburan yang akan menemani Batam siang Anda. Nanti akan ada program acara Rentak Melayu pada pukul 11:30 dan juga akan ada Digoda Digoyang Dangdut pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat ya. Dan saatnya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Remiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: ke kabar tenis, Sajra Bellek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Linder Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1.11.567 detik, unggul tipis 0.041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
4: I think reasonably happy, still a good position.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima. Sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of Seven, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA E-World Cup 2026 kategori konsol e-football. Setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green, dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
2: I made a few more putts and a few more birdies and luckily that got me to win by one.
1: Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro AM. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini satu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura, salah satu sponsor di Indonesian Pro AM. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro AM presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 yang ready melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM RRI Batam, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Muara, itulah sungai Gitanda. Sesekolah lari, tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: 101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Wah, sudah tahu ya dari suaranya siapa yang akan menemani siang Anda. Kalau misalnya Anda yang menjawab Hana, betul sekali ya. Hana Panjaitan menemani Anda di edisi 22 Agustus 2026. Dan dilihat di daerah Kota Batam, cuacanya sangat panas sekali pendengar. Jadi sebari minum air putih, dengarkan radio RRI Batam yang akan berpantun menemani Anda dan tentunya menghibur ya. Jadi di program acara Rontak Melayu, Hana mengajak Anda untuk bisa berbalas pantun atau juga mungkin mau request lagu Melayu kesukaannya, boleh bergabung bersama dengan kami ya. Bisa ngomong langsung, ngobrol langsung bersama dengan Hana di line telepon di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Ada tomat, ada juga kentang, disambal dengan hati. Hana ucapkan selamat siang untuk pendengar Pro 1 di hati. Sebelum dua itu satu, sebelum menghafal lebih baik baca buku. Selamat siang pendengar Pro 1, saatnya kita berpantun di program acara Rentak Melayu. Jom hebohkan Cik dan Puan, silakan bergabung bersama dengan Hana ya. Kita akan terima 3 penelpon untuk membuka kebersamaan. Ada siapa di sana? Kita terima 463351. Selamat siang. Assalamualaikum. Ah, ini ada Grandma Twin. Betul tidak?
1: Alhamdulillah sehat selalu. Iya dong.
0: Grandma hatinya hari ini lagi bahagia kah?
1: Iya, mesti. Apalagi ada Hana di sini.
0: Ya Hana, Hana ya, enggak buka request ya.
1: Iya.
0: Sampai lagu kita pun jadi kadaluarsa ya, naik kembar ya.
1: Tidak. Oh, enggak. Itu tanggal main ya.
0: Tanggal main ya.
1: Belajar-belajar di sana, di rumah.
0: Siap, berarti Hana langsung hafal liriknya jadinya karena kelamaan.
1: Iya.
0: Naik kembar, pantun dulu kita ya.
1: Oke.
0: Boleh, silakan.
1: Pantun nih, karena ada pilih WA, tapi kalau bisa masuk, masuk aja lah ya.
0: Iya, boleh.
1: Pantunnya untuk panas kan dulu. Manis sungguh si buah kana.
0: Ewa.
1: Kananya dibeli di kota Paris.
0: Ewa.
1: Bukan kota Paris, salah.
0: Jadi kemana kita nih?
1: Manis sungguh si buah kana.
0: Ewa.
1: Kananya beli di kota Singapura.
0: Mantap.
1: Dan senang bergabung bersama Hana.
0: Iya tuh.
1: Karena anak kerja sangat gembira.
0: Wih, mantap tuh pantun. Terima kasih, Nek Kembar.
1: Pantun kedua buat Pak Zaini, semoga tak bisa balas ya.
0: Oke, okay, boleh.
1: 4 hari tak bisa masuk nih.
0: Akhirnya Ana, ini balas pantun, ya.
1: Dengan Pak Zaini.
0: Iya, Pak Zaini monitor.
1: Enak sungguh makan. Enak sungguh makan soto babat.
0: Ewa.
1: Sotonya semangkuk, hanya ada 4 kelas.
0: Mantap.
1: Nenek kembar, Pak Zaini jadikan sahabat. Semoga persahabatan kita sampai ke akhirat.
0: Wih, mantap. Keren sekali, Nenek kembar. Ini
1: pantun.
0: Nah, ini pantunnya udah disiapkan dari tadi ya?
1: Dari semalam.
0: Oh, dari semalam. Jadi ya. Ya. Oke, selain Pak Fauzi tadi?
1: Pak Baza ini Pak Baza yang kedua.
0: Yang kedua, oke, sila.
1: Kalimah masak soto babat.
0: Ewa.
1: Sotonya dimasak di dalam panci.
0: Ewa.
1: Kalau nenek kembar jadikan sahabat, janganlah sampai nenek kembar dibenci.
0: Iya, jangan sampai membenci-benci kita ya.
1: Betul.
0: Tapi pantun, bicara soto babat jadi pingin ini.
1: Aman, okay. Enak.
0: Ada lagi? Ada lagi, Nek Kembar?
1: Ada lagi.
0: Oh, ada lagi. Boleh, sila.
1: Pantunnya, apa ya?
0: Buka catatan dulu. Ingat-ingat dulu.
1: Catatan pun tak nampak, Nana.
0: Lupa, Nana.
1: Malam-malam, tunggu. Ini lah, judul lagu Hotel California.
0: Ewa.
1: Itulah dia judul si lagu barat.
0: Ewa.
1: Janganlah kita asyik dengan dunia. Kita harus memikirkan tentang akhirat.
0: Wih, mantap tuh pantunnya.
1: Nah, keren. Satu lagi nah.
0: Ya, sila, Nek Kembar.
1: pantunnya apa ya? Ah, ke pasar membeli alia.
0: Ewa.
1: Alia ditumbuk dijadikan obat.
0: Ewa.
1: Kalau kita sekarang sudah lanjut usia, banyak-banyaklah kita mencari taubat.
0: Betul sekali. Mau tua mau muda harus ini ingat-ingat taubat ya.
1: Betul.
0: Cukup nih kembar.
1: Satu lagi sampai terakhir.
0: Banyak ya?
1: Satu aja.
0: Oke, sila-sila.
1: Apa ya?
0: Dipikir
1: malam-malam terasaan malam-malam nampaknya aneh.
0: Ewa.
1: Nampak bayangan di pohon rambutan.
0: Ewa.
1: Buanglah yang keruh, ambil yang jernih. Marilah kita saling maaf, memaafkan.
0: Mantap.
1: Oke, lagunya.
0: Lagunya apa, Nek Kembar?
1: Lagunya lagu ini aja, anak-anak. Lagu Gelora.
0: Gelora.
1: Oke.
0: Oke, nanti Ana putarkan ya. Terima kasih Nek Kembar.
1: Terima kasih Ana, sehat selalu.
0: Iya, sehat selalu juga.
1: Selamat siang Ana.
0: Selamat siang juga Nek Kembar. Baik, ada Nek Kembar ya yang memiliki kalau enggak salah tadi ada 6 atau 7 pantun yang sudah kita dengarkan bersama ya. Kira-kira ada yang mau balas pantunnya Nek Kembar? Boleh ini bergabung bersama dengan kita ya di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Kita terima lagi, selamat siang. Rentak Melayu.
2: Rentak Melayu, jom hebohkan bersama.
0: Jom hebohkan. Ternyata
2: Anda yang cantik.
0: Ini Kak Monique ya?
2: Iya dong.
0: Soalnya kenapa lain lagi flu?
2: Anu lagi flu, serak-serak basah gitu loh.
0: Oh Allah, cepat sembuh ya.
2: Amin.
0: Kebanyakan makan apa ini? Kok bisa sampai flu?
2: Kemarin 17-an tuh ada acara. Jadi kan begitulah anak.
0: Oh iya ya, tria habis suaranya ya. Konser terus sih.
2: Minum es kan Mirana. Jadi kan kesukaannya
0: ya. Memang. Iya. Oke lah. Kak Monique mau request lagunya apa nih?
2: Requestnya minta lagu kesukaannya abangku Kak Temtom Pemuda India, Denyutan Hati anak.
0: Oke, Denyutan Hati nanti anak hadirkan ya. Salam Hana udah disampaikan kan sama Kapten?
2: Udah. Monik udah sampaikan buat Kak Tes, abangku Kak Tensam, Hana kirim salam.
0: Iya, terima kasih banyak loh untuk rezekinya ya.
2: Banyak atas oleh-olehnya dari Kak Tim untuk Hana. Eh kan Hana?
0: Iya betul, terima kasih banyak loh. Oke lah kalau gitu pantun dulu ya kita ya Kak.
2: Oke nanti Hana aja nanti ngomong kalau dia masuk Hana ya.
0: Iya boleh nanti Hana yang sampaikan langsung. Sila ya, pantun pertama.
2: Kapal berlabuh di tepi muara.
0: Ewa.
2: Membawa rempah di tanah India.
0: Ewa.
2: Kak Tem tampan berjiwa perwira, hati yang baik, kasihnya mulia.
0: Mantap tuh pantunnya.
2: Ya mantap. Dan satu lagi Hana ya.
0: Iya, untuk siapa tuh?
2: Mana lagi tadinya anaknya? Pergi ke pasar membeli roti.
0: Ewa.
2: Roti manis enak rasanya.
0: Ewa.
2: Betapa mulia hati Bu Siti, suka menolong kepada sesama.
0: Wih, baiknya Bu Siti tuh ya.
2: Ya betul. Hana cukup dua aja nanti kalau Kak Tim masuk Mister kalau menjawab. Assalamualaikum Hana.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Kak Monique sudah bergabung bersama dengan kita ya. Dua suara manja yang sudah kita dengarkan ya. Nah, suara-suara kekar ini mana? Ayo bergabung bersama dengan Hana ya. Di Rentak Melayu bisa request lagu Melayu atau juga mau berbalas pantun. Boleh, silahkan di line telepon 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811-778-1051. Selamat siang, halo Rentak Melayu.
3: Selamat siang kembali, halo Rentak
0: halo,
3: Melayu.
0: Halo, ini dia.
3: Hebohkan.
0: Jom hebohkan dengan siapa nih? Kak Aisyah kah?
3: Dari Penyalai.
0: Dari Penyalai, Kak.
3: Mama Lina.
0: Mama Lina tadi masuk melalui WhatsApp tampaknya ya?
3: Belum ada dibacakan kan?
0: Iya belum, tapi Hana udah baca tadi, baca dalam hati aja. Mama Lina sehat ya?
3: Alhamdulillah, ini Mama baca ya?
0: Boleh, Mama baca aja langsung, sila.
3: Oke. Hendak pergi ke Pulau Lebuh.
0: Ewa.
3: Tumbuh pelita bertali benang.
0: Ewa.
3: Rentak Melayu memang heboh, membuat kita menjadi senang.
0: Mantap, semoga senang selalu kita ya. Oke, lanjut lagi Mama Lina, ada berapa lagi nih?
3: makanku ini kulitnya diraut.
0: Ewah.
3: Isi bawang di dalam panci.
0: Ewah.
3: Hati ini sudah terpaut.
0: Mm-mm.
3: Pada orang yang baik hati.
0: Aduh, aduh, aduh, siapa lah orangnya tuh ya, beruntung
3: siapa yang berhati lah, siapa yang berhati lah.
0: Siapa yang berhati, anak juga berhati ya.
3: Anak pun boleh.
0: Oh gitu, baiklah. Ada lagi, Mama Lina?
3: Satu lagi ya.
0: Oke.
3: Anak puyuh di sarang semut.
0: Ewah.
3: Masak bakwan di kerat-kerat.
0: Ewah.
3: Kalau nak tahu anak musuh dalam selimut,
0: mm-mm,
3: itulah kawan yang paling dekat.
0: Aduh, paling dekat paling menerkam ya. Tapi kita tak boleh suzon.
3: Tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Cuma Marina nyakap aja.
0: Iya, betul-betul. Oke, lama Marina lagunya masih sama. Andaikan aku pergi dulu.
3: Ah, betul-betul.
0: Oke, anak putarkan nanti ya, Mama Lina.
3: Oke, ditunggu.
0: Oke, Haras, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita pada siang hari ini. Ada Mama Lina tadi ya. Tiga penelpon ini adalah wanita yang cantik-cantik. Sudah kita dengarkan suaranya ya. Ada Nekembar, ada Kak Monik, ada Mama Lina. Nah, suara-suara siapa lagi yang akan kita dengarkan bersama pada siang hari ini? Hana masih menerima penelpon ya di 463351 atau juga di WhatsApp 0811 7781051. Dan pendengar, karena kita juga akan mendengarkan nanti azan zuhur akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 12:07 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang ya. Dan supaya tuntas juga, Hana akan terima dulu lah satu penelpon lagi ya di 463351. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Pak Melayu.
0: Jom hebohkan, ini ada abang saya.
4: Ada mak sayangku sayang, sayang ibu sayang,
0: buat Pak Tohat sayang. Gimana sih, kabar sehat?
4: Alhamdulillah, nak, sehat ini. Anak bagi kabarnya sana.
0: Anak juga sangat sehat. Pak Tohat, tadi ada naik kembar ada kira-kira 6 pantun. Kalau Pak Tohat ada berapa pantun hari ini?
4: Kalau saya ini ada 4 pantun aja.
0: Oh, bolehlah kalau gitu kita dengarkan bersama ya.
4: Pantun pertama.
0: Iya, yeah. Sila.
4: Pisau belati patahnya 4.
0: Ewah.
4: Tali dibawa 2 ke pulau muda.
0: Ewah.
4: Kalau hati sudah terpikat anak,
0: mm-mm,
4: tak peduli tua atau muda.
0: Iyalah tu. Tak peduli umur lagi ya, tak peduli usia. Oke, lanjut lagi yang kedua.
4: Ikan berenang mudik ke hulu.
0: Ewah.
4: Ikan haruan berbelang-belang.
0: Ewah.
4: Kalau terkenang masa dahulu,
0: mm-mm,
4: air mata derai berenang.
0: Aduh, masa dulu berarti masa yang ini ya, masa yang suram atau masa yang bahagia?
4: Sudah masa suram dulu tuh.
0: Iya, betul Pak Tuhan. Kita lihat lagi ya,
4: ya yang
0: masa
4: ketiga.
0: Depannya yang ketiga.
4: Ke pulau pergi dari seberang.
0: Ewah.
4: Mama pergi membeli bawang.
0: Ewah.
4: Kalau diri dibenci orang,
0: mm-hmm,
4: kemana pergi seperti terbuang.
0: Iya, betul.
4: Kesian itu. Pak Tohat macam terbuang ya orang.
0: Tak ada yang terbuang tuh.
4: Yang keempat dan penutup.
0: Iya, sila.
4: Burung nuri terbang siang.
0: Cakep.
4: Singgap di dahan kayu tinggi.
0: Ewah.
4: Yang tahu diri hidupnya terpandang.
0: Mm-mm.
4: Sikapnya sopan, lakunya terpuji.
0: Mantap, lakunya terpuji ya.
4: Terpuji kalau kita dah baik-baik bersopan santun ya kan.
0: Iya, betul tu. Oke, Pak Tohat.
4: Lagunya kalau dapat dari Ahmad Zahid, jangan ditanya bila ku berdua.
0: Oke, jangan ditanya
4: bila ku berdua.
0: Oke, siap. Terima kasih Abang Tohat.
4: Semoga sehat walafiat, keluarga dipanjang umur muda rezeki.
0: Amin. Waalaikumsalam. Sehat selalu untuk Pak Tohat sudah bergabung bersama dengan kita ya. Baiklah pendengar, saatnya Hana akan jeda dengan mendengarkan lagu religi pada siang hari ini. Hana akan kembali menemani. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Ngeril Jambak atau kenduri ruah yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Peningat setiap menyambut bulan suci Ramadan adalah tradisi turun-temurun berisikan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenduri ruah yang tepatnya dilakukan pada bulan Sya'ban dalam bulan Ramadan tersebut memiliki keistimewaan berupa doa kebaikan yang diberikan anak kepada almarhum orang tuanya atau sesama muslim yang lebih dulu meninggal dunia. Karena pada bulan Sya'ban ini, selain doa, antusias masyarakat Pulau Peningat juga terlihat dari jamuan kenduri yang diberi melalui sumbangan sukarela seperti makanan dan minuman konsumsi khas Pulau Peningat. Pada Tahlil Jamak kali ini, masyarakat Peningat mengharapkan Indonesia, khususnya Pulau Peningat, semakin baik dan terlindung dari ancaman dan gangguan yang dapat merusak serta mengikis kesejahteraan masyarakat dan dapat

Banda Tanah Melayu merupakan julukan yang melekat pada Provinsi Kepulauan Riau sebagai simbol pusat perkembangan budaya dan peradaban Melayu di Nusantara. Julukan ini mencerminkan kuatnya nilai adat, bahasa, seni, dan tradisi Melayu yang hingga kini masih terjaga dan menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau. Sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Kerajaan Melayu, Kepulauan Riau menjadi tempat lahirnya berbagai warisan budaya yang berpengaruh besar terhadap kebudayaan Melayu di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu berkembang di wilayah ini bahkan menjadi salah satu akar penting bahasa Indonesia modern. Keindahan alam yang terpadu dengan kekayaan budaya menjadikan Bunda Tanah Melayu menjadi daya tarik tersendiri. Ribuan pulau yang tersebar, laut yang luas, serta masyarakat yang ramah menciptakan suasana yang penuh pesona dan kearifan lokal. Tradisi adat, seni tari, musik Melayu, hingga kuliner khas terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai tinggi. Di tengah perkembangan zaman, semangat Melayu tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Nilai sopan santun, kebersamaan, dan penghormatan terhadap budaya mencerminkan identitas daerah ini sebagai Bunda Tanah Melayu yang terus menjaga akar budaya sambil melangkah menuju masa depan yang lebih

0: Masih bersama dengan Hana menemani Anda pada siang hari ini pendengar di program acara Rentak Melayu. Anda bisa berbalas pantun atau juga mungkin mau request lagu Melayu kesukaan Anda. Kini saatnya bisa bergabung melalui line telepon kami di 463351 atau di WhatsApp kami 0811 7781051. Baiklah, kali ini Hana akan terima penelpon selanjutnya. 463351. Halo, selamat siang Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu, jom menghebohkan.
0: Jom menghebohkan dengan siapa nih?
1: Ini.
0: Iya.
1: Hana tak kenal lagi ya.
0: Bukan tak kenal lagi, takut salah orang kita di demo nanti.
1: Salah tak apa tu, bukan hukum gantung kalau tak sesuai.
0: Ini Pak Ngah ya?
1: Ya?
0: Pak Ngah?
1: Bukanlah, ini Pak Fauzi ya.
0: Oh, Pak Fauzi, astaga. Pak Fauzi, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat nak.
0: Pak Fauzi, di situ cuaca gimana, panas tidak? Sama kayak di Batam.
1: Panas betul nak.
0: Iya ya.
1: Ya Allah.
0: Sampai kulit jadi gosong juga ya. Yeah. Oke, Pak Fauzi, kita punya berapa pantun?
1: Pantun pertama.
0: Iya, sila.
1: Hari malam memasak sayur.
0: Ewa.
1: Dimasak mama untuk papa.
0: Ewa.
1: Pro satu Batam sangat menghibur. Untuk pendengar seluruh Nusantara.
0: Mantap tuh pantunnya ya. Terima kasih Pak Fauzi. Lanjut lagi, ada kira-kira?
1: Yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Mama Pajar menampi padi.
0: Ewa.
1: Padi ditampi bergoni-goni. Akar tunggang sudah nak mati nah.
0: Kenapa tuh?
1: Dikasih baja hidup kembali.
0: Dikasih baja hidup kembali. Ngeri ya? Oke, lanjut lagi, ada lagi ya, Pak Fauzi.
1: Yang ketiga. Burung selindit.
0: Pak Fauzi. Lanjut.
1: Halo.
0: Ya halo.
1: Burung selindit terbang melayang.
0: Ewa.
1: Mari hinggap di ranting jati.
0: Ewa.
1: Bukan ringgit dipandang orang.
0: Apa tu?
1: Budi bahasa rangkaian hati.
0: Mantap, budi bahasa rangkaian hati. Cakupnya tu kalimat tu ya.
1: Ini pantun yang keempat ni tak nyakap orang deh nak ya.
0: Oh boleh kalau begitu.
1: Belatuk terbang dan punai lundu.
0: Ewa.
1: Di batang cemara singgah meniti.
0: Ewa.
1: Tu engke datang hendak merayu. Sayang yang hatinya terkunci.
0: Aduh, ya, terkunci ya. Pula ya. Harus kita cari kuncinya tuh, di mana diletak.
1: Kunci dia Pak Tohat megang tuh.
0: Oh, Pak Tohat yang megang. Iya. Ya. Oke, Pak Uzi, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya
0: ya?
1: Bunga Tanjung ya.
0: Bunga Tanjung. Oke, nanti anak akan putarkan ya.
1: Ya,
0: terima kasih ya.
1: Dan tugas, semoga sukses sampai ke akhir acara nanti. Yuk, assalamualaikum. Amin.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fauzi sudah bergabung bersama dengan kita. Di belakang Pak Fauzi ada siapa di sana? Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat
2: Hana.
0: Siang juga. Ini dengan Mama Fajar.
2: How are you?
0: Mama Boy.
2: How are you? You are you?
0: What you?
2: Ha.
0: What you? Ini Mama Fajar ini, dari ketawanya nih, ya kan? Mama Fajar, kabar sehat?
2: Ya, alhamdulillah sehat,
0: Alhamdulillah.
2: Anak.
0: Sudah makan siang belum?
2: Baru lepas, Nak.
0: Oh, baru selesai. Baiklah, Mama punya berapa pantun ini?
2: Nah, berapa Naya, tak tahu nanti Naya.
0: Iya, coba.
2: Pantun main-main, Naya.
0: Iya, yang penting.
2: Kita lepas makan, masuk, Nak.
0: Iya, yang penting kita buat hiburan lah ya.
2: Nah, baru pulang dari pemain rakyat, nah.
0: Oh, ada kegiatan di sana ya?
2: Iya.
0: Oke lah kalau gitu, silakan pantunnya.
2: Hendak makan tak berikan.
0: Ewa.
2: Ikan lundu dimakan juga.
0: Ewa.
2: Nak berkayu tak bersampan. Hati yang rindu ditahan juga.
0: Aduh, kenapa ditahan-tahan tuh rindunya ya?
2: Tahanlah, nah.
0: Karena jauh ya?
2: Iya.
0: Jauh di mata tapi dekat di hati.
2: Dekat
0: Ewa.
2: Di hati.
0: Lanjut lagi yang kedua.

0: ni nagatak ya. Anak Cina memasang luka.
1: Ewa.
0: Luka dipasang di Tanjung Jati.
1: Ewa.
0: Ajak di hati tanda berpisah. Bagaikan rambut bersimpul mati.
1: Wih, mantap. Rambut tersimpul mati gimana tuh ya?
0: Entahlah.
1: Oke lah, lagunya apa tuh?
0: Lagu Abang Sayang, Mas.
1: Abang Sayang, lagu pelipur lara ini ya. Abang Sayang punya siapa? Sari Yakob.
0: Mana-mana lah, yang penting Abang Sayang.
1: Siap, nanti Anda putarkan. Terima kasih ya, Mama.
0: Iya, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ma Fajar sudah bergabung bersama dengan kita ya. Tak lengkap rasanya kalau tidak Hana bacakan juga yang ada di WhatsApp. Ini sudah banyak yang masuk ya. Ada Putra Pesisir yang hadir, dan salam kenal juga ya untuk Mam Putra ya. Kalau Tuan mudik ke hulu, jangan lupa membawa payung. Apa kabar Mas Prabu? Ini Putra Pesisir mau berpantun. Wah, untuk Mas Prabu ini ya. Mas Prabu, ayo monitor dan bergabung ya. Ikan belanak berenang-renang, ikan tenggiri dimasak lemak. Memang Mama Lina ramai yang sayang, waktu berpantun suaranya lemak. Wih, mantepnya tuh. Terima kasih Bang Putra Pesisir sudah bergabung bersama dengan kita. Ada Yani di Sebras juga dengan dua pantun. Jalan-jalan ke rumah Kak Lilis, duduk sebentar di warung Kak Ita. Anak sekolah rajin menulis, juga pintar bila membaca. Jalan-jalan ke Tanjung Batu, mampir sebentar di rumah Kak Ita. Anak sekolah menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Wih, mantap. Dari dini harus mencintai negara sendiri ya. Harus ada rasa nasionalisme itu. Terima kasih untuk Kak Yani sudah bergabung. Lanjut lagi, ada Pak Zaini. Burung ketukur, burung kedidi, mati satu di belit kain. Jangan mengukur badan sendiri, biar diukur de orang lain. Di waktu malam pasang pelita, makan bubur di waktu senja. Setiap orang tidak kan lupa di waktu malam tidur semua. Betul, kalau malam tidur, siang pun tidur, tapi cuma hanya sejam kalau tidur siang ya. Oke, lanjut lagi. Ini dari Kak Sumarlina. Oke, coba heboh kan katanya dengan pantun. Selat Malaka airnya tenang, banyak orang berlabuh perahu. Berlabuh perahu Bukis. Jangan sangka hatiku senang, mulut tertawa, hatiku menangis. Aduh, berarti kita pura-pura bahagia ini ya. Oke, lanjut lagi Kak Sumarlina. Jalan-jalan, duduk di pantai, jangan lupa belikan lilin. Marilah kita happy dan santai, lupakan mantan, cari yang lain. Ih, cakepnya itu pantunnya. Terima kasih Kak Sumarlina sudah bergabung. Oke, lanjut lagi, ini ada dari Abang Tohat. Nak balas pantunnya Pak Tohat. Orang hulu ke selat panjang, buah kue ini jatuh di lembah. Kalau dulu air mata berlinang, kini sudah ada puan lima. Oh begitu. Baik, untuk Pak Tohat ini ya, bisa balasnya pantun Bang Abednego yang sudah Hana hadirkan tadi ya. Baik, kita terima lagi satu WhatsApp ini ya, dari Kak Nulbis Bilkis. Buah ciku sih buah duku, sayang nak dijual tapi tak laku. Sudah lama aku menunggu, rupa-rupanya si dia dah punya cucu. Wah, seperti lagu ini ya, mengaku bujangan kepada setiap wanita. Aduh, tepatnya lucu ya. Hendak memetik buah pepaya, siang hari cuacanya panas. Terima kasih buat Hana, sehat selalu dan selalu selamat bertugas. Oke, terima kasih Kak Nur Bilkis sudah hadir melalui WhatsApp Pro 1 Era di Batam. Baiklah pendengar, kali ini Hana beralih lagi menerima penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Rentak Melayu.
2: Ada Datuk.
1: Jom hebohkan Datuk. Oh Datuk.
2: Ada hebohkan sinyal 1-2. Ini putus nih.
1: Iya, kenapa sinyal kita nih? Tak baik.
2: Datuk. Kita udah ganti.
1: Baru Hana bilang udah terputus-putus. Entah apa.
2: Semakin mendalam uji rasid.
1: Semakin mendalam ya.
2: Rinduku.
1: Oh.
2: Dalam untuk.
1: Oke, harap putar kebanti ya Datuk ya. Silakan pantunnya.
2: Makin kesadai dipanggang.
1: Cakep.
2: Makan gobak meranti.
3: Hei,
2: saya bergurau di saya di sikan Om Maradewi. Halo?
1: Halo, suaranya terputus-putus, Datu.
2: Tahu itu.
1: Ah, terputus lagi sayangnya, nah, selalu itu terputus.
2: Sikan Om, Mbak, Maradewi. Lagi dah.
1: Datu, suaranya terputus-putus, tak dengar.
2: Lagi ya.
1: Iya, boleh.
2: Berita kurang itu lagi dipanggang.
1: Ewa.
2: Dimakan gobat. Kita surau tidak sayang disaksikan Om Mbak Asmara Dewi. Itu aja lah, nah.
1: Ya, ya, Datu. Ya, Datu. Aduh, sayang sekali terputus-putus ya suaranya. Apakah juga sama di sana terputus-putus, pendengar? Nanti kita akan coba putarkan lagu yang sudah disebutkan tadi ya oleh Datu NK. Oke, saatnya Hana beralih dulu ya mendengarkan lagu-lagu yang akan kita dengarkan bersama. Ini lagu-lagu requestan. Ada Andainya Aku Pergi Dulu.

Tahukah Anda, Pulau Batu Berhanti disebut juga sebagai Pulau Batu Berantai oleh masyarakat sekitar karena tampak beberapa gundukan batu kecil yang menyambung menjadi satu kesatuan. Secara fisik tampak seperti timbunan batu dan pasir yang muncul di permukaan laut. Apabila air pasang, maka pulau ini akan tenggelam dan yang muncul di permukaan hanya terlihat satu batuan tertinggi yang berwarna putih yang dijadikan titik referensi. Pulau Batu Berantai mempunyai titik dasar dan titik referensi TD191B dan TR191B. Pulau Batu Berantai semula bernama Pulau Batu Berhanti dan berganti nama setelah dilakukan verifikasi pada tahun 2007. Pulau ini terletak di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Batu Berantai terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam. Untuk menuju pulau ini sangat mudah karena ditunjang oleh alat transportasi yang tersedia setiap saat sepanjang pagi sampai siang hari. Transportasi dapat diperoleh di pelabuhan penyeberangan Sekupang Batam dengan menyewa perahu motor yang ada dengan harga yang sesuai dengan waktu tempuh sekitar 30 sampai dengan 45 menit. Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 1 tahun 2017 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037, Pulau Batu Berantai termasuk dalam kawasan strategis nasional sebagai kawasan perbatasan laut Republik Indonesia. Walaupun di Pulau Batu Berantai hanya beberapa batu yang secara ekonomi tidak berharga, namun dari segi pertahanan, keamanan, dan politis, posisi dan letak Pulau Batu Berantai cukup strategis.

Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Kanal informasi dan inspirasi.

Tidak terasa pendengar, sudah di penghujung waktu. Hana menemani Anda di program acara Rentak Melayu hari ini ya. Dan Hana mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami, sudah berbalas pantun melalui telepon dan juga melalui WhatsApp. Kita akan ketemu lagi di edisi selanjutnya. Dan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan Warta Berita Daerah untuk Kota Batam. Dan juga kami akan menghadirkan nanti program acara hiburan lainnya, yaitu di Goda di Goyang Dangdut pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Yang pasti kan ketika satu tempat ditutup, mereka pasti cari daerah pasar yang baru.
3: Sehingga kita yakinkan bahwa memang vape ini adalah pintu masuk satu-satunya narkotika cair.
1: Mengawali Warta Berita pada siang ini, kami sampaikan sari berita. Pemko Batam ajukan ranperda pengelolaan barang milik daerah ke DPRD Batam. BNN RI dorong regulasi pelarangan vape. Warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, BNN RI dorong regulasi pelarangan vape. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN RI Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mendorong percepatan pelarangan vape atau rokok elektrik setelah aparat mengungkap penyelundupan 2,6 ton metapetamin atau sabu cair di Kepulauan Riau. Menurut Suyudi, temuan dalam jumlah besar itu menunjukkan modus peredaran narkotika terus berkembang yang sebelumnya banyak ditemukan dalam bentuk padat kini mulai diselundupkan dalam bentuk cair. Kondisi tersebut semakin menjadi berbahaya karena narkotika cair dapat dimanfaatkan sebagai bahan yang dimasukkan ke dalam produk vape.
3: Ya, kita sudah melihat data dan fakta yang selama ini kita dalami dalam berbagai uji ya. Kemudian juga dari data BPOM, dari data BRIN, sehingga kita yakinkan bahwa memang vape ini adalah pintu masuk satu-satunya narkotika cair yang sangat-sangat berbahaya. Ya, bisa kita bayangkan kalau semua narkotika sekarang sudah bentuknya cair dan pintunya adalah vape, hanya satu cara pelarangan terhadap vape ini sendiri.
4: Sudi melanjutkan, perkembangan narkotika dalam bentuk cair harus menjadi perhatian serius karena keberadaan vape dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana untuk memasukkan narkoba ke pasar Indonesia. BNN terus mendorong adanya pelarangan terhadap vape meskipun keputusan tersebut belum final karena masih melalui proses pembahasan lintas kementerian dan lembaga. Diketahui pengungkapan 2,6 ton sabu cair tersebut dilakukan, sabu cair itu dilakukan tim gabungan BNN, Bea Cukai dan Polda Kepri dari kapal berbendera Tanzania MV Ocean Porter di perairan Karimun. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Bea Cukai, sindikat sabu liquid cari pasar baru di Indonesia. Laporan disampaikan kembali oleh Sarah Melina.
4: Pengetatan aturan vape di sejumlah negara Asia Tenggara, terutama Singapura, disebut mendorong pelaku peredaran narkotika mencari pasar baru, termasuk Indonesia yang hingga kini belum melarang produk tersebut. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, perubahan pasar itu menjadi salah satu pola yang perlu diwaspadai aparat, terutama karena Indonesia masih dalam proses penyusunan regulasi pelarangan vape. Sindikat akan terus mencari peluang ketika akses di suatu negara diperketat.
2: Yang pasti kan ketika satu tempat ditutup, mereka pasti cari daerah pasar yang baru. Ya. Salah satunya di Indonesia belum dilarang, masih proses pelarangan. Dari BNN mengusulkan pelarangan vape, ya pasti mereka tetap cari pasar yang baru.
4: Pernyataan ini disampaikan dalam konteks pengungkapan penyelundupan narkotik dalam jumlah 2,6 ton sabu cair di Kepri. Temuan ini turut menjadi perhatian karena narkotika dalam bentuk cair dinilai dapat menjadi modus baru peredaran melalui produk vape. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Batam. Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar. Pemko Batam ajukan ranperda pengelolaan barang milik daerah ke DPRD Batam. Selengkapnya disampaikan Faik Murzaki.
5: Pemerintah Kota Batam menyiapkan rancangan peraturan daerah atau ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah untuk memperkuat tata kelola aset pemerintah agar lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan. Wali Kota Batam, Om Sakaramat, menyampaikan ranperda tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Penyusunan aturan baru ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas perkembangan regulasi pemerintah, khususnya perubahan ketentuan mengenai pedoman pengelolaan barang milik daerah. Amsakar mengatakan, aturan tersebut nantinya akan mencakup seluruh tahapan pengelolaan aset daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pengawasan dan pengendalian.
6: Materi muatan ranperda ini harus mengatur seluruh siklus pengelolaan barang milik daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penata usahaan, pembinaan, pengawasan hingga pengendalian.
5: Menurutnya, pengaturan tersebut diperlukan untuk memastikan aset daerah dikelola secara tertib administrasi dan hukum, sekaligus efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Pengelolaan aset juga diharapkan tidak berhenti pada pencatatan administratif, tetapi mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta meningkatkan nilai manfaat barang milik daerah bagi pembangunan Kota Batam. Dengan adanya ranperda ini, pemerintah Kota Batam berharap pengelolaan aset daerah ke depan memiliki landasan hukum yang lebih komprehensif dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Kami hadirkan berita luar negeri untuk Anda.

0: Majelis Ulama Islam Singapura atau MUIS mempersingkat durasi khotbah Jumat untuk sementara waktu mulai pekan ini. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai penyesuaian terhadap kondisi cuaca yang semakin menantang, termasuk meningkatnya suhu udara dan potensi kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia. Dalam unggahan di Instagram pada Jumat kemarin, MUIS mengatakan perubahan tersebut merupakan langkah kecil namun penting untuk membantu umat Islam tetap nyaman saat melaksanakan ibadah Jumat. MUIS menjelaskan, biasanya naskah khotbah pertama terdiri dari 6 hingga 7 halaman. Dengan adanya penyesuaian sementara ini, naskah tersebut akan dipersingkat menjadi kurang dari 4 halaman. Penyesuaian ini dilakukan ketika Singapura menghadapi kondisi cuaca yang relatif panas dan kering. Awal pekan ini, layanan meteorologi Singapura memperkirakan curah hujan pada paruh kedua Agustus berada di bawah rata-rata di sebagian besar wilayah negara tersebut. Suhu maksimum harian diperkirakan berada di kisaran 33 hingga 34 derajat Celcius pada sebagian besar hari, bahkan dapat mencapai 35 derajat Celcius pada hari-hari tertentu. Selain suhu panas, Singapura juga berpotensi terdampak kabut asap apabila kebakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan semakin meluas atau semakin memburuk. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
1: AS Monaco kabarnya ingin menyudahi kontrak dengan Paul Pogba. Gelandang asal Prancis itu kini terancam pensiun dini. Menurut L'Equipe, Le Parisien, Nice Martin, dan beberapa laporan media Prancis, Pogba mengalami cedera otot lagi di pramusim ini. Hal tersebut membuat Monaco habis kesabarannya. Monaco merasa sudah waktunya berpisah dengan Pogba, mantan pemain Juventus dan Manchester United itu cuma bermain 6 kali sejak direkrut pada musim panas 2025. Pogba sebetulnya terikat kontrak sampai Juni 2027. Saat ini masih belum jelas apakah pemain tersebut ingin melanjutkan karirnya atau gantung sepatu di usia 33 tahun. Ini merupakan kemerosotan karir Pogba yang sangat parah. Dia padahal pernah menjadi pemain termahal di dunia sebelum Juventus menjualnya ke Manchester United seharga 105 juta euro pada 2016. Pogba kemudian kembali ke Turin sebagai pemain bebas transfer pada 2022. Periode keduanya bersama Juventus seperti mimpi buruk karena cedera. Kemudian dijatuhi larangan bermain akibat gagal dalam tes doping. Pogba mencatatkan 190 penampilan di Juventus, mencetak 34 gol dan memberikan 40 assist. Sementara ia juga bermain sebanyak 233 pertandingan untuk Manchester United. Donald Trump memasang badan untuk Gianni Infantino yang telah memuai kecaman. Presiden Amerika Serikat itu memperingatkan FIFA. Lewat media sosial Truth, Trump menyatakan dukungan tersebut. Ia menilai FIFA membuat kesalahan besar jika mengganti Infantino. Sebab baru saja memimpin Piala Dunia yang paling sukses 4 kali lipat lebih sukses dari yang pernah diselenggarakan. Amerika Serikat bersama Kanada dan Meksiko baru saja menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. FIFA mengklaim mencatat rekor pendapatan tertinggi dari ajang itu, yakni 15 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 268 triliun rupiah. Usai perhelatan, Infantino langsung merencanakan jual saham Piala Dunia ke pihak swasta. Lewat proyek FIFA Forward Enterprise, FIFA siap melepas 20% saham ke investor. Perusahaan swasta, Thrift Eteral, yang juga milik saudara menantu Donald Trump, dikabarkan akan memimpin para investor jika proyek itu gol. Rencana itu berbalik bak bumerang bagi Infantino. Ramai-ramai ia dikecam karena dianggap ingin menjual sepak bola demi uang. Tanya itu, kepemimpinan Infantino juga mulai goyang. Konfederasi Asia Amerika Tengah Utara Karibia atau CONCACAF dan Eropa UEFA mengambil sikap Infantino harus mundur. FIFA mengklaim Gianni Infantino tetap mendapat dukungan untuk terus memimpin, termasuk dari beberapa federal seperti Indonesia dan Argentina. Kini perebutan kursi nomor satu induk sepak bola dunia itu masih berlangsung, yang bikin Donald Trump akhirnya ikut angkat suara. Demikian info olahraga, saya Sarah Melina. Salam.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Tetap bersama kami untuk menyimak sejumlah informasi di Batam siang ini. Anda bisa mendapatkan informasi resmi di rri.co.id dan juga Anda bisa menyampaikan berbagai update informasi melalui Instagram Prosatria dari Batam dan juga melalui WhatsApp dan telepon kami di 463351. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

0: Can I have your attention?
1: Satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Walaupun Kota Batam sedang panas-panasnya, mungkin bukan hanya di Kota Batam saja ya, sampai di Kalimantan juga mungkin lagi panas-panasnya, tetap semangat dalam beraktivitas, apalagi untuk Anda yang mungkin lagi mengais rejeki, supaya tambah semangat lagi dengarkan Pro Satu RRI Batam ya, untuk menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu dangdut. Nah, pendengar, Hana menemani di program acara Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dan tentunya di program acara ini, kurang lebih 1,5 jam Hana akan menemani Anda menghadirkan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda. Silakan di request lagu dangdut apa yang pingin Anda dengarkan di Pro 1 RRI Batam. Atau juga mungkin mau salam-salam kepada orang-orang yang Anda cintai, mau jauh di mata tapi dekat di hati, boleh bergabung ya. Kita buka ruang untuk Anda di line telepon kami 463351 atau di WhatsApp kami 0811778 1051. Tampaknya pendengar ada yang ingin bergabung bersama dengan Hana. Kita akan terima 3 penelpon. Selamat siang, halo, Digoda, Digoyang Dangdut.
2: Digoda, Digoyang Dangdut, selamat.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang, Hana.
1: Selamat siang juga, ini dengan siapa nih?
2: Ini pendatang baru, Hana.
1: Pendatang baru, pendengar lama ya. Betul tidak?
2: Iya.
1: Dengan kakak siapa ini?
2: Siapa ya?
1: Aduh, tebak-tebak buah jingga. Inilah yang buat Hana ketakutan.
2: Daripada anak nanti yang tebak-tebakan. Ini Mak Jihan lah, nak.
1: Mama Jihan?
2: Iya.
1: Lama gak mendengarkan suaranya? Atau Hana yang lama gak buka request ya?
2: Memang bukan Hana lah, Mak Jihan lah yang lama gak masuk di radio. Tak gabung.
1: Ada apa gerangan? Apa yang terjadi? Kenapa tidak monitor?
2: Oh. Apa? Hana ada sedikit lah keluarga yang meninggal gitu.
1: Oh, turut berduka cita ya.
2: Mama, udah itu orang tua saya pula yang laki-laki itu.
1: Iya. Tetap tabah ya Mama Jihan ya dan ya, keluarga. Baiklah, ya. Mama, mau lagu apa yang didengarkan?
2: Mau minta lagu Kehilangan.
1: Waduh, sesuai dengan kondisi saat ini ya.
2: Iya, dua-dua orang tuanya kehilangan lah ini.
1: Iya, betul-betul. Tapi tetap semangat ya Mama ya. Doa ya, tetap kami panjatkan. Ya, Oke, Mama. Mau salam-salam untuk siapa lagi nih? Boleh, silakan.
2: Salam buat Anna juga. Semoga sehat panjang umur rezeki Anna.
1: Amin. Terima kasih Mama.
2: Ya, buat Banggapan, buat si Monik, buat Kak Mas, buat Kak Norma.
1: Iya.
2: Buat sudah lama gak masuk lah Anna.
1: Jadi lupa ya.
2: Lupa, ini memang betul-betul udah lama Mak tak masuk Anna.
1: Iya gak apa-apa Mama. Tapi terima kasih banyak ya sudah bergabung ya. Mama.
2: Iya
1: selalu.
2: Itu buat Abang Iman juga ya.
1: Oke, ada lagi?
2: Ya udah itu aja lah.
1: Baik, terima kasih Mama.
2: Ya Mbak Anna, hati-hati kalau pulang ya Nak.
1: Iya Ma, terima kasih doanya.
2: Lagunya Kehilangan Roma ya Nak.
1: Oke, nanti Anna putarkan ya.
2: Ya, nah, kembali Horas.
1: Ada Mama Jihan membuka kebersamaan kita ya, pendengar-pendengar lama yang kembali bergabung. Nah, kalau ada suara-suara yang mungkin udah lama Hana gak dengarkan, ini saatnya bisa bergabung ya bersama dengan Hana ya. Kita terima lagi penelpon selanjutnya 463351. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang juga Kak.
1: Digoda, Digoyang Dangdut. Ini dengan kakak siapa ini?
3: Digoda, Digoyang Dangdut.
1: Ada
3: Mama Rizky di Songkok.
1: Mama Rizky?
3: Iya, pendatang baru juga nih Kak.
1: Oh iya, salam kenal ya Mama Rizky ya.
3: Iya, sama juga yang sudah masuk tadi ya Kak.
1: Oh iya. Mama ya, Rizky di mana posisinya?
3: Di Songkok.
1: Di Songkok itu di mana itu? Karimun kah?
3: Karimun ya.
1: Oh, Karimun juga
3: Karimun
1: ya.
3: Di jadi Belat nih Kak.
1: Oh di Belat, iya.
3: Ya di Sungai Asam, kecamatan Sebelah.
1: Lumayan jauh ya dari Batam
3: jauh.
1: Ya.
3: Iya jauh.
1: Oke lah, Mama Rizky mau request lagu apa ini sebelum salam-salam?
3: Evita Mala. Yang lagu Evita Mala, Serigala Berbulu Domba, Kak.
1: Serigala
3: Berbulu Domba.
1: Alah, lagunya ada apa ini?
3: Enggak apa-apa, cuma suka gitu.
1: Oh, suka aja ya. Serigala Berbulu Kambing bukan ya?
3: Enggak.
1: Serigala Berbulu Domba ya.
3: Iya.
1: Oke. Silakan Mama Rizky, salamnya untuk siapa ini?
3: Ya, salamnya untuk semua lah, Kak. Kena belum kenal juga.
1: Itu aja.
3: Pokoknya buat semua lah yang pada masuk, yang atau belum masuk gitu.
1: Oke, terima kasih Mama Rizky sudah bergabung ya.
3: Yuk, sama-sama.
1: Oke, baik, ada Mama Rizky. Wah, Hana senang sekali ya. Ada dua pendengar baru yang kembali hadir di Pro 1 RRI Batam melalui telepon. Oke, Hana terima lagi satu penelpon di 463351 di belakang Mama Rizky. Ada siapa di sana? Selamat siang, halo.
0: Halo, selamat siang di Gimanaku.
1: Iya, rezekinya Kak Monik mantap sekali ya. Iya.
0: Pulang panas ini minum air Pocari Sweat ya, mantap.
1: Aduh ma, enaknya segar dahaga ya.
0: Panas ya nak, panas banget.
1: Iya, di sini juga panas sekali. Kita kan sama satu bumi iya, kita.
0: Panas, tapi hati kita tidak panas karena.
1: Betul sekali, harus dijaga itu ya dan dirawat hatinya.
0: Iya betul dirawat.
1: Oke.
0: Okay. Okay, kakak. Iya, minta lagu ya.
1: Lagu apa aja Caka India? Atau yang lain?
0: Lagu kesukaannya abang tuh lah, Kak, tentang pemuda India.
1: Apa tuh?
0: Di bahasa India, lah.
1: Oke, siap, Hana putarkan nanti okay, ya. Silakan, okay. Salamnya.
0: Salamnya pertama buatnya Hana yang bertugas malam ini pula. Siang ini.
1: Iya, pingin malam-malam aja langsung ya.
0: Diumurkan rezekinya, amin.
1: Terima kasih, Kak Monik.
0: Salam kebetulannya buatnya abangku Kak Tentang Pemuda India, Bu Siti. Tadi barusan ada aku dengar Mama Jihan ya, tiap selalu Mama Jihan.
1: Iya betul.
0: Tadi barusan ada pendatang baru Mama Rizky.
1: Iya betul sekali Kak Monik.
0: Iya, terus bergabung ya Mama Rizky. Oke, salamnya buat Nur Bilkis, Mama Matura, Ibu Mustafa Koko Ayam, Kak Sekarang Wangi, Kak.
1: Yes, Kak Wangi ya.
0: Nek Karim, Mama Boy, Jamila, Kak Juliana Rahma ya. Iya. Yeah. Nek kembar kita juga, Mama Leni, Mama Dewi, Kak Par, Nek kembar kita, Oma Dia. Oh, Pak Uang, Mama Bunda, oh, Pak Jigemoy.
1: Iya. Yeah.
0: Tanda, Pak Alam, Cik Asna, Mama Leni, Mak Noy ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, Mak Lumiana, Wak Lumi, Kak Raha, Abang Emira, Roni. Terus Kak Aisyah, Kak Zahima ya, Mak Pajar kita,
1: yeah.
0: Putri Cantik, Putra Rangkong, Kak Mas Bidan, boleh Pak Kak Nia, Mak Ipang kita. Kalau gitu buatnya Hana, aku kok ayam dah lupa kan?
1: Yeah.
0: Hana terima kasih atas waktunya Hana.
1: Hana terima kasih, Kak Monik sudah bergabung bersama dengan kita ya, karena Hana sudah terima tiga penelpon. Saat ini kita akan hadirkan lagu-lagu pilihan Anda. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan panjang sekali kebersamaannya di siang hari ini. Ada Roma Irama yang akan kita dengarkan bersama lagunya berjudul Kehilangan.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Are yaar, humko Indonesia mein chahiye.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Pendengar, beredar informasi di platform X atau Twitter yang diklaim sebagai fenomena langit merah setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026. Ternyata pendengar, informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar alias informasi hoax. Karena berdasarkan penelusuran Tempo Cek Fakta, video yang beredar bukan menunjukkan kondisi Nusa Tenggara Timur, melainkan fenomena langit merah yang terjadi di Kolombia. Fenomena tersebut terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah barat Kolombia pada 10 Agustus 2026. Demikian informasi Cek Fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Jangan langsung percaya atau membagikan video hanya berdasarkan keterangan yang menyertainya. Pastikan terlebih dahulu sumber, lokasi, dan waktu kejadian. Bijak bermedia sosial, saring sebelum sharing.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Your attention.

0: Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Hola, kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda di siang hari ini ya. Kita lanjutkan lagi untuk di program acara Dikoda Digoyang Dangdut. Mantul, mantap betul. Nah tentunya pendengar, Hana jarang-jarang kan buka request, jangan sampai kelewatan keseruan kita pada siang hari ini ya. Silakan bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di 0811 7781051, atau mungkin ada kesempatan untuk ngobrol bersama dengan Hana, boleh di line telepon kami ya 463351. Dan kali ini pendengar, Hana akan terima penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Selamat siang, Digoda.
1: Digoda, goyang dangdut, mantap betul.
0: Mantap betul. Ini dengan Mama Lina? Bukan ya?
1: Salah.
0: Salah dengan siapa dong kalau begitu?
1: Ya, Kak Hana, yuk tebak.
0: Tebak-tebak Bu Aji enggak? Ini yang buat Hana pusing keliling.
1: Sekarwangi
0: Tanjung Pinang. Oh, Kak Sekarwangi. Parfumnya enggak sampai ke sini, Kak. Jadi enggak sinyal Hana enggak sampai sana gitu.
1: Iya, sampai sana kayaknya kan.
0: Kak Sekarwangi, kabar sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mantap kalau begitu ya. Lagu apa pengin didengarkan, Kak Sekarwangi?
1: Lagunya sedang-sedang saja. Tapi harganya nampak ringan lagunya ya.
0: Oh, boleh. Sedang-sedang saja ya.
1: Yeah.
0: Ini sudah ngapain? Silakan Kak Wangi.
1: Selamat malam, lagi tugas, pulang hati-hati, semoga selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Pak Mas Sura, Pak Mas Lidar, buat Desi, buat Naboy, Mak Sofi, Mak Dewi.
0: Iya.
1: Yeah. Buat Mas Sura, sama Jihan, buatnya Mariki tadi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Buat Rizky. Buatnya adik Mak Lidar, Mak Lidar, Mak Lidar.
0: Iya.
1: Buatnya ya sayang ya.
0: Oke.
1: Okay. Buatnya Bapak. Buatnya juga, buatnya Bang Zainan, buat Bang Iman, buatnya Bang Rosa Putra, buatnya Bang Edi, buatnya Bang Udin,
0: yes.
1: Buatnya Bang Arjuna, Bang Arjuna masuk Bang Arjuna,
0: yeah.
1: Buatnya siapa ya, buatnya ini,
0: apa lagi Kak Sekarwangi,
1: buatnya Bang Iman udah ya tadi ya,
0: yeah.
1: Buatnya Nek ya, buatnya Nek Becky, Nek Kembar, buatnya Mak Lina, Mak Leni, buatnya Mak Dia, buatnya siapa lagi ya? Pokoknya fotokopi manik aja lah tadi Anna ya.
0: Oke, Kak Sekarwangi, semuanya udah pokoknya ya.
1: Ibunya ini Bang Abid Nego.
0: Oke.
1: Buatnya Pak Aji, Kak Aji. Buatnya Pak Toha, Pak Senang Bu Halima ya.
0: Ya. Yeah.
1: Pak Bu Amri, pokoknya semua Hana.
0: Oke.
1: Kembali
0: kasih Kak Sekarwangi sudah bergabung bersama dengan kita ya. Nama-nama yang sudah tersenggol boleh ini bergabung kembali ya di Pro 1 RRI Batam 43351. Halo, selamat siang.
2: Hai, selamat siang.
0: Iya, dengan Abang Tohan.
2: Tak Melayu.
0: Digoda, digoyang dangdut. Pak Tohan, sudah makan siang belum?
2: Sudah, habis selesai makan, ambil telepon, langsung telepon.
0: Mantap, kalau kayak gitu makin makin inilah, fokus lah ya.
2: Iya.
0: Pak Tohan, lagu apa kita dengarkan hari ini?
2: Lagunya dari Ida Laila aja lah.
0: Ida Laila? Yang mana?
2: Peristiwa Silam.
0: Oke, Peristiwa Silam nanti Anda putarkan ya.
2: Oke. Okay.
0: Nah, salam-salam aja untuk siapa ini?
2: Salam-salamnya terutama buat anak, sekeluarga, semoga sehat panjang umur muda rezeki.
0: Amin.
2: Dan tak lupa juga buat paman saya Pak Mustafa yang berada di Bundok.
0: Iya.
2: Buat adik saya ni kembar. Ini kembar, tolong telefon sini, nomornya hilang.
0: Oh gitu.
2: Tolong telefon.
0: Kenapa bisa hilang?
2: Hilang kenapa? Main kat cucu.
0: Oh, dimainkan cucu ialah begitu
2: cucu ya. Cucu ramai sangat. 22
0: orang.
2: Betul, saya sudah serius tu, 22
0: ya,
2: cucu
0: banyak
2: saya.
0: Banyak ya, mantap loh Pak Tohat. Panjang umur terus ya Pak Tohat ya.
2: Selanjutnya buat Sekarwangi tadi ya.
0: Yeah.
2: Yang sudah masuk semua tadi itu.
0: Oke.
2: Okay. Dan tak lupa juga Mama Dia, Mama Haji, Abang Haji mohon buat Kak Raha.
0: Yeah.
2: Mama Lina, Mama Lini, Kak Aisyah, Pak Fauzi, Mama Iman. Buat mak saudara saya Janun yang berada di Tanjung Kebal.
0: Okey.
2: Buat Cikgu Nurmah juga, Prabu Bangkit, siapa lagi? Tok Enci, Amira SCB, Roni SCB, Juliana. Buat besan saya yang berada di Melai.
0: Okey.
2: Dan cucu semua yang ada di sana. Buat Demila juga, Gapar, Suleiman, Kak Moni Satu, buat semua tanpa terkecuali.
0: Okey.
2: Dengan ucapan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur muda rezeki di samping keluarga yang tersayang.
0: Amin.
2: Itu dulu yuk. Assalamualaikum.
0: Okey, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tohat sudah bergabung bersama dengan kita. Ya, nama-nama banyak tadi sudah disebutkan Pak Tohat ini yang tersenggol boleh masuk langsung ke Pro 1 RRI Batam ya. Nah, pendengar Hana beralih dulu ke WhatsApp. Ini ada Kak Sumarlina. Katanya minta lagu dong. Katanya cinta tak butuh dunia. Wih, berat nih lagunya ya. Kirim salamnya untuk pendengar Radio RRI Pro 1 dan Pro 2. Oke, dimanapun berada. Buat Abang Abednego dan warga pesisir, semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Buat Kak Hana, terima kasih. Kembali kasih untuk Kak Sumarlina ya, yang sudah bergabung bersama dengan kita. Ada juga Mama Sil di Tanjung Balai Karimun. Salamnya buat Mak Sunaryati, Bang Abinego, Kak Nur Bilkis, Mas Prabu, Bang Udin, dan buat pendengar Pro 1 RRI Batam. Tolong putarkan Mimpi Manis. Oke, kalau masih ada waktu nanti Hana akan putarkan ya. Baiklah pendengar, Hana terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Grandma Twin.
3: Selamat siang anakku.
0: Welcome di Goda di Goyang Dangdut.
3: Thank you so much.
0: Oke, Grandma, request lagu apa nih langsung?
3: Lagunya No Comment.
0: Oh, No Comment, No Comment untuk
3: Bunda Bornas ya. Bunda Korla.
0: Korla, iya. Ngikutin Bunda Korla juga ya, Grandma?
3: Iya.
0: Oke, Hana putarkan ya. Silakan salamnya, Grandma.
3: Salamnya ya buat Bang Toha, sebentar lagi di sini nanti Nenek Kembar kirim ya telepon.
0: Oke.
3: Nah, buat salamnya buat Nano, sehat selalu sekeluarga semuanya. Yang terhormat buat Abangku, Bang Toha dan Kak Lima, Bang Durais.
0: Yeah.
3: Buat yang hengkol tadi, terima kasih. Dan yang Nenek Kembar monitor terus. Tak lupa buat Mak Munah, buat Ismail, buat Gapal, buat Amri, buat Atan, sama kenal buat Mama Rizki, buat DM, buat Putra PB, tak selalu. Buat kalau di anu ikut memang anu ya, Pak Usulimin, buat tak lupa buat Moni, buat Sarina, Kiki, Moni Desi, buat nenek-nenek, nenek Peggy, nenek Sakira, nenek Azwa, nenek Irpina, nenek apa ni, Yasmin, nenek Karin, saya selalu juga buat Ania, buat yang dibalai semua tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Terus buatnya tak lupa buat Aunty Tita juga, buat kru yang istirahat sama istirahat. Ana jangan lupa apa anu Ana Alves First Lena.
0: Oke, siap. Nanti ya kalau kita karaokean ya, Grandma.
3: Iya, benar. Untuk semua, untuk tak lupa untuk Captain, terima kasih. Captain salun-salun yang gue nenek makku, nenek kembar. Makasih Captain.
0: Bawa Bu Siti dan selalu.
3: Iya, buat Bu Siti dan Maisa jangan lupa. Itu aja Ana. Kalau belum tersebut, mohon maaf ya.
0: Iya, Grandma.
3: Atau yang lain itu, Ana. Sehat selalu, Ana.
0: Sehat selalu juga, Grandma.
3: Selamat siang, sayangku.
0: Selamat siang juga. Sehat-sehat terus ya, Grandma. Panjang umur. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan kembali ya hadirkan dulu beberapa lagu yang sudah di request. Jangan kemana-mana karena masih panjang kebersamaan kita ya. Yang sedang-sedang ajalah kata Iwan.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: your attention.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda masih di program acara Digoda Digoyang Dangdut. Mantul, mantap betul. Tampaknya siang hari ini ada yang lagi makan bersama ini ya. Hana dikirimkan satu foto dari Wak Kelong. Wak Kelong, salam kenal ya. Wah, selamat menikmati makan siangnya bersama dengan kerabat. Dan juga tampaknya ini ada DJ kita, Ariel dan juga Ardo ya, yang bersama-sama untuk menikmati makan siang. Pokoknya happy-happy ya untuk Wak Kelong dan juga teman-teman di sana ya. Baik pendengar, kali ini Hana akan terima lagi penelpon-penelpon yang akan request lagu dan juga salam-salam pada siang hari ini. Kita terima 463351. Halo. Oke, belum ya, belum tersambung. Halo, selamat siang di Goda di Goyang Dangdut.
2: Selamat siang sayang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ini suaranya pasti Kak Norma.
2: Iya ke,
1: betul ke? Aduh, langsung terngiang di kepala. Oh, ini suara Kak Norma. Ada ciri khasnya ya kan. Kak Norma sehat?
2: Tidak tuh.
1: Tiba-tiba salah, Hana yang malu ya. Iya, betul

0: Tapi padahal pulau dia tak jauh, nah tapi yang tak pernah ketemu.
1: Iya ya, tapi dari udara udah kenal lah suaranya langsung ya.
0: Iya, dah ini dah ketutu.
1: Udah ketara. Oke, okay, Komas, mau request lagu apa nih?
0: Kalau aja enggak dari Mansur S.
1: Mansur S yang mana itu?
0: Cinta Suci.
1: Cinta Suci. Memang cinta itu suci ya, Kak ya?
0: Iya, yang tak suci itu orang lain aja yang pembawa.
1: Ternoda itu ya. Aduh. Oke lah, Komas, mau salam-salam siapa?
0: Ini Putra Ransang yang salam nih.
1: Oh iya, salam balik ya, Putra Ransang.
0: Oke, gak pakai salam ya.
1: Iya, sila.
0: Kemarin kan Kak Mas dengar Mama Fajar tuh ada salam kenal dengan Kak Mas. Salam kenal, iya. Diterima ya.
1: Iya, jadi udah bisa lah ya, jadi kawan ya.
0: Iya.
1: Oke, lanjut Kak.
0: Oke, nah Kak Mas salam sedikit ya.
1: Iya, boleh, sila.
0: Buat Kak Isah, Kak Rahak, buat Sekar Wangi tadi ya, buat siapa tuh, Mak Jihan, buat Desi, buat Mama Boy, buat Normah ya, buat Normah, Hanani, Pak Usu Amri, siapa lagi nih, buat Iman, Nirmala, siapa lagi nih, bang itu bang apa, Bang Mail,
1: kok tanya Hana, Hana nggak tahu, Hana emang datu. Tahu segalanya. Lanjut lagi Kak, sila.
0: Oke, siapa lagi nak ya? Fokus buat semua lah nak.
1: Oke.
0: Nanti Kak Mas dapat pula lagu.
1: Iya.
0: Ada kan lagu dia kan?
1: Ada, Cinta Suci.
0: Iya, okay. Jangan Imam S. Arifin pula Cinta Suci.
1: Iya, Mansur S kan.
0: Oke.
1: Siap.
0: Pokoknya buat semua lah nak ya. Buat anak saya Kak Mas juga. Iya. Yang nama Melati di Seberas. Pokoknya semua yang dah masuk, yang belum masuk, yang tak dapat masuk, dapat salam manis salam sayang dari Kak Mas. Buat anak Kak Mas juga yang berdua kat rumah ni.
1: Nah. Oh iya, salam ya untuk anak-anak kesana ya.
0: InsyaAllah. Okay. Buat Ana, selamat bertugas nanti kalau balik nanti.
1: Iya, terima
0: jangan
1: kasih.
0: Lupa, jaga kesehatan ya, Na.
1: Pasti Kak Mas Tura juga di sana ya, jaga kesehatan ya.
0: Oke. Okay. Ya. Ya, terima kasih, Na. Kak Mas tunggu lagunya.
1: Pasti. Waalaikumsalam. Ada Kak Mas Tura sudah bergabung bersama dengan kita. Di belakang Kak Mas Tura ada siapa di sana? Kita terima lagi ya, 463351. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang kembali, digoda, digoyang dan duk-mantu mantap betul.
1: Mantap betul, dengan siapa nih?
2: Oh, Bang Alex di Guntur.
1: Pak Alex ternyata, Bang Alex, apa kabar?
2: Ya. Oh, kabar baik, Mbak Hana.
1: Wih, mantap, dari suaranya juga tampaknya lagi bahagia ya.
2: Oh iya, bahagia lah Mbak Hana, karena Mbak Hana dengan ngomong ini.
1: Gitu, Hana itu mandi jadi bahagia gitu ya. Ah, masa iya sih Bang.
2: Iya, begitulah Mbak Hana.
1: Oke lah Mbak, oke. Abang mau request lagu apa ini, dangdutnya?
2: Dangdutnya Mas Joko.
1: Mas Joko?
2: Iya.
1: Bukan Mas Alek?
2: Kalau
1: Oke, nanti Hana putarkan ya. Silakan, salam-salam itu siapa?
2: Salam-salamnya buatnya Mbak Hana sedang menjalankan tugas di panjang umurnya, dimurahkan rezekinya.
1: Terima kasih doanya, Bang.
2: Buatnya Mbak Pak Gapar.
1: Iya.
2: Buatnya Mbak Bang Andi, buatnya Mbak Adnan. Buatnya Nenek Peggy, buatnya Nenek Kembar, buatnya Nenek Karim, buatnya salah satu untuk semua Mbak Ana.
1: Oke, itu aja Bang Alex.
2: Ya, gitu aja Mbak Ana ya.
1: Terima kasih sudah bergabung. Aduh, sayang sekali terputus tadi ya. Mungkin Hana salah kepencet ini. Baiklah, terima kasih untuk Bang Alex tadi sudah bergabung bersama dengan kita. Hana beralih dulu ya ke WhatsApp supaya adil ya pendengar. Baik, ini dari Ci Asna di Melcham katanya. Wah, Ci Asna dekat kita ya. Sama-sama di Batam. Request lagu katanya Tamu Muslim Minggu. Oke, nanti Hana putarkan kalau masih ada waktu ya. Salamnya buat Monik dan Bang Teni, Mas Lider, Kak Sarina, Kak Pa, Kapten Syam, Lukas Wulan, Sekar Wangi, Jamila 123, Bang Udin, Pak Ci Mustafa, Mas Prabu dan semua pendengar Pro 1 Era di Batam. Ada Yani juga di Seberas yang kata nya titip salam buat Kinaraswa, Ima Ancong, Ajes, Kak Sur, Banjib, Bang semuanya pendengar Pro 1 Era di Batam. Oke, kita beralih lagi mendengarkan suara siapa yang akan kita dengar.

0: Dengarkan bersama dari telepon. Halo, selamat siang, Dikoda.
1: Selamat siang juga.
0: Mantul betul. Dengan siapa nih?
1: Ini dari Bang Arjuna.
0: Bang Arjuna?
1: Iya.
0: Bang Arjuna, boleh radio ini dikecilin sedikit mungkin supaya suaranya jelas gitu.
1: Oke,
0: Bang Arjuna.
1: Iya.
0: Monitor, di mana posisi sekarang?
1: Posisinya di kampung.
0: Di
1: kampung Kisar BNS.
0: Masih suaranya masih inilah bergema lah Bang, enggak jelas. Enggak terlalu jelas. Iya, tapi enggak apa-apa lah, langsung aja mau request lagu apa ini, Bang?
1: Kalau bisa lagu Rindu bisa.
0: Rindu versi siapa ini?
1: Versi Titi Sumantri atau Patrick Group?
0: Ya.
1: Titi Sumantri atau Patrick Group?
0: Oke, Titi Sumantri ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan.
1: Salamnya buat Pak Mustafa yang bisa berlagi sama Indonesia, sama Pak Lari, saya bisa ngapain buat Pak Tirsa mewakili semua. Ada ini beca yang warnanya di penyukunan ya. Ada Adik Lego, tadi ada Pak Kelor. Udah itu satu gua semua aja ya.
0: Oke, itu aja.
1: Terima kasih ya.
0: Oke, Eras, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita ya, Bang Arjuna. Tadi kita sudah dengarkan lagunya dari Titi Sumantri.

0: Baik pendengar, kali ini Hana beralih lagi untuk menerima penelpon selanjutnya di 463351. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Kak Muna.
0: Kak siapa nih? Banyak kak kakak kita.
1: Kak Puspa,
0: nak. Oh, Kak Puspa. Kak Puspa gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Ana sehat.
0: Ana juga sehat. Kak Puspa lagi ngapain ini selain nelfon?
1: Lagi bareng-bareng, lagi panas,
0: nak. Iya, panas enaknya ngapain ya? Tidur-tidur aja kita.
1: enak makan cendol, ya.
0: Aduh, iya juga. Tapi kalau dekat ya Ana traktir. Tapi karena jauh ya udahlah ya. Oke lah, Kak. Mau request aku apa nih?
1: Jalan datar lah.
0: Jalan datar?
1: Iya.
0: Ada apa dengan jalan datar?
1: Ini gak kebetulannya mencapai jalan datar.
0: Kok ke situ? Oke, jalan datar nanti dari Vita Alfia ya?
1: Dari Adeba.
0: Dari?
1: Adibal.
0: Kanibal.
1: Adibal.
0: Adibal. Coba Hana coba cari dulu lah ya.
1: Ini dari yang cewek tadi lah.
0: Oh, boleh-boleh nanti Hana putarkan ya. Silakanlah salam-salamnya Kak Pus.
1: Salam buat Norma, buat Eka Putra, buat Kulinen, buat Kak Mas tadi ya, Sekerwangi, buat Nek Peggy.
0: Iya.
1: Buat semua Hana, sebut sebut abang Kak Mendakar, ngajak selalu, buat Hana juga ya. Ya.
0: Oke. Okay. Itu aja, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Puspa sudah bergabung bersama dengan kita ya. Baiklah pendengar, karena sudah ada beberapa lagu yang Hana lihat harus diputarkan ini ya. Saatnya kita akan mendengarkan bersama lagu-lagu yang sudah di request. Hana akan kembali menemani Anda setelah jeda berikut ini.

0: have your attention.
1: Tidak terasa sudah di menit-menit kebersamaan kita ya pada hari ini pendengar. Dan sebelum Hana terima penelpon ya, kita akan bacakan dulu satu persatu pesan yang sudah masuk. Ada dari Pak Kumis ya, yang sedang monitor katanya. Lanjut lagi, terima kasih untuk Bang Saiman yang katanya request lagu Tetap Cinta dari Ona Sutra. Kalau masih ada waktu nanti Hana akan putarkan. Salamnya buat Nekarin, Kapten Syam, Kumar, Monik, Pak Tohat, Mas Prabu, Mama Fajar, Mama Sakira, Sarina QQ Sekarwangi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih Pak Saiman. Lanjut lagi, ini dari siapa ya? Dari Kak Rubia, kalau nama profilnya ya. Kak Rubia ini panggilan biasanya siapa ya? Oke, katanya salamnya buat Nek Syakira. Oh, Nek Syakira ini. Katanya salamnya buat Iman, Abednego, Amira, Roni, Pak Kumis, Bansa Iman, Roy Saputra, Prabu Bangkit, Durais, Pak Usulimin, Banjais, Pak Mor, Kak Fat, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih Nek Syakira, sehat selalu ya. Oke, salam kenal kembali untuk Bang Jason King di PT Rai katanya ya. Request lagu Gadis Malaysia. Salamnya buat kawan-kawan yang lagi bekerja, Pak Wawan, Pak Ilyas, Jebon 14, dan Pak Darmon, semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Digoda juga ditemani dengan Kak Yayuk Supriyadi, pendatang baru, pendengar lama. Terima kasih ya Yayuk Supriyadi sudah bergabung bersama dengan kita. Oke, tadi itu dia beberapa pesan yang sudah Hana bacakan. Saat kita beralih menerima satu penelpon terakhir menutup kebersamaan kita. Ada siapa di sana? Selamat siang, Digoda.
2: Selamat siang, Digoda.
1: Digo yang dangdut, dengan siapa Digo ini?
2: Dangdut, pendatang baru.
1: Pendatang baru, pendengar lama, Bang Iman ya?
2: Gak tahu aja.
1: Betul nggak?
2: Betul.
1: Oh, Bang Iman kabar sehat?
2: Sehat. Ana sehat.
1: Ana juga sehat. Bang, sebagai penelpon terakhir, kira-kira mau request lagu apa nih?
2: Engkaulah Takdirku.
1: Engkaulah Takdirku. Wah, untuk siapa lagu ini?
2: Ini dapat salam dari Pak Usukri ataupun Kak Usukri di Layang.
1: Oh iya, salam balik ya. Terima kasih.
2: Salamnya buat semua aja ya.
1: Oke, ya. Itu aja, Bang.
2: Itu aja buat Ana yang lagi juga selamat juga Ana ya.
1: Iya, terima kasih, Bang.
2: Oke.
1: Oke, ada ternyata Bang Iman tadi yang sudah bergabung bersama dengan kita ya. Baiklah pendengar, tidak terasa sudah di penghujung waktu Hana menemani Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ya mohon maaf kalau misalnya ada yang kelewatan belum Hana bacakan ya, karena memang durasi juga ya. Dan setelah ini kami nanti akan hadirkan untuk Anda dialog Green Radio, membahas tentang gerakan kecil untuk lingkungan yang bersih dari sampah menjadi berkah, yang akan dibawakan nanti oleh presenter kita Tasya Safira. Hana Pajaitan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan ketemu di edisi-edisi selanjutnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai
2: baru saja Anda mendengarkan Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI.

0: pukul 15
1: waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Tasya. Informasi yang pertama, pendengar, pengungkapan 2,6 ton sabu cair di perairan Karimun menjadi perhatian Komisi 3 DPR RI. Keberhasilan operasi gabungan aparat dinilai menjadi bukti pentingnya penguatan sarana dan anggaran untuk mengawasi jalur laut yang rawan penyelundupan narkotika. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, mengatakan pengungkapan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan anggaran, khususnya untuk memperkuat kemampuan operasional Polri dan Badan Narkotika Nasional atau BNN. Informasi selanjutnya, pendengar, status sejumlah lahan hasil reklamasi di Batam kini menjadi perhatian. Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kota Batam belum dapat memastikan apakah daratan hasil reklamasi yang sebelumnya merupakan kawasan laut telah masuk administrasi pertahanan dan memperoleh sertifikat hak atas tanah. Kepala Subbagian Tata Usaha BPN Kota Batam, Heri Irwanto, mengatakan penelusuran harus dilakukan terhadap masing-masing bidang tanah, sebab BPN tidak memiliki data khusus yang langsung menunjukkan bidang tanah yang terbentuk dari hasil reklamasi. Informasi terakhir, pendengar, PT Air Batam Hilir atau ABH akhirnya menanggapi keluhan warga Kampung Tua Dapur 12 Kelurahan Sei Pelunggut Kecamatan Sagulung yang telah mengalami krisis air bersih lebih dari setahun. Perusahaan menyampaikan permohonan maaf atas kondisi pelayanan yang dialami warga, khususnya di RT 01, RT 02, dan RT 03, RW 09. Kelurahan itu sebelumnya disampaikan warga setelah aliran air ke rumah-rumah mereka kecil bahkan tidak mengalir, sehingga sebagian warga terpaksa membeli air hingga Rp100.000 per kubik. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Persatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Persatu RRI Batam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali hadir program Green Radio pada sore hari ini bersama saya Tasya hingga 40 menit ke depan. Pendengar, kalau kita perhatikan lingkungan di sekitar kita, persoalan sampah sebenarnya seringkali berawal dari hal yang sangat sederhana. Mulai dari satu bungkus makanan yang kita buang sembarangan, botol plastik yang kita tinggalkan setelah beraktivitas, sampai kebiasaan menggunakan barang sekali pakai. Tapi menariknya, perubahan juga bisa dimulai dari hal yang sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menggunakan kembali barang yang masih layak, sampai mengajak orang-orang di sekitar kita untuk peduli terhadap lingkungan. Memang kelihatannya kecil, tetapi kalau dilakukan bersama-sama, dampaknya tentu bisa menjadi besar. Sore hari ini kita akan bahas lebih jauh mengenai gerakan kecil untuk lingkungan yang bersih dari sampah menjadi berkah. Sudah hadir bersama kita tiga narasumber dari Free the Sea. Sore hari ini sudah ada Kak Surya Fadli. Selamat sore Kak Fadli.
1: Sore.
0: Apa kabarnya sore hari ini Kak Fadli?
1: Baik, baik Kak.
0: Baik. Kemudian ada Kak Sere Gabe Nauli Samosir.
2: Halo, halo, halo.
0: Selamat sore Kak. Kak Sere, benar ya?
2: Iya, benar.
0: Kak Sere. Kemudian Kak Mulyono. Selamat sore Kak Mulyono.
3: Sore.
0: Manggilnya kakak aja ini gak apa-apa kan ya?
3: Boleh, boleh, biar lebih akrab.
0: Gas. Soalnya takutnya kalau satunya abang, satunya kak nanti bingung. Baik, pendengar, kami ingatkan terlebih dahulu, program Green Radio ini bisa disaksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Batam dan juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan karena program ini interaktif, Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui line telepon 463-351 ataupun langsung menuliskan komentar atau pertanyaan di kolom komentar live YouTube RRI Batam. Baik, pendengar, akan kita mulai ini ya, kakak-kakak sekalian. Ada Kak Surya, Kak Sere, dan Kak Mulyono. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini ya Kak, soal sampah ini, boleh diceritakan terlebih dahulu apa sebenarnya Free the Sea itu?
2: Oke, kayaknya kurang dekat nih. Halo semuanya. Oke, jadi Free the Sea itu adalah organisasi yang fokusnya untuk pengumpulan sampah plastik. Fokusnya cuma sampah plastik ya, gak ada yang kertas dan lain-lain. Jadi misi kita itu adalah untuk mencegah sampah plastik masuk ke laut. Nah, Free the Sea sendiri itu udah berdiri dari tahun 2019. Ini tuh terjadi karena CEO kita atau founder dari Free the Sea tahun 2016 pergi ke Raja Ampat dan dia melakukan diving, lalu ketika diving itu kayak wow, kok masih banyak sampah nih, udah di remote island tapi kok masih banyak sampah. Dan beliau kayak okay, I need to do something about this, aku harus membuat sesuatu terkait ini. Dan kebetulan beliau merupakan CEO at the same time di WIK atau WIK. Jadi beliau karena ada WIK di situ dan beliau tahu sampah-sampah di Batam banyak, jadi beliau melakukan gerakan I need to do this, aku harus membuat Free the Sea. So itulah lahirnya Free the Sea. Nah, kalau Free the Sea sendiri itu seperti yang tadi saya sampaikan, misinya itu adalah mencegah sampah plastik dari laut. How we do that, itu dengan cara kita menyelesaikan permasalahannya dari akarnya langsung, yaitu dari kita sendiri, masyarakat kan, karena kita sendiri kayak mungkin tiap hari buang sampah, jadi sumbernya dari kita, unlike other organization yang mungkin mengumpulkan sampahnya itu yang sudah ada yang di lingkungan, tapi kita dari root cause, sekali lagi dari rumah tangga. Nah, itu pengumpulan sampahnya itu juga dari material hub atau komunitas kita yang menjadi perpanjangan tangan antara Free the Sea dengan rumah-rumah tangga yang ada di sekitar Batam ini. Lalu rumah tangga ini akan membawa sampah-sampah plastiknya ke material hub. Lalu material dari material hub sampah-sampahnya itu nanti akan diberi di segregasi, dibersihkan, lalu setelah dilakukan kegiatan itu nanti mereka tinggal call Free the Sea untuk mengangkut sampahnya, karena di Free the Sea sendiri kita ada 3 armada yang akan menjemput sampah-sampah plastik ini ke masyarakat atau ke material hub lebih tepatnya. Lalu dari sini sampah plastik itu ditransfer atau ditransport atau dibawa ke MRF atau Material Recovery Facility. Nah, itu tujuan utama Free the Sea. Ya, dah.
0: Baik, berarti ini fokusnya ke sampah plastik.
2: Yes,
0: ya, Kak, ya.
2: Betul.
0: Sampah plastik, sampah rumah tangga begitu ya. Berarti kalau seperti kemasan bungkus makanan juga termasuk itu ya?
2: Betul, jadi di Free the Sea sendiri itu kita ada 2 tipe sampah plastik yang kita kumpulkan, recyclable atau yang didaur ulang, lalu yang non-recyclable yang tidak dapat didaur ulang.
0: Kalau yang tidak dapat didaur ulang seperti apa itu, Kak?
2: Jadi kayak kayaknya nih aku oper ke Pak Mulyono, dia yang lebih paham tentang plastik.
3: Jadi Kak, setelah sampah itu dikumpulkan di dari tim ekosistem kita, maka didroplah ke MRF, Material Recovery Facility. Itu akan diolah dan dikumpulkan, setelah itu kita sorting lagi berdasarkan jenis-jenis material, jenis-jenis plastik yang terbagi beberapa jenis plastik yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Sebenarnya bukan tidak bisa didaur ulang, semua sampah plastik itu bisa didaur ulang. Tetapi di MRF yang bisa didaur ulang adalah plastik yang langsung kita jadiin produk. Gitu. Dijadiin produk seperti kita mempunyai produk yang namanya karang produk. Nah, karang produk itu adalah berupa panel ataupun papan yang kita setting ataupun kita jadikan seperti meja, terus gantungan baju, tong sampah, tatakan gelas, terus nampan, dan masih banyak lagi yang masih kita uji coba gitu, Mbak. Jadi yang tidak bisa didaur ulang, di perkataannya Mbak Siri tadi, sebenarnya bukan tidak bisa didaur ulang, tapi bisa kita daur ulang material itu. Akan kita kumpulkan di storage-nya kita gitu. Jadi tahapannya begitu masuk di begitu di drop di MRF, di sorting, kita pilah, kita baling, terus kita crushing, habis crushing kita hot press, dan setelah hot press baru kita potong, cutting lagi memakai CNC ya, dan habis itu kita assembling, habis assembling kita finishing baru jadi produk. Sekarang kita produknya dari Free the Sea sendiri, karang produk itu masih kita konsumsi di Free the Sea dan WIK seperti itu, Mbak.
0: Kalau untuk ketentuan yang bisa didaur ulang dan tidak didaur ulang ini, sampah yang seperti apa ini, Kak Mulyono?
3: Kalau kan seperti yang saya bilang tadi, itu semua bisa didaur ulang, Mbak. Cuman di situ istilah dari internal kami aja tidak bisa didaur ulang. Sebenarnya sampah plastik itu semua bisa didaur ulang. Cuman ada tahapan-tahapan ataupun teknologi yang bisa mendaur ulangnya itu, tetapi kami masih kedepannya kami akan memproses itu semua. Jadi yang bisa didaur ulang itu adalah plastik HDPE tutup botol, PET botol, terus plastik multilayer, bungkus-bungkus makanan. Itu semua sebenarnya bisa didaur ulang, tapi pada saat ini kami masih mencari teknologi, mungkin bekerja sama dengan pihak yang lain, pihak eksternal, untuk mendapatkan formulasi ataupun teknologi gitu, Mbak.
0: Kalau di Batam ini baru, berarti memang Free the Sea ini ya fokusnya ini. untuk yang sampah-sampah plastik?
1: Sepengetahuan kami sih, kami salah satu organisasi, bukan organisasi tapi salah satu perusahaan yang memang berfokus di bidang ini, Kak. Jadi memang Fridesi sendiri itu, kami sebagai sebuah perusahaan juga selain berfokus terhadap sampah plastik, ada hal lain yang juga menjadi fokus kami, yakni masyarakatnya itu sendiri, Kak. Merubah mindset itu kan suatu hal yang gak mudah ya. Butuh waktu yang lama, butuh investasi yang juga terus-terusan. Pendampingan pun juga harus dilakukan dengan intensif gitu ya. Namun di kami itu, selain sampah, masyarakatnya itu juga memiliki andil yang juga cukup besar. Disitulah kami, tadi sempat dikatakan ada yang namanya Material Hub. Material Hub itu sendiri adalah sebuah bank sampah kasarannya ya, yang terletak di perumahan atau di desa atau di daerah-daerah tertentu, yang dimana pengurusnya itu adalah bagian dari kami, gitu. Perpanjangan tangan dari kami. Mereka kami berikan pelatihan tentang bagaimana memilah sampah. Mereka juga kami berikan berbagai macam kami menyebutnya impact ya, seperti sembako, lalu juga ada juga voucher serta hal-hal lain yang bisa menunjang mereka gitu. Jadi kalau tadi menjawab pertanyaannya kakaknya, menurut saya kalau dibilang hanya sampah aja itu nggak hanya itu aja, Kak, gitu. Tapi juga merangkul ke masyarakatnya gitu.
0: Berarti ada gerakan ke warga seperti itu ya, kakak ya. Baik. Kalau untuk pengumpulan sampah sendiri, dibedakannya dari Fridesinya sendiri atau dari pengumpulnya itu? Jadi kayak sampah tutup botol ini nanti disendiriin, atau untuk sampah yang kemasan makanan disendirikan seperti itu?
2: Jadi yang sekarang ini kayak aku bilang tadi, memang internal sih termsnya recyclable sama non-recyclable. Jadi untuk sampah-sampah yang bisa didaur ulang atau recyclable sih itu kayak PET, label plastik botol, botolnya sendiri, lalu HDPE, jerigen lain-lain, mereka disegregasi berpisah sendiri. Tapi untuk yang bagian kayak kemasan saset, lalu mainan anak-anak dan lain-lain, itu dikumpulin jadi satu, gak ada segregasi. Jadi segregasinya itu hanya untuk bagian yang recyclable, sedangkan yang non-recyclable kita mixkan aja, karena di production sendiri, di MRF sendiri kita sudah ada sorter, jadi ibu-ibu itulah yang membantu kita untuk men-sorting-sorting gitu. Nah, kenapa alasan kita juga tidak banyak dilakukan segregasi di Material Hub sekarang ini, karena kita mau fokus Material Hub-nya untuk melakukan sosialisasi ke masyarakatnya. Karena like I said, Material Hub itu perpanjangan tangan antara Fridesi dengan rumah tangga. Jadi kita mengharapkan mereka dan juga membekali mereka dengan soft skill dan training, supaya mereka memberitahu kayak, coy, kalau misal lu bawa sampah, kumpulin sampah dari rumah, bisa jadi cuan nih, collect with us, dan memberi edukasi kayak kalau misal lu buang sampah ke lingkungan akan jadi berdampak untuk lautan dan lain-lain, dan akan berdampak untuk future generation dan seperti itu gitu.
0: Baik, kalau dari tema kita sore ini ya kakak, gerakan kecil untuk lingkungan yang bersih dari sampah menjadi berkah. Nah, hal sederhana apa, gerakan kecil seperti apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ini?
1: Mungkin hal yang paling penting sekarang yang perlu kita sadari semua ya, sebagai seorang individu, sebagai masyarakat, itu masalah sampah itu akan selalu ada. Pada dasarnya itu, bahwa sampah itu akan selalu ada, dan manusia kita itu akan selalu mengkonsumsi produk-produk yang nanti akhirnya itu akan menjadi sampah gitu. Jadi kalau menurut saya sih, pertama-tama kita juga harus punya kesadaran dulu ya, Kak ya. Karena kesadaran tentang sampah dan dampaknya itu masih sangat-sangat minim kalau menurut saya lihat, baik itu di Batam maupun di Indonesia ya. Karena memang banyak daerah-daerah yang telah kami jadikan operasi di sini, maksudnya kami ada Material Hub di situ. Sebelum ada Material Hub di situ pun juga ternyata sampahnya itu cukup banyak gitu, dan itu nggak hanya di tanah-tanah atau di pekarangan, tapi juga bahkan di pesisir lautan gitu. Dan itu kan hal-hal seperti itu kan lama-lama itu bisa memunculkan penyakit, ya kan, bisa memunculkan juga hama seperti tikus dan lain sebagainya, nyamuk, dan dengan dampaknya setelah itu pun juga akan membawa ke kesehatan gitu. Ada cerita lain juga yang sering kami temukan, kalau sampah ini biasanya diapain Bapak Ibu? Oh, kami bakar aja Pak, karena itu solusi lebih cepat. Ya kalau dibakar emang cepat hilang, tapi pengaruhnya juga kesehatan,
0: polusi udara gitu.
1: Betul, betul. Nah, jadi kalau menurut saya sih apa ya, pertama-tama mungkin kita bisa dengan cara aware tentang hal itu dulu, itu yang pertama. Yang kedua, ya sampah kita buang, kita bisa mulai belajar tentang mensegregasi sampah, mana sampah yang sifatnya basah, sampah-sampah seperti bekas makanan dan lain sebagainya. Saya pikir di luar sana juga banyak bapak ibu yang sudah melakukan kegiatan seperti biopori, lalu juga ekoenzim terkait dari pemanfaatan bekas-bekas sampah rumah tangga. Nah, untuk plastiknya sendiri itu, the best solution itu adalah dengan mensegregasinya. Gitu. Namun ini saya paham bahwa ini memang masih sulit untuk orang kita, orang Indonesia, but at least dengan adanya Fridesi dan mungkin juga dengan adanya semangat dari Bapak Ibu yang pendengar sore hari ini, kita bisa tahu bahwa di sini kita bisa loh sampah-sampah yang ada di rumah kita, yang ada di tong sampah kita sekarang ini, bisa berubah menjadi suatu hal yang berdampak bagi masyarakat. Gitu sih Kak.
0: Baik. Oke, kalau gitu kita break dulu ini ya Kak ya. Break satu lagu terlebih dahulu ya pendengar. Setelah itu kita akan kembali mengobrol bersama Fridesi.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama, masih di dalam program Green Radio sore hari ini ya pendengar. Dan kita akan lanjutkan perbincangan sore hari ini dengan Fridesi. Masih dengan Kak Sere, Kak Mulyono dan juga Kak Fadli ya. Baik, ini di YouTube kami ada yang bertanya dari Kak Satria Surya Kurniawan dari Piayu. Bagaimana cara sederhana menumbuhkan kepedulian terhadap laut untuk pemula seperti saya?
1: Oke, untuk Kak Satria sebagai seorang pemula, sebenarnya kalau menurut saya sih nggak ada pemula atau tingkatan-tingkatan seperti itu ya. Tapi ya karena yang mungkin yang usianya sudah senior pun juga belum tentu dia memiliki pemahaman yang baik atau maksudnya pengetahuan yang oke tentang itu, dan itu nggak perlu kuliah, nggak perlu apa sih kalau menurut saya ya. Karena memang itu harus dari diri kita sendiri terlebih dahulu gitu. Nah, kenapa sih kalau laut itu penting? Ya pertama-tama mungkin kita bisa lihat sendiri, lihat dulu dari Batam itu seperti apa kotanya, kondisi geografinya seperti apa. Batam itu kan pulau dan dia dikelilingi oleh lautan gitu ya. Jadi ya apapun sampah yang kita buang itu ada kemungkinan besar bahwa sampah itu akan berakhir di lautan. Pun kalau tidak berakhir di lautan, dia juga akan berakhir di pesisirnya. Dan itu pada akhirnya akan mengotori lautan itu sendiri. Nah, sebagai seorang yang peduli terhadap lingkungan, menurut saya itu bisa kita lakukan terlebih dahulu itu adalah dengan cara contoh mengurangi konsumsi sampah plastik. Contoh kita kalau mau minum kita bawa tumbler atau bawa botol air minum sendiri gitu ya. Itu salah satu cara langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi konsumsi plastik. Memang Fridesi di sini kami hadir bukan sebagai solusi terbaik terhadap sampah plastik, tapi di sini kami hadir sebagai salah satu teman atau kawan dari masyarakat Batam yang memiliki kepedulian terhadap sampah plastik gitu. Kami memiliki fasilitas, kami memiliki armada dan lain sebagainya. Memang kami dedikasikan untuk bertempur melawan sampah plastik. Jadi Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu di sini peduli dengan sampah plastik, terlebih dahulu bisa dipahami terlebih dahulu dari dirinya sendiri tentang bahayanya seperti apa, lalu bagaimana cara kita bisa mengurangi konsumsinya itu sendiri. Pun kalau masih ada produk-produk atau bungkus bahan plastik di rumah, nah itu bisa Bapak Ibu call kami. Siapa tahu di dekat rumah Bapak Ibu itu ada salah satu bank sampah atau material hub kami. Nah, dengan adanya material hub di dekat rumah Bapak Ibu pendengar, saya pikir itu juga akan menjadi salah satu solusi bahwasanya plastik yang Bapak Ibu miliki itu akan bernilai atau memiliki dampak yang baik ke depannya. Seperti itu sih Kak.
2: Aku kayak mau nambahin deh.
1: Boleh.
3: Oke, jadi mungkin kayak yang Mas Fadil bilang, sebenarnya sih awarenessnya dulu ya dari diri sendiri, karena kita harus paham dulu dampaknya polusi laut bagi kehidupan kita. Nah, untuk kalau sebenarnya kayak yang Mas Fadil bilang nggak ada pemula, tapi untuk mengingatkan aja kalau misalnya kita tetap terus membuang sampah plastik ke laut, dampak yang akan kita hadapi ada satu untuk kita, satu untuk biodiversity atau makhluk hidup yang ada di lautnya sendiri. Jadi contoh nih, kita buang terus-terus nih sampah plastiknya, pasti akan akan dimakan oleh ikan-ikan yang ada di laut atau binatang-binatang laut yang lainnya, dan itu akan menyebabkan mikroplastik. Jadi di lautan itu ada yang namanya mikroplastik, dan di percaya tidak percaya Bapak Ibu mendengar, di ikan-ikan yang kita makan itu pasti ada seberapa persen mikroplastik. Jadi kita juga makan mikroplastik yang ada di ikan-ikan itu. Nah, itu salah satu dampak, akan berdampak ke kesehatan kita sendiri. Nah, seperti ini Mas Fadli bilang tadi, kalau misalnya mau supaya kita lebih aware, kita tahu dulu apa dampaknya bagi kita. Dan kita kan ada nama komunitas Material Hub. Di Batam sendiri itu kita udah terhubung dengan 80 Material Hub nih. 80 Material Hub, dan tadi aku dengar Pak Satrianya dari PIU. Di PIU sendiri itu ada sekitar 20-an Material Hub. Jadi kayaknya kasih tahu aja ke kita di mana lokasinya, nanti kita coba petakan Bapak tinggalnya di mana, lalu dekat ke Material Hub mana, dan dari situ nanti mungkin pengurus-pengurus Material Hub-nya akan membantu nge-support supaya lebih paham lagi apa dampak-dampaknya sampah bagi lingkungan dan kelautan, dan mereka akan menjadi support system di lapangan untuk para pendengar atau rumah-rumah tangga yang ada di sekitar. Lalu bisa dihubungi kita di Instagram mungkin free.the.si. Oke. Sekian.
0: Baik. Kalau dari sampah ini sendiri ya Kak ya, yang memiliki nilai ekonomi itu sampah yang seperti apa?
4: Oke, kalau sekarang ini yang memiliki ekonomi itu adalah sampah botol air mineral, terus tutup botolnya, plastik, kantong plastik, kantong plastik kresek, terus yang lainnya juga bernilai sih. Kita karena mengumpulkan hampir 45 jenis material plastik dengan nilai apa, dengan harga yang berbeda. Cuman nilai harga yang paling tertinggi itu ada di LDPE tutup botol. Gitu. LDPE tutup botol isi ulang. Isi ulang dan LDPE tutup botol yang tutup galon yang sekali pakai itu juga nilainya ekonominya agak lumayan. Gitu, Mbak.
0: Berarti ada nggak ya ini kayak warga seperti itu udah langsung mengumpulkan nih, terus langsung dikasihkan ke Free DC itu ada berarti ya?
3: Kita ada 80 Material Hub, dan shout out untuk ibu-ibu mother-mothernya Free DC yang udah nge-support kita. Jadi karena ibu-ibu atau volunteer-volunteer dari Material Hub kita tuh sangat antusias dan memiliki awareness tentang lingkungannya tuh sangat tinggi, dan mereka rajin sosialisasi untuk ke masyarakat-masyarakat. Ada material hub yang rumah tangganya sudah mulai mengsegregasi dari rumahnya sendiri. Jadi mereka nggak bawa sampah plastiknya itu secara campur ke Material Hub, tapi mereka langsung disegregasi di rumah, dibersihkan dan lain-lain. Lalu yang sudah disegregasi ini akan dikasih ke si ibu-ibu volunteer tadi, bank sampah, biar lebih gampangnya ke bank sampah, dan nanti dari bank sampah mereka jual sampah mereka, dan nanti uang yang mereka hasilkan tuh bisa ditabung atau langsung dikasih. Lalu dari Material Hub itu atau dari bank sampah nanti itu akan ditransfer ke Free DC. Sebenarnya sih sekali lagi shout out untuk mother-mother, karena dari pengalaman-pengalaman ibu-ibu yang dari bank sampah itu sangat hebat-hebat ya, karena aktifnya mereka. Ada rumah tangga karena rajin menabung dan juga aware dengan sampah-sampah itu, dengan sampah yang mereka kumpulkan ada yang sudah umroh, itu kan berkah kali kan, kayak judul temanya. Jadi itu sih sebenarnya dari diri sendiri, kolas, biar kami bantu, Fridesi bantu bersama Material Hub yang ada di sekitar Batam.
0: Baik, berarti bisa langsung dikumpulkan ini ya pendengar ya, daripada membuat penuh di lingkungan Anda, bisa dikumpulkan dan diserahkan ke Fridesi untuk diolah. Sebagai penutup ini ya kakak-kakak, boleh memberikan satu pesan gerakan kecil yang bisa dilakukan masyarakat Batam mulai hari ini untuk lingkungan kita.
1: Oke, satu-satu ya mungkin ya. Okay, saya yes. satu, seri satu dan juga Pak Mul satu. Oke, jadi kalau dari saya pribadi, saya akan katakan bahwa Batam ini adalah sebuah pulau. Dan karena dia pulau, maka teritorinya, wilayahnya pun juga terbatas. Dengan banyaknya manusia yang ada di Batam, Bapak Ibu sekalian, kita semua, maka kita kalikan berapa banyak sampah yang biasa kita konsumsi, keluarkan dengan jumlah manusia yang ada di Batam. Nah, berawal dari situ kita bisa lihat bahwasanya ada banyak sekali jutaan ribuan ton sampah mungkin ya di luar sana, yang itu belum semuanya bisa didaur ulang. Nah, oleh karena itu hal paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah marilah kita kurangi sampah plastik, dan marilah kita mulai menjaga lingkungan kita, terlebih karena itu akan berdampak ke kita dan juga anak cucu kita.
0: Kemudian ini dari Kak Mulyono dulu.
4: Kalau dari saya, sampahmu menjadi cuanmu, juga menjaga kesehatanmu.
0: Baik.
3: Oke, dari aku ya. Seperti yang kita ketahui semua, Batam itu sekarang lagi apa? Gawat sampah, gawat darurat sampah ya. Dan kebetulan aku pemegang datanya di Fridesi di sini. Dari rumah tangga sendiri itu kita udah ngumpulin 92 ton sampah di tahun 2026. Itu sangat alarming, sangat menggawatkan. Jadi pesan aku ke para pendengar, kumpulkan sampah plastiknya, seperti kayak Pak Mul bilang, jadikan cuan, siapa tahu bisa jadi berkah di kehidupannya. Lalu susah memang untuk memulainya, tapi coba aja dulu, meskipun susah. Misalnya bisa dilakukan dengan mungkin kita ke Indomaret gak usah pakai plastik lagi tapi bawa tote bag, atau misalnya minum gak usah beli botol plastik atau air mineral, tapi kita bisa bawa tumbler atau botol minuman kita sendiri. Jadi sebenarnya itu timbulnya dari diri sendiri. Start from now.
0: Baik.
4: Boleh tambahan satu lagi?
0: Boleh-boleh.
4: Dengan adanya Fridesi, maka sayangilah bumi kita untuk anak cucu kita ke depan.
0: Betul. Itu. Baik. Informasi pada sore hari ini sangat bermanfaat ya pendengar. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan Green Radio sore hari ini. Dari perbincangan kita belajar bahwa menjaga lingkungan tidak harus selalu dimulai dengan sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari hal yang sederhana, dari membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mengajak keluarga dan orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Terima kasih untuk Kak Fadli, Kak Sere, dan Kak Mulyono yang sudah berkenan hadir dan berbagi cerita, pengalaman, serta mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Terima kasih juga ya pendengar untuk yang sudah menyimak dan juga mendengarkan program ini dari awal hingga akhir. Saya Tasya pamit undur diri dalam program Green Radio sore hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan relay lintas berita Korwil 15 Pendang Prabu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang, Prabu.
2: Kondisi debit air kita hanya sekitar 30% lagi yang berada di sumber intake kami di Gunung Ranai. Sedangkan yang berada di Bukit Berangin itu sekitar 60% tersedia.
3: Nah, bencana tetap kita berkomitmen untuk UMKM naik kelas.
4: Siapkan seluruh UMKM kita, dapatkan hak-hak kekayaan intelektual.

mobil tangki akibat kekeringan. Pelaku UMKM penyintas bencana hidrometeorologi di Padang Pariaman mulai perlahan bangkit. Inilah berita Korwi 15 Padang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Rani Zue.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Ranai. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menyuplai air bersih menggunakan mobil tangki kepada warga terdampak kekeringan akibat penurunan debit air di sejumlah sumber. Analia Widi melaporkan.
1: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Natuna menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki kepada masyarakat yang terdampak kekeringan dan tidak mendapatkan aliran air melalui sistem distribusi bergilir. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin mengatakan, penyaluran menggunakan mobil tangki dilakukan sejak diberlakukannya sistem distribusi air secara bergilir. Kondisi tersebut diterapkan karena debit air di sumber Gunung Ranai mengalami penurunan signifikan akibat cuaca panas.
2: Untuk hari ini terpantau kondisi debit air kita hanya sekitar 30% lagi yang berada di sumber intek kami di Gunung Ranai. Sedangkan yang berada di Bukit Berangin itu sekitar 60% tersedia.
1: Sementara itu Ketua RT 004 RW 008 Pua Tony mengatakan penyaluran air menggunakan mobil tangki PDAM telah membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau.
3: Alhamdulillah kalau untuk penyuplaian air dari PDAM udah dari musim kemarau panas yang kemarin, malahan orang ini boleh dikatakan sampai tengah malam mengantar air ke sini sampai jam 9 malam untuk keperluan kami di sini. Terima kasih untuk PDAM yang telah berpartisipasi untuk kebutuhan warga.
1: Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat menyiapkan wadah penampungan air guna memenuhi kebutuhan selama beberapa hari. Langkah tersebut diperlukan karena penyaluran dilakukan secara bergilir dan armada mobil tangki yang tersedia saat ini hanya 2 unit. Analia Widi melaporkan.
0: Sebanyak 394 pelaku usaha mikro kecil menengah di Padang Pariaman terdampak pasca bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu. Pelaku UMKM kini telah masuk dalam rencana rehab rekon oleh pemerintah setempat. Informasi selengkapnya disampaikan Armen Ramli dari RRI Padang.
4: Hingga saat ini jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah di Padang Pariaman tercatat sebanyak 44.537 pelaku yang tersebar di 17 kecamatan di Padang Pariaman. Pelaku UMKM yang terbanyak berada di Kecamatan Kayu Tanam, Sungai Sariak, dan Kecamatan Batang Anai. Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra Suara pagi tadi mengatakan pelaku UMKM tersebut bergerak di sektor kuliner, jasa, kreatif, teknologi, perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan. Dijelaskan Hendra Suara, UMKM terdampak yang telah masuk dalam rencana rehab rekon sebanyak 394 UMKM dengan rincian 283 UMKM kategori ringan, 91 kategori sedang, dan 20 kategori berat. Sementara itu dari data asesmen pada Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan UMKM terdapat 605 pelaku usaha baru atau rintisan setelah diberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang terdampak bencana tersebut, yakni 122 di sektor peternakan, 144 di sektor perdagangan, 21 sektor perikanan, 17 sektor perindustrian, sektor pertanian sebanyak 12, dan usaha ekonomi kreatif sebanyak 9 UMKM.
5: Setelah bencana tetap kita berkomitmen untuk UMKM naik kelas. Kita melibatkan juga perguruan tinggi, kemudian melibatkan perantau, dan ini memang kami rasa sangat baik sekali dalam memajukan UMKM yang kuat untuk ekonomi daerah yang hebat.
4: Hendra Suara menambahkan, kendatipun banyak pelaku UMKM di Padang Pariaman terdampak bencana pada akhir tahun lalu, namun pemerintah Padang Pariaman terus berupaya membantu pelaku UMKM tersebut dengan berbagai pelatihan, keterampilan, dan bantuan permodalan, sehingga UMKM di Padang Pariaman dapat bangkit lagi dan naik kelas. Armen Ramli melaporkan.
0: Masih dari Padang, pemerintah Kabupaten Solok meluncurkan Kipang Putih Bundo Kanduang Nagari Koto Hilalang sebagai salah satu produk kuliner khas daerah. Kuliner dimaksud diharapkan mampu berkembang menjadi produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Solok. Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
6: Bupati Kabupaten Solok John Firman Pandu kemarin mengatakan Kipang Putih Bundo Kanduang tidak hanya memiliki cita rasa khas tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner dan budaya yang mencerminkan identitas masyarakat di negeri Koto Hilalang. Menurutnya, peluncuran produk tersebut merupakan bentuk semangat pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan UMKM agar semakin produktif, inovatif, dan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan harapan, Kipang Putih Bundo Kanduang terus berkembang dari sisi kemasan dan strategi pemasaran.
7: Launching Kipang Putih. Ya, nah, tentu ini adalah semangat kami sebagai pemerintah. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Hukum wilayah Sumatera Barat. Bagaimana memang kita dapatkan ya, produk-produk UMKM kita untuk kita jaga. Nah, tentu saya minta kembali kepada Pak Wali, siapkan seluruh UMKM kita, dapatkan hak-hak kekayaan intelektual.
6: John Firman Pandu mengungkapkan, pemerintah daerah juga telah mendorong agar seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Solo memperhatikan aspek perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk yang dihasilkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga identitas dan keberlanjutan produk lokal. John Firman Pandu menambahkan, pemerintah daerah telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Hukum untuk mendorong pendaftaran produk-produk UMKM sehingga memiliki perlindungan hukum dan dapat dikembangkan secara lebih luas dengan harapan produk UMKM semakin dikenal masyarakat sekaligus membawa nama Kabupaten Solo ke tingkat yang lebih luas melalui produk kuliner khas daerah. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Festival Kopi Merdeka 2026 kembali hadir di Kota Lama Tanjung Pinang dengan melibatkan 220 UMKM, menghadirkan beragam atraksi budaya serta hiburan artis ibu kota. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
8: Kegiatan RRI Fest 2026 berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam rangkaian Festival Kopi Merdeka tahun 2026 di kawasan Kota Lama, Tanjung Pinang. Festival tahunan tersebut resmi dibuka kemarin ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri. Festival tahunan tersebut berlangsung pada 21 hingga 24 Agustus 2026 dengan malam puncak dijadwalkan pada tanggal 23 Agustus. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Hasan, mengatakan Festival Kopi Merdeka tahun ini mengutamakan keterlibatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi di Kota Tanjung Pinang. Sebanyak 220 stan UMKM disiapkan dengan prioritas bagi pelaku usaha yang berasal dari Kota Tanjung Pinang. Festival Kopi Merdeka telah menjadi salah satu agenda yang konsisten masuk dalam kalender event pariwisata di Provinsi Kepri.
9: Yang kita dorong di sini adalah terkait bagaimana kita menggiatkan perputaran ekonomi Kota Tanjung Pinang ini. Makanya basis dari FKM ini adalah basis UMKM, jadi biar dilihat ekonominya bisa lebih baik.
8: Beragam atraksi wisata budaya turut disiapkan selama festival. Selain pertunjukan budaya, Festival Kopi Merdeka juga menghadirkan hiburan musik dan artis ibu kota untuk menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda. Pada pembukaan festival, penampilan Virgon dijadwalkan menghibur pengunjung, sementara malam puncak akan menghadirkan Pausana dan Aprilia. Kolaborasi RRI Tanjung Pinang dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepri diharapkan semakin memperluas promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif Kota Tanjung Pinang kepada masyarakat. Reporter Kada Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Ranai. Rencana penonaktifan 5.715 peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda mulai 1 September 2026 dikhawatirkan berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Warga berharap pemerintah tetap memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Marjani melaporkan.
11: Rencana penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemda mulai tanggal 1 September 2026 dikhawatirkan berdampak terhadap akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Program yang selama ini ditanggung pemerintah daerah dinilai sangat membantu warga, terutama masyarakat yang belum mampu membayar iuran secara mandiri. Juleha warga Ranai mengatakan kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah masih sangat dibutuhkan kebijakan masyarakat. Menurutnya, kemampuan ekonomi seseorang tidak selalu berarti mampu membayar iuran BPJS secara mandiri, terlebih lagi bagi warga yang memiliki banyak tanggungan keluarga. Ia berharap pemerintah daerah tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat sebelum melakukan penonaktifan kepesertaan, sebab biaya kesehatan dapat menjadi beban tambahan bagi keluarga apabila harus membayar iuran secara mandiri.
12: Dengan BPJS kesehatan yang digratiskan ataupun ditanggung oleh Pemda itu kan memang sangat-sangat membutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat membantu. Kan seperti itu. Jadi tolonglah, jangan dipersulitkan lagi masyarakat kita di Kabupaten Natuna ini.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mencatat sebanyak 5,715 peserta PBPU Pemda akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026. Penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan penyesuaian data dan kondisi ekonomi masyarakat.
13: Tahun 2026 ini rencananya pemerintah akan melakukan penonaktifan banyak, lebih kurang 5,715 orang ya. Penonaktifan ini dilakukan karena memang Pemda menganggap bahwa mereka-mereka ini dianggap mampu untuk bayar sendiri premi BPJS-nya.
11: Penonaktifan ribuan peserta tersebut diharapkan tidak mengurangi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Marjani melaporkan.
0: Agar tak timbulkan persoalan, pemerintah Kota Pekanbaru akan siapkan SOP program 100 juta rupiah per RW. Selengkapnya disampaikan Alwi Surya Atmaja dari RRI Pekanbaru.
14: Pemerintah Kota Pekanbaru menilai pelaksanaan program anggaran 100 juta untuk setiap RW perlu disiapkan dengan aturan dan mekanisme yang jelas. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Inggot Ahmad Hutasud, mengatakan perlu adanya standar operasional prosedur atau SOP maupun skema perencanaan yang dapat menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan program tersebut.
15: Coba kita buat nanti bagaimana SOP ataupun skema perencanaannya. Kalau 100 juta itu untuk RW kecil lah, apalagi mindsetnya belum pas juga. Karena dulu kita pernah di tahun 2015 itu ada program PMBRW namanya. Dulu ada 3. Saya rasa tidak terlalu jauh perbedaannya, tetapi kita harus bisa dudukkan SOP yang kita sepakati bersama.
14: Hal senada juga disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, yang menilai perlu ada keseragaman dalam penyusunan usulan dari masing-masing RW. Edward mengatakan pemerintah dapat menyusun petunjuk teknis atau standar kegiatan yang secara khusus mengatur jenis program yang dapat masuk.
16: Ada juga catatan bahwa usulan-usulan ini harus kita seragamkan. Seragamkannya mungkin apakah kita buat jenis nantinya atau standar terhadap kegiatan-kegiatan yang bisa masuk di dalam program 100 juta per RW. Kalau tidak, di 2027 kan RW-nya kan 2026. Tentu hampir sama terhadap program yang diusulkan oleh RW-RW ini tadi.
14: Dengan mekanisme yang seragam, program 100 juta per RW diharapkan tidak hanya menjadi skema pembagian anggaran, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. Lalu Surat Maja melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang Panjang resmi meluncurkan Padang Panjang Go, Papago, aplikasi layanan digital yang mengintegrasikan informasi dan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform. Dari RRI Bukit Tinggi, Nofri melaporkan.
17: Pemerintah Kota Padang Panjang resmi meluncurkan Papago atau Padang Panjang Go, aplikasi layanan digital yang mengintegrasikan informasi dan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform. Wali Kota Hendrianis menyampaikan bahwa aplikasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang itu merupakan bagian dari upaya memperluas transformasi digital sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses masyarakat dengan mengusung konsep satu aplikasi, banyak akses, dan kemudahan. Papago memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai informasi mengenai Padang Panjang tanpa harus membuka sejumlah kanal secara terpisah.
18: Alhamdulillah, sekarang kayaknya udah barang yang wajib dimiliki oleh setiap daerah. Semua daerah pasti punya sesuatu yang dia unggulkan dalam air. Nah, kita kota juga sedang berbenah, punya juga you get information by your palm gitu kan, dari HP. Jadi semua warga bisa akses tuh apa aja kebutuhan mereka. Contohnya mau ngadu ini ya sama lah kayak daerah lain, cuma ini versi ininya Kota Padang Panjang.
17: Wali Kota Hendrianis menyampaikan bahwa kehadiran Papago diharapkan dapat memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dirinya menegaskan, Papago dihadirkan bukan hanya sebagai aplikasi, melainkan sebagai upaya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Kepala Stasiun RRI Pekanbaru mengapresiasi jajaran Pemkab Bengkalis yang telah menyerahkan aset tanah dan bangunan yang dipinjam pakai untuk kemajuan RRI Bengkalis. Proyek ini telah dimulai sejak 2013 lalu. Reporter Muhammad Fiza melaporkan dari RRI Bengkalis.
19: Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rusyan Umar menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dipimpin Bupati Perempuan Pertama di Kabupaten Bengkalis, Hajah Kasmarni, atas dukungan terhadap pengembangan RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Apresiasi tersebut disampaikan setelah Pemkab Bengkalis menyerahkan aset daerah berupa bangunan, tanah, dan kendaraan dinas kepada LPP RRI dengan nilai sekitar 3,3 miliar rupiah. Aset tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendukung operasional RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Agung mengatakan perjuangan untuk mendapatkan dukungan aset bagi RRI Stasiun Produksi Bengkalis telah dilakukan sejak lembaga tersebut hadir di Bengkalis pada 2013. Menurutnya proses tersebut baru dapat terrealisasi pada masa kepemimpinan Bupati Kasmarni.
20: Proses penyerahan aset ini dari institusi dari proses administrasi yang masuk itu surat itu tidak fokus, belum fokus yang menginginkan. Karena di lahan ini ada dua bangunan, satu yang dikembangkan dari satu belum dapat, yaitu beras.
19: Sementara itu, Bupati Bengkalis Hajah Kasmarni berharap penyerahan aset tersebut dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan status RRI Stasiun Produksi Bengkalis menjadi satuan kerja tipe C. Bupati Kasmarni menilai peningkatan status tersebut penting agar keberadaan RRI di Bengkalis semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi lebih besar dalam penyebarluasan informasi pembangunan, edukasi, serta berbagai program pemerintah kepada masyarakat.

0: Menurut Bupati Kasmarni, hibah aset tersebut bukan sekedar penyerahan barang milik daerah, tetapi merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan lembaga penyiaran publik dan berharap aset yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke Bengkalis. 7 tokoh di Kabupaten Bengkalis telah mendapat pengakuan sebagai tokoh pejuang daerah sejak 2024 hingga 2026. Penghargaan ini menjadi bagian dari upaya merawat sejarah dan menghargai jasa para pejuang. Nur Fitriani menurunkan laporannya.
3: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mencatat 7 tokoh telah mendapat pengakuan dan penghargaan sebagai tokoh pejuang daerah dalam 3 tahun terakhir. Pengakuan tersebut diberikan setelah melalui proses penelitian dan pengkajian oleh tim peneliti dan pengkaji gelar daerah atau TP2GD. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Zamri menyebut pengusulan tokoh dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi Riau.
4: Yang saya ketahui, selama saya menjabat sebagai kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, ketika kita sudah mengajukan dan telah diterima dan serta dianugerahkan sebagai pejuang daerah itu sekitar 37 orang.
5: Untuk Kabupaten Bengkalis.
4: 7 orang Kabupaten Bengkalis dari 2024 sampai 2026.
3: Tokoh pertama yang mendapat pengakuan pada tahun 2024 yaitu almarhum Zakaria. Selanjutnya pada tahun 2025 TP2GD Bengkalis mengusulkan 2 tokoh yaitu almarhum Arsyad dan almarhum Syekh Muhammad Yusuf. Keduanya dinyatakan diterima dan disahkan. Sementara pada tahun 2026 4 tokoh kembali diusulkan dan seluruhnya dinyatakan lolos yaitu Syekh Sabar An-Nasakbandani Al-Khalidi, Syekh Usman bin Syekh Sabar An-Nasakbandi Al-Khalidi, almarhum Ahmad Maulana serta Abdullah Nur atau yang dikenal dengan panggilan Andolah. Ketujuh tokoh tersebut memiliki latar belakang dan kontribusi yang beragam mulai dari perjuangan fisik, pendidikan hingga keagamaan. Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis menilai pengakuan tersebut penting untuk menjaga catatan sejarah perjuangan daerah. Selain menjadi bentuk penghargaan, gelar pejuang daerah diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal dan menghargai jasa tokoh-tokoh yang telah berkontribusi bagi daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Pemerintah Kota Pekanbaru gelar syukuran dan silaturahmi bersama jemaah haji tahun 2026. Berikut dilaporkan Haryu Gunawan dari RRI Pekanbaru.
6: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar syukuran bersama jamaah haji Kota Pekanbaru keberangkatan tahun 2026 di Masjid Agung Ar-Rahman Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus ungkapan rasa syukur setelah para jamaah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah haji yang selama berada di Tanah Suci turut mendoakan Kota Pekanbaru agar senantiasa diberikan keberkahan dan kemajuan. Agung berharap doa dan keberkahan tersebut terus menyertai Kota Pekanbaru sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin baik.
7: Kami doakan Bapak Ibu saya pada waktu saat di Betul Arafah, pada saat di Arafah Betul Bapak Ibu saya. Doa di Arafah ini Bapak Ibu saya itulah puncaknya haji. Dan kami bila saya kritik Bapak Ibu saya dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu kata
6: sementara itu, salah seorang jamaah haji, Emi Mariati, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Pekanbaru yang telah memberikan dukungan dan membantu para jamaah selama menjalankan ibadah haji.
8: Alhamdulillah, baik, dan Bapak itu juga mengirimkan kami situ makan, pulang dari Mina.
6: Syukuran tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan. Kegiatan diharapkan menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah Kota Pekanbaru dan para jamaah haji, sekaligus memperkuat doa bersama untuk kemajuan dan keberkahan Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Ratusan personil Polres Bintan disiapkan untuk melaksanakan pengamanan di jalur rute balap sepeda event Tour de Bintan yang berlangsung selama 3 hari. Selengkapnya disampaikan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
5: Sebanyak 278 personel Polres Bintan disiagakan untuk mengawal pelaksanaan balap sepeda Tour de Bintan 2026. Pengamanan dilakukan dengan rute di kawasan Lagoy dan wilayah Kabupaten Bintan lainnya. Kasih Humas Polres Bintan AKP Hutma P. Baku mengatakan ratusan personel ditempatkan di berbagai lokasi yang menjadi lintasan perlombaan, sekaligus menjaga kondisi lalu lintas dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Selain melakukan penjagaan, personel kepolisian turut memantau situasi di lapangan dan mengatur pergerakan kendaraan maupun masyarakat. Dijelaskannya, pola penempatan anggota di sepanjang rute menjadi bagian dari langkah antisipasi potensi gangguan keamanan. Petugas juga diminta tetap memperhatikan keselamatan peserta dan pengguna jalan. Senada juga diungkapkan Koordinator Utama Tour de Bintan Raja Azmizar Usman. Dukungan pengamanan dari kepolisian dan dinas perhubungan serta instansi lainnya sangat dibutuhkan. Mengingat pada pebalap sepeda akan mengitari sejumlah ruas jalan sesuai dengan rute yang akan ditempuh ke lingkungan masyarakat dan kawasan Agoy.
9: Nanti rutenya juga akan melintasi garis pantai, desa-desa pesisir, hingga tepian hutan di sepanjang Kabupaten Bintan. Karena nanti rutenya juga akan melintasi area sekitar Gunung Bintan. Jalan beraspal yang mulus dan terawat dipadukan dengan kondisi yang aman dan nyaman, saya rasa memungkinkan peserta menjaga ritme serta membangun kesempatan kecepatan secara konsisten dengan gangguan lalu lintas yang minimal.
5: Pelayanan kepada peserta maupun masyarakat juga menjadi perhatian selama event balap sepeda internasional itu berlangsung dari 21 hingga 23 Agustus 2026. Reporter

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Perumda Natuna salurkan air bersih menggunakan mobil tangki akibat kekeringan. Pelaku UMKM penyintas bencana hidrometeorologi di Padang Pariaman mulai perlahan bangkit. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rani Zue. Sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Dekat-dekat dulu sini. Dekat-dekat. Eh, lihat-lihat itu sana, itu sana tau. Isi, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ke emas palsu tuh?
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu jaga lisanmu dari gibah.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Beredar video di media sosial X atau Twitter yang mengklaim merupakan fenomena langit merah terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT 15 Agustus 2026 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai lampu-lampu perumahan yang menyala. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, fenomena langit merah gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam itu terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: 12. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting. Kena.

Dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Anda ingin karir Anda lebih menanjak? Inginkah Anda? Ingin gak? Woi, ingin gak? Gue sih ingin.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
2: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang klik.
1: Klik? Maksudnya?
3: Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari Bepom untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Cek klik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepom-nya. Dan
4: K untuk cek kadaluarsa kan?
3: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
1: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
2: Aman terkendali. Ayo, kita cek klik bersama.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Pom di Batam.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, PT Air Badam Hilir atau ABH akhirnya menanggapi keluhan warga Kampung Tua Dapur 12 Kelurahan Sei Pelunggut Kecamatan Sagulung yang telah mengalami krisis air bersih lebih dari setahun. Perusahaan menyampaikan permohonan maaf atas kondisi pelayanan yang dialami warga khususnya di RT 01, RT 02, dan RT 03, RW 09. Keluhan itu sebelumnya disampaikan warga setelah aliran air ke rumah-rumah mereka kecil, bahkan tidak mengalir, sehingga sebagian warga terpaksa membeli air hingga 100 ribu per kubik. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah kota atau Pemko Batam menyiapkan pembangunan 3 koridor jalan lingkar dengan total panjang sekitar 43,14 km. Proyek yang dirancang membentang di bagian selatan, utara, dan tengah Batam itu membutuhkan estimasi anggaran sekitar 799,5 miliar rupiah. Rencana tersebut disiapkan untuk membuka konektivitas baru antar kawasan sekaligus mengurai ketergantungan terhadap sejumlah ruas jalan utama yang selama ini menjadi jalur pergerakan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Informasi terakhir, pendengar, sebanyak 3.000 anak pendidikan anak usia dini atau PAUD dari 90 lembaga PAUD di Kecamatan Sagulung memeriahkan Karnaval PAUD dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional atau HAN dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung meriah di Alun-Alun Sentosa Perdana atau SP pada Sabtu 22 Agustus dengan anak-anak tampil dalam berbagai kostum kreatif dan penuh warna. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro1 RRI.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 18:13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Sesungguhnya kuucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim.

pendengar, pada suatu pagi hari di sebuah musim gugur, tampak seorang anak bekerja menyapu halaman luar sebuah asrama. Pohon-pohon yang rindang di sekitar situ tampak berguguran daunnya. Walaupun bekerja dengan rajin dan teliti, menyapu dedaunan yang rontok tetap saja halaman dikotori dengan ranting dan dedaunan. Capek sekali. Biarpun menyapu dengan giat setiap hari, tetap saja besok kotor lagi. Bagaimana caranya supaya aku tidak harus bekerja terlalu keras setiap hari? Sambil masih memegang sapu, si anak sibuk memutar otak, memikirkan cara yang baik dan benar. Kepala asrama yang melintas di situ menghampiri dan menyapa. "Selamat pagi anakku, kenapa kamu melamun? Apa gerangan yang sedang kamu pikirkan?" Kemudian si anak menjawab, "Selamat pagi paman. Saya sedang berpikir mencari cara bagaimana supaya halaman ini tetap bersih tanpa harus menyapu setiap hari. Dengan begitu, saya bisa mengerjakan yang lain dan tidak harus menyapu seperti sekarang ini." Sambil tersenyum, si paman menjawab, "Bagaimana kalau kamu coba menggoyangkan setiap pohon agar daunnya jatuh lebih banyak? Siapa tahu dengan lebih banyak daun yang gugur, paling tidak besok daunnya tidak mengotori halaman dan kamu tidak perlu menyapu." Wah, ide paman betul-betul hebat dan brilian. Segera dia berlari mendekati ke batang pohon dan menggoyang-goyangkan sekuat tenaga. Semua pohon diperlakukan sama, dengan harapan setidaknya besok dia tidak perlu menyapu lagi. Lumayan bisa istirahat satu hari tidak bekerja, katanya di dalam hati dengan gembira. Malam hari si anak pun tidur dengan nyenyak dan puas. Ketika bangun keesokan harinya, cepat-cepat dia berlari keluar kamar. Seketika harapannya berubah kecewa saat melihat halaman yang kembali dipenuhi dengan rontokan daun-daun. Saat itu pula paman sedang berada di luar dan memperhatikan ulahnya sambil berkata, "Anakku, musim gugur adalah fenomena alam. Bagaimanapun kamu hari ini bekerja keras menyapu daun-daun yang rontok, esok hari akan tetap ada daun-daun yang rontok untuk dibersihkan. Kita tidak bisa merubah kondisi alam sesuai dengan kemauan kita. Daun yang harus rontok tidak bisa ditahan atau dipaksa rontok. Maka jangan kecewa karena harus bekerja setiap hari. Nikmati pekerjaanmu dengan hati yang senang." Sang kepala asrama memberikan sebuah pelajaran hidup yang begitu berarti. "Setuju paman, terima kasih atas pelajarannya." Segera anak itu berlari menghampiri sapunya. Pendengar, kalau kita bekerja dengan suasana hati yang tidak gembira, maka semua pekerjaan yang kita lakukan akan terasa berat dan mudah timbul perasaan bosan. Pepatah mengatakan, "Selesaikan pekerjaanmu hari ini dengan baik, besok masih ada pekerjaan baru yang harus diselesaikan." Kalau kita telah mampu menikmati setiap pekerjaan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, maka setiap hari pasti menjadi hari yang membahagiakan dan setiap besok menjadi harapan yang menggairahkan, sehingga kita boleh dengan bangga mengatakan bahwa bekerja adalah ibadah.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

Satu lagu dari Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, mengakhiri perjumpaan kita dalam Batam sore ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam malam ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Ardo. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Akhir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga Karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu, dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang berkenan untuk bergabung pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman berikutnya. Ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
11: Prof. Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, tidak pasti tidak apa-apa cari. Negara hadir Apakah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
15: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Kepada seluruh penerima penghargaan,
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan istilah Handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, Handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para Handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
1: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, Handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
21: Sementara itu, dalam laporannya Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para Handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
4: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
21: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya Handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
21: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
21: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Tidak Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
3: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

Selamat malam pendengar, kembali lagi bersama saya Rudo Sidaputar yang akan menemani Anda dari pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan satu lagu berikut pendengar dari Armada Pemilik Hati untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini.

Pernah gak sih mencium bau yang awalnya kuat, tapi lama-lama jadi gak terasa? Itu bukan karena baunya hilang, tapi karena hidung kita beradaptasi. Fenomena ini disebut olfactory footage. Jadi, sebenarnya hidung kita bisa capek juga. Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali peka.

105,1 masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali menemani kehangatan Anda pada malam minggu di dalam program Batam Malam ini. Baru saja kita meresapi vokal emosional dari Republik lewat tembang legendaris mereka, yaitu Sandiwara Cinta. Lagu ini menyimpan makna kekecewaan yang amat mendalam tentang sebuah pengkhianatan. Nah, Sandiwara Cinta juga menggambarkan kepedihan seseorang yang baru menyadari bahwa ketulusan, perhatian, dan kasih sayang yang selama ini dia terima ternyata hanyalah sebuah kepalsuan, pendengar. Waduh. Nah, pasangannya hanya pura-pura mencintainya, padahal di belakangnya ada hati lain nih yang sedang dijaga oleh pasangan tersebut. Pesan yang terdalam dari lagu ini juga adalah tentang kenyataan yang pahit dalam hubungan, bahwa hal yang paling menyakitkan bukanlah saat kita dikhianati, melainkan saat kita menyadari bahwa momen-momen indah yang pernah tercipta ternyata cuma panggung pementasan atau sandiwara belaka. Waduh. Tapi pendengar, berbicara soal dikhianati dan disakiti, seringkali logika kita sudah sulit ya untuk paham kalau dia ini tidak baik untuk kita. Nah, logika kita ini tentunya mengetahui bahwa kita memang harus pergi ya. Tapi anehnya, hati justru seringkali membangkang. Nah, kita juga sering bertanya pada diri sendiri, kenapa sih hati ini masih terus memilih orang yang sama? Orang yang jelas-jelas sudah memberikan luka, dan pergulatan batin juga antara logika dan perasaan inilah tentunya yang bikin kita lelah sendiri di tengah sunyinya malam. Nah, rasa penasaran dan ketidakberdayaan logika tentunya atas perasaan itu terangkum yang sangat pas dalam karya manis dari Pasto, pendengar. Khusus menemani ruang dengar Anda di Kota Batam dan sekitarnya, mari kita tanyakan pada perasaan kita masing-masing lewat tembang berikut, yaitu Pasto, Tanya Hati. Selamat mendengarkan.

Eits, jangan salah. Buat orang Batak, harta yang paling berharga bukan yang biasa kita kira. Bukan emas, tetapi seorang anak. Kali ini kita bahas filosofi sakral orang Batak. Anak koki dohamoraun diau. Bukan soal harta loh, kalimat ini adalah warisan leluhur orang Batak. Artinya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam banget. Anakku adalah kekayaanku. Dan bagi orang Batak, anak bukan sekedar keturunan. Mereka adalah hasil doa, kerja keras ladang, dan pengorbanan orang tua. Dan yang bikin kagum lagi, pendidikan anak dianggap jalan menuju hasanah pun kemuliaan. Makanya banyak orang tua Batak yang rela hidup sederhana asal anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. Inilah alasan kenapa bapak Batak banyak yang merantau jauh, meninggalkan kampung halaman demi masa depan anak-anaknya. Dan uniknya, meskipun dikenal sebagai penerus marga, anak perempuan juga diperjuangkan habis-habisan. Karena sukses anak adalah sukses keluarga. Ketika anak berhasil, bukan hanya membawa uang, tetapi juga mengangkat martabat keluarga dan marga. Makanya kalau di Lapo Tuak, begitu ngobrol anakku dokter, anakku insinyur, langsung bayarin kopi satu meja. Dompet mungkin tipis, tapi kalau masa depan anak cerah, itu sudah lebih dari cukup.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi kita edisi hari ini di 22 Agustus 2026, nelayan kecil di Kecamatan Galang meminta untuk proses pengurusan rekomendasi BBM bersubsidi dibuat menjadi lebih sederhana. Persyaratan administrasi yang dinilai cukup banyak dan disebut juga menjadi kendala bagi nelayan dengan kapal dan mesin yang berukuran kecil. Pendapat tersebut juga disampaikan oleh salah seorang warga, yaitu di Galang, dalam sosialisasi distribusi bahan bakar minyak bersubsidi melalui penyalur dan surat rekomendasi untuk konsumen pengguna jenis BBM atau JBT di Kota Batam tahun 2026. Menurutnya, nelayan di wilayahnya juga menghadapi keterbatasan akses karena belum memiliki SPBU. Kondisi tersebut juga tentunya membuat nelayan harus mencari akses BBM dari wilayah lain. Ia juga menyebutkan bahwa kebutuhan BBM nelayan dengan kapal kecil sebenarnya tidak terlalu besar. Karena itu, ia juga dapat berharap persyaratan pengurusan rekomendasi dapat disesuaikan dengan kondisi nelayan di lapangan. Dan kita beralih ke informasi yang berikutnya. Pemerintah Kota Batam menyiapkan pembangunan 3 koridor jalan lingkar dengan total sepanjang sekitar 43,14 km. Proyek yang dirancang tersebut juga di bagian selatan, utara, dan tengah Batam membutuhkan estimasi anggaran sekitar Rp799,5 miliar. Rencana tersebut juga disiapkan untuk membuka konektivitas baru antar kawasan sekaligus juga dapat mengurai ketergantungan terhadap sejumlah ruas jalan utama yang selama ini menjadi jalur penggerakan masyarakat dari dan aktivitas ekonomi. Tiga koridor tersebut juga terdiri dari lingkar selatan yang dengan sepanjang 10,075 km, yaitu dengan lingkar utara juga di 14,508 km dan lingkar tengah di 18,558 km. Dan untuk informasi yang terakhir, keterbatasan akses BBM di Kecamatan Galang menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian dari BPH Migas dalam sosialisasi distribusi bahan bakar minyak bersubsidi melalui subpenyalur dan surat rekomendasi untuk konsumen pengguna jenis BBM atau JBT di Kota Batam tahun 2026. Wilayah tersebut juga dinilai membutuhkan fasilitas penyaluran yang lebih dekat dengan masyarakat, dan maka Komite BPH Migas yaitu Fatul Nugroho yang mengatakan bahwa keberadaan SPBU di Galang akan membantu masyarakat di pulau-pulau sekitar untuk memperoleh BBM tanpa harus mengambilnya dari lokasi yang jauh. Untuk solusi yang lebih permanen, Fatul juga menyarankan pemerintah Kota Batam mengusulkan program BBM satu harga. Menurutnya, skema tersebut juga dapat diterapkan di wilayah kepulauan yang membutuhkan akses BBM. Dan demikian mendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, ku langsung masuk kamar tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama, mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama susiapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim supingin dengan mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari Tete pu kampung di Paniai sana. Di Tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Bapak, anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapakah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sutra tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana, Bapak ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima, bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
1: Sabar, sabar, Ma. Sabar, Kitong.

0: Besok kitong cari dia pun jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayo sudah, Mak. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua teratau itu sakit apa. Sukasi obat macam-macam, tapi tetap saja teras sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi, mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi, Kak?
1: Sudah, Mak. Sudah, ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak air minum, eh?
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Terada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
0: Iya, kan, Bapak? Mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh, sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat dia pu obat kah.
0: Ini kah, Bapak?
1: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat, eh.
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu.
5: Bagaimana ini Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
1: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pun nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
1: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
1: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi...
5: Terlalu saya tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
1: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia rumah.
6: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
7: Ma, sakit, Ma. Sakit.
0: Sabar, Nak. Sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak ya.
7: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, sakit.
0: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini, ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa, ya Tuhan? Saya sudah sanggup lihat sapu anak.

0: Itu ada rumah di sana tuh. Itu ketua adat pun rumah kah?
1: Yo, itu sudah. Akhirnya kita sampai juga.
2: Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
1: Aduh, Bapak. Kami minta maaf sebelumnya. Karena kami datang ke Bapak pun rumah rame-rame begini. Jadi, begini, Bapak. Kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
1: Begini Bapak, kitong pu kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kitong sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kitong biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kitong kah? Kitong minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
3: Oh ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pu moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah.

0: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
1: Ah, bolehkah bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah eh? Sekarang kitong istirahat di bapak ada ke rumah ini.
2: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
3: Iya.
2: Bagaimana?
3: Iya, siap.
0: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah disapu tempat ini.
4: Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

Masih di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi menemani waktu santai Anda mendengar hingga larut malam ini. Kembali lagi bersama saya Ardo Sirbuter di Suara Nusantara, tentunya di tengah tenangnya malam selalu ada ruang untuk cerita yang menghangatkan hati. Nah, malam ini kita bakal resapi semangat kebersamaan dan kekeluargaan dari komunitas Timur. Kalau kita bicara tentang saudara-saudara kita dari Timur Indonesia, satu hal yang paling menyentuh adalah bagaimana mereka merawat rasa persaudaraan. Dimanapun mereka berada, prinsip torang semua bersaudara, bahwa kita semua adalah saudara, selalu hidup dan terasa nyata. Di tengah heningnya malam, kebersamaan mereka juga sering hadir lewat nyanyian akrab, alunan petikan gitar yang syahdu, dan obrolan hangat tentunya yang merangkul siapa saja tanpa sekat. Komunitas ini hadir bukan cuma sebagai wadah untuk berkumpul, tetapi juga sebagai rumah kedua yang saling menguatkan di tanah perantauan. Selain kepedulian yang mendalam, komunitas Timur juga tentunya selalu membawa warna tersendiri. Dari keharmonisan vokal yang merdu, kekayaan budaya, sampai semangat gotong royong yang tak pernah padam. Mereka juga mengajarkan kita tentang arti kepedulian yang tulus, dan tentu saja juga bagaimana menjaga kehangatan di tengah keperbedaan ya. Buat Anda pendengar dan kawan-kawan dari komunitas Timur yang saat ini terjaga dan mendengarkan siaran ini, terima kasih sudah terus menyebarkan kehangatan dan inspirasi. Untuk pendengar yang mau berbagi cerita atau kirim salam malam ini, silakan melalui jalur WhatsApp kami di 0811 778 1051. Dan habis ini juga kita akan mendengarkan sebuah lagu syahdu dari Timur, tentunya yang bakal menemani malam Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat malam, mendengar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 22 Agustus 2026, bersama saya, Ardo Siraputara. Keterbatasan akses BBM di Kecamatan Galang menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian dari BPH Migas dalam sosialisasi distribusi bahan bakar minyak bersubsidi melalui sub penyalur dan surat rekomendasi untuk konsumen pengguna jenis BBM atau JBT di Kota Batang. Wilayah tersebut juga dinilai membutuhkan fasilitas penyaluran yang lebih dekat dengan masyarakat. Komite BPH Migas yaitu Fatul Nugroho mengatakan keberadaan SPBU di Galang akan membantu masyarakat di pulau-pulau sekitar memperoleh BBM tanpa harus mengambilnya dari lokasi yang jauh. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Batam menyiapkan pembangunan 3 koridor jalan lingkar dengan total panjang sekitar 43,14 km. Proyek yang dirancang membentang di bagian selatan, utara, dan tengah Batam itu juga membutuhkan estimasi anggaran sekitar Rp799,5 miliar. Rencana tersebut juga disiapkan untuk membuka konektivitas baru antar kawasan sekaligus juga dapat mengurai ketergantungan terhadap sejumlah ruas jalan utama yang selama ini menjadi jalur pergerakan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Dan diketahui 3 koridor itu terdiri atas lingkar selatan sepanjang 10,075 km, lingkar utara 14,508 km, dan lingkar tengah di 18,558 km. Dan untuk informasi yang terakhir, nelayan kecil di Kecamatan Galang meminta proses pengurusan rekomendasi BBM bersubsidi dibuat menjadi lebih sederhana. Persyaratan administrasi yang dinilai sebelumnya cukup banyak disebut menjadi kendala bagi nelayan dengan kapal dan mesin yang berukuran kecil. Pendapat tersebut juga disampaikan Abu Bakar, yaitu salah seorang warga dalam sosialisasi distribusi bahan bakar minyak bersubsidi melalui sub penyalur dan surat rekomendasi untuk konsumen pengguna jenis BBM atau JBT di Kota Batam tahun 2026. Menurutnya, nelayan di wilayahnya juga menghadapi keterbatasan akses karena belum memiliki SPBU. Kondisi tersebut juga dinilai membuat nelayan harus mencari akses BBM dari wilayah lain. Sehingga kalau nelayan kecil dari pihak BPH Migas dapat membuat jalur aturan tersebut juga itu akan meringankan dan tentu saja juga dapat memudahkan nelayan untuk mengakses SPBU tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa kebutuhan BBM nelayan dengan kapal kecil sebenarnya tidak terlalu besar. Karena itu juga ia berharap untuk persyaratan pengurusan rekomendasi dapat disesuaikan dengan kondisi nelayan di lapangan. Dan demikian mendengar kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya Anda dapat mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

ikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor resiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

0: biasa.
1: Selamat malam pendengar Pro 1, kanal informasi dan info inspirasi. Dan pendengar, senang sekali Cardo Sidobota dapat kembali hadir untuk menemani Anda pada malam hari ini, tentunya dalam program Karaoke di Udara bersama Pro 1. Dan di malam ini, panggung kita buka untuk semua genre, dan mau nyanyi lagu pop, kekinian, dan dangdut yang bikin goyang, atau mungkin juga Anda ingin menyanyikan rock atau tembang kenangan. Semuanya bebas, nggak perlu suara merdu yang seperti artis, yang penting pede dan happy bareng ya di sini ya. Dan langsung saja pendengar, kita amankan untuk antrian Anda, dan Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 463351, atau juga Anda ingin merequest lagu melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051.

0: Namun berakhir sebelumnya kita akan membacakan terlebih dahulu untuk WhatsApp yang sudah masuk di kami, yaitu ada dari Ibu Sri yang mau request lagu, katanya Dalahmu Sendiri dari Syahrini. Ini Dalahmu Sendiri atau Darahmu nih, dari Bu Sri ya. Terima kasih banyak Ibu Sri, sehat selalu tentunya ya. Memang cinta. Dan baik pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita hari ini. Ada siapa pendengar di 463351? Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo, karaoke di udara bersama siapa nih?
1: Ini Kak Lisa Wang yang nama Mama Leni.
0: Mama Leni, bagaimana kabar Mama Leni?
1: Sehat, alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya Mama Leni ya. Mama Leni hari ini mau menyanyikan lagu apa nih Mama Leni?
1: Kami dangdut aja lah.
0: Dangdut, mau apa nih dangdutnya nih?
1: Kurang bumbu boleh kak?
0: Kurang bumbu, kalau kurang bumbu nggak boleh Mama Leni, nanti jadi nggak sedap rasanya.
1: Inilah ini tambahan.
0: Oke. Oke, kurang bumbu ya. Karaoke. Oh, Lain Bumbu judulnya. Lain Bumbu. Iya, Lain Bumbu. Oke.
1: Gak tahu lah.
0: Mama Leni mau dimulai dari sekarang nih? Oke, kita mulai ya. Lain Bumbu ya, dari Fenty Nur ya.
1: Yang mana aja lah
0: ya. Oke deh, Mama Leni, lagunya udah ada nih. Oke, siap. Tangan di atas semua pendengar.

0: Asik. Mana nih suara Mama Leni?
1: Jadi lagi panjang lagunya.
0: Jadi kepanjangan ini lagunya nih, kita udahi. Oke. Oke, mendengar barusan dari Mama Leni nih, katanya lagi kepanjangan mendengar.
1: Aduh, ini kepanjangan ya dong.
0: Aduh, oke Mama Leni, bagus banget memang ya suara dari Mama Leni ya. Bagus lah Mama Leni. Mama Leni ini katanya jebolan dari apa? Dangdut apa Mama Leni?
1: Jebolan dari dapur.
0: Aduh, Mama Leni salam-salamnya mau buat siapa nih hari ini?
1: Salamnya untuk Melina, Mak Fajar, Kak Jemila, Mak Ganti, Bang Iman, satu untuk semua aja lah.
0: Satu untuk semua ya.
1: Belakang nunggu nih. Okay. Sarina Kiyu-Kiyu, masuk.
0: Sarina Kiyu-Kiyu, masuk. Iya.
1: Nekimbar masuk
0: Nekarin. Nekimbar masuk Nekarin. Oke, kita tunggu ya Mama Leni ya.
1: Iya.
0: Oke. Waalaikumsalam Mama Leni. Sehat selalu ya.
2: Berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor resiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

0: Baik, mendengar, kalau tadi kita terima dari Mama Leni dengan lain bumbunya. Dan kita terima kembali mendengar untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa di belakang Mama Leni? Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Putra Rangsang.
0: Bang Putra Rangsang, bagaimana kabarnya Bang malam hari ini?
1: Kabar lagi demam kayaknya pilek
0: nih. Waduh, demam-demam menyempatkan waktu ya untuk bergabung karaoke ya.
1: Gak berapa hari ya, aduh, tak bisa-bisa masuk
0: tempatnya. Oke deh. Nah, untuk karaoke hari ini sampai supaya
1: keriting, apa, nih, jari tangan.
0: Iya, sampai keriting ya Bang ya. Kali ini kan udah di smoothing nih. Bang, mau lagu apa hari ini, Bang?
1: Kalau
0: apa tuh?
1: Enggak, lagu ini dong, lagu.
0: Lagu apa tuh?
1: Hamdan ATT dingin ya.
0: Hamdan ATT dingin.
1: Dingin.
0: Oke, sebentar ya Bang ya. Hamdan ATT dingin ya. Oke nih Bang, ada Bang lagunya Bang?
1: Ada.
0: Oh, ada nih Bang. Udah oke, siap apa Bangku? Udah siap apa Bangku? Oke, digoyang Bang, lanjut.

0: Asik, waduh, terima kasih ya dari Bang Putra Rangsang. Pendengar memang sangat mantap ya. Suara dari lagi, Bang Putra lagi, Rangsang lagi, ini Bang.
1: Salam-salam pertama dan utama buat Kak Tinsan yang berada di Singapura.
0: Untuk siapa lagi?
1: Lagu-lagu dari Putra Rangsang. Mudah-mudahan panjang umur, diberi kesehatan, dilancar segala urusannya. Juga buat Moni, selamat bermalam minggu, panjang umur, murah rezeki, bareng anak dan suaminya ya. Mudah-mudahan selamat menyambut ulang tahun nanti Moni, tanggal 28 ya Moni ya.
0: Iya betul, tanggal 28 kita mau motong daging ya.
1: Istri yang soleha, menjadi keluarga sukinah dan mawaddah warahmah ya. Juga buat Abang Mustafa yang berada di Batu Haji, selamat malam, saya selalu.
0: Betul.
1: Diberi kesehatan, panjang umur ya. Juga para mendengar di mana saja berada, tak lupa juga Mama Lina, Mama Leni, salam kompak, salam sayang dari Putra Rangsang. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Putra Rangsang ya. Beringar baru saja kita terima dari Bang Putra Rangsang ya. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa pendengar yang ingin berkaraoke dan berdansa bersama di Pro 1 RR Batam? Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, karaoke di udara, Assalamualaikum.
0: Karaoke di udara, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: Karwangi samping Pinang.
0: Kasekarwangi, yoi. Gimana kabar Kasekarwangi?
2: Manja banget.
0: Manja banget ya hari ini ya. Kasekarwangi hari ini mau lagu apa?
2: Lagu India. Lagu India.
0: Lagu India ya.
2: Okay.
0: Indianya apa tuh Kak Sekarwangi?
2: Umhiho.
0: Hah?
2: Umhiho.
0: Oh, Umhiho apa tuh?
2: Umhiho demi kamu.
0: Oh, demi kamu. Aduh, aduh. Lagu India, India.
2: Umhiho judulnya.
0: Gimana lagi tuh penulisannya Kak Sekarwangi?
2: Ada ya.
0: Apa gimana kalau Sekarwangi coba diijen hurufnya?
2: Hah?
0: Di eje hurufnya gimana?
2: Tere liye hantu itu.
0: Oh.
2: Ada.
0: Tere liye yang itu ya?
2: Iya.
0: Oke, coba ini ada? Ya, Kasekarwangi ya. Siapa tahu benar nih. Tere liye ya kayaknya ya.
2: Iya.
0: Yang duit bukan sih dia suaranya ya?
2: Ada yang duit juga sih. Kalau mau duit kita duit.
0: Aduh, masalahnya Ardo nggak apa lagi ke Sekarwangi. Nanti bikin jelek ke Sekarwangi aja nih kalau karaoke nih. Ke Sekarwangi yang udah mantep. Suara Ardo-nya nih yang kacau nanti.
2: Enggak deh. Katanya Ardo kan nggak apa-apa tadi.
0: Oke, ke Sekarwangi ini lagu ya udah dapet nih.
2: Iya.
0: Oke, ke Sekarwangi. Kita dengarkan pendengar. Yang ini bukan, benar bukan Kak?
2: Ya coba. Bukan.
0: Bukan.
2: Bukan.
0: Bukan ya?
2: Bukan.
0: Bukan ya?
2: Bukan. Begini doh. Teri bina bere nahi sahte tere bina kya wujud mera. Ada?
0: Tere. Coba ya, Ardo cari ya.
2: Ya cari dulu dong. Kemarin ada tuh sama Giza.
0: Iya ya, judulnya apa itu ya? Tutsmen Rabdikta Hai. Bukan.
2: Bukan, Umhiho judulnya.
0: Umhiho.
2: Umhiho, kalau kita Indonesianya kan demi kamu.
0: Demi kamu ya, coba ya.
2: Iya.
0: Oh, Umhiho.
2: Iya, Umhiho.
0: Oh. Ardo dengarnya uhiho gitu.
2: Aduh.
0: Aduh, aduh. Oke, Tumhiho. Ada dong Kak Sekarwangi. Oke, Kak Sekarwangi, siap ya lagunya ya.
2: Ula.
0: Tumhiho. Ini enak nih, seru nih lagunya nih. Kita dengar pendengar dari Kak Sekarwangi nih. Yang ini bukan?
2: Iya.
0: Bener ya? Oke, kita dengarkan mendengar dari Kak Sekarwangi. Oke, kita ulang ya Kak Sekarwangi ya.
2: Ya, ulang.
0: Ulang ya. Ardo hitung ya. 4, 3, 2, 1.
2: Iya ya. Udah.
0: Pokoknya habis satu mulai ya ke Sekarwangi ya. Oke. Empat. Empat, tiga, dua, satu.

0: Segitu aja Kak Sekarwangi?
1: Segitu aja dong.
0: Segitu aja Kak Sekarwangi. Waduh, Kak Sekarwangi memang hafal banget ya Kak sama liriknya ya. Kak Sekarwangi ternyata pecinta lagu India juga ya.
1: Putus-putus.
0: Iya, putus-putus ya Kak ya. Mungkin terkendala sinyal ya Kak. Kita jadi kejar-kejaran ya Kak. Apa Kak Sekarwangi?
1: Susah banget.
0: Iya, ini suara Kak Sekarwangi juga kayak delay di sini Kak, terdengarnya kan. Jadi iya, memang kendala kita karaoke di udara ini ya di sinyal Kak. Oke. Iya.
1: Susah banget.
0: Iya, walaupun sinyal itu yang penting liriknya itu betul Kak, dan tentunya juga Kak Sekarwangi hafal kan sama lagunya juga. Dan salam-salamnya hari ini untuk siapa Kak Sekarwangi?
1: Salamnya pertama buat Ardo, lagi tugas bang, hati-hati ya dong, semoga selalu.
0: Amin.
1: Spesial lagunya buat yang tadi Kapten Syam ya.
0: Kapten Syam ya Kak Sekarwangi ya.
1: Buatnya Monique, geng selalu.
0: Siapa
1: buatnya
0: lagi?
1: Buatnya Kak Kumpal, buatnya Kak Mastura, buatnya Desi.
0: Siapa lagi?
1: Buatnya Nek Syafira. Buatnya Mbak Sofa ya, Mbak Sri, pokoknya semua ada do, udah masuk do.
0: Semuanya ya, Kak Sekarwangi ya.
1: Terima kasih ya do.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Sekarwangi, sehat selalu ya. Horas, Kak Sekarwangi. Dan baik pendengar, kita terima kembali di line telepon pendengar. Ada siapa pendengar penelpon selanjutnya di 463351? Halo. Halo.
2: Halo, halo.
0: Halo, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Mama Lina.
0: Mama Imam.
2: Mama Lina.
0: Bagaimana kabarnya Mama Imam?
2: Mama Lina.
0: Oh Mama Lina, mungkin Mama Imam. Suaranya menjauh, Mama Imam. Suaranya menjauh terbangnya berenggan. Mama Lina, bagaimana kabarnya Mama Lina?
2: Sehat.
0: Sehat ya. Hari ini mau karaoke lagu apa nih Mama Lina?
2: Lagu India, cahaya-cahaya.
0: Apa?
2: Cahaya-cahaya.
0: Oke, okay, cahaya-cahaya ya, lagu India juga ya.
2: Bukan ada.
0: Apa tuh?
2: Gurau aja.
0: Oh, gurau aja, kira beneran juga nih.
2: Aduh. Nam lawan Sekarwangi tadi kan.
0: Iya, betul. Habis tum hiho, habis itu cahaya-cahaya ya. Aduh.
2: Oh, tak pandai lah lagu itu.
0: Tak pandai ya? Iya, nah. Soalnya kalau tak hafal liriknya juga susah. Iya kan? Hari ini mau lagu apa nih Mama Lina nih?
2: Lagu Peracang Kalbu aja lah.
0: Apa?
2: Peracang Kalbu.
0: Perahu, apa? Tadi sorry diulang Mama Lina.
2: Peracun Kalbu.
0: Peracun Kalbu ya? Peracun Kalbu,
2: okay. Lagu 60-an.
0: Iya, lagu 60-an ya. Oke deh, kita putar ya. Ini nada cewek ya, kita cari ya. Biar jangan nada cowok nih, biar tinggian dikit nih pendengar nih. Nada cewek. Oke. Oke, lagunya udah ada nih, Mama Lina.
2: Coba.
0: Coba ya.

0: Jang.
1: Kau merayu. Nah itu udah mulai tuh. Kita ulang ya.
0: Ulang.
1: Kita ulang ya. Ayo. 3, 2, 1.

0: bahaya pula dong.
1: Mama Lina nih nyanyinya sambil di mana nih Mama Lina? Di ruang tamu kah?
0: Di dapur
1: kan, di dapur dengar. Oke, siap mulai lagi Mama Lina. Kini kepunyaan orang.
0: Ya.

0: Asik, pendengar, baru saja kita mendengarkan nih suara dari Mama Lina ya, pendengar ya.
1: Cari-cari sinar apa?
0: Peracun kalbu yang dinyanyikan dari sebuah ruang dapur ya. Aduh,
1: hampir sini ada sinyal.
0: Iya, memang kan yang seperti kita ketahui bahwa memang ada dapur rekaman ya. Ternyata Mama Lina juga nyanyi
1: dapur rekaman.
0: Dapur rekaman ya. Waduh, terima kasih banyak untuk Mama Lina ya, yang sudah mau karaoke nih bersama kami pada malam hari ini.
1: Terima kasih.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih? Salam-salamnya Mama Lina. Salam-salamnya untuk siapa hari ini?
1: Oh, salam kembali buat Putra Ransang tadi ya, Mama Leni. Juga tanya Moni dan juga buat semuanya.
0: Buat semuanya Horas. Ya Horas, terima kasih banyak untuk Mama Lina.

0: Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Halo.
0: Halo, karaoke di udara. Selamat malam, karaoke di udara bersama siapa hari ini?
1: Busri.
0: Kak Putri cantik.
1: Busri.
0: Busri, kirain Kak Putri, kirain Putri. Oh, ini Busri yang tadi ini apa?
1: Iya, ngecatnya. Yang... maksudnya salahmu sendiri.
0: Oh, salahmu sendiri. Yeah. Oke, hari ini mau karaoke lagi itu enggak, Busri?
1: Ya itu aja lah.
0: Itu aja ya. Oke, sebentar ya Busri ya. Okay. Salahmu sendiri ya.
1: Yang slow ya bang ya, jangan yang cepet.
0: Oh yang slow ya, yang beatnya slow ya.
1: Agak ini lehernya.
0: Oke, nah ini kalau tadi Mama Lina nyanyinya dari dapur, ini Bu Sri dari mana nih?
1: Di depan rumah.
0: Depan dan rumah ya. Ini mau yang versi akustik atau original aja?
1: Kalau bisa yang terserah lah apa-apa.
0: Terserah ya.
1: Tapi yang slow aja, jangan yang cepet-cepet.
0: Oke, iya yang slow aja ya. Iya. Oke, Bu Sri, lagunya udah ada nih Bu Sri.
1: Iya, terima kasih.
0: Nanti ada Baba dari Ardo ya Bu Sri ya. Untuk mulai ya. Masih intro Bu Sri. Lima, empat, tiga, dua, satu.

0: Waduh, memang suara dari Busri ya, bukan main memang Busri. Busri.
1: Salamnya, Bang.
0: Salam-salam yang mau buat siapa nih Busri hari ini?
1: Salamnya untuk Moni.
0: Untuk siapa lagi Busri?
1: Untuk Sekarwangi. Untuk Ma Nenek Sakira. Mas Prabu, Kak Mas Lida. Putra Rangsang tadi.
0: Untuk siapa lagi?
1: Bang Kafar. Terus Nenek Peggy.
0: Nenek Peggy.
1: Mama Lina, Mama Leni.
0: Mama Lina, Mama Leni.
1: Mama Fajar.
0: Mama Fajar.
1: Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya, yo?
1: Datang baru, jadi belum tahu banyak loh, Bang.
0: Dari Kak Sekarwangi.
1: Iya, Kak. Mbak Sekarwangi. Mama Reza.
0: Betul.
1: Om Cek. Siapa itu?
0: Oke.
1: Okay. Nenek Naila.
0: Siapa lagi?
1: Apa ya, lupa lah Bang, nantilah
0: lain kali. Oke, nantilah ya, kita lanjut ya, lagi ya.
1: Semuanya lah tanpa
0: semuanya ya, intinya ya.
1: Tapi lupa.
0: Oke, Bu Sri, yang penting kan semuanya kan. Betul. Tanpa terkecuali tentunya Bu Sri. Ya. Oke, Bu Sri, terima kasih banyak Ibu Sri. Ya, sehat selalu ya.
1: Sama-sama Bang Ardo.
0: Sehat selalu untuk Ibu Sri.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Insyaallah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Sri.

0: Pendengar kita, terima kembali untuk penelpon berikutnya. Ada siapa di belakang Bu Sri? Pendengar di 463351. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, ini dengan Pak Jaga Suara?
1: Iya, dengan Abang Jaga Suara.
0: Aduh, Abang Jaga Suara hari ini bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya, Bang Jaga ya. Iya. Hari ini mau lagu apa, Bang Jaga?
1: Lagu Gubuk Derita.
0: Gubuk Derita ya.
1: Kita sama-sama nyanyi dong.
0: Aduh, Ardo tak hafal, Bang Jaka. Nanti Ardo ngikut-ngikut aja lah, nyusul aja lah di belakang.
1: Sama lah, kita hiburan aja.
0: Iya, Ardo nyusul di belakang ya. Jadi Bang Jaka pembukanya, Ardo nyusul di belakang ya.
1: Oke.
0: Oke. Gubuk Derita nih, Bang Jaka nih.
1: Nah, Bang Jaka diam di Gubuk Derita nih.
0: Aduh, curhat colongan nih pendengar nih. Yang ini bukan Bang Jaka?
1: Dari Kidalela.
0: Ini kan?

0: itu ya, benar ya?
1: Silahkan.
0: Oke oke, kita mulai ya Bang Jaka ya. Mana Bang Jaka?
1: Ah.
0: Iya, kita mulai ya, kita hitung ya.
1: Iya, hitung 1, 2, 3.
0: Oke, oke.

0: Mana Bang Jaka? Halo? Halo Bang Jaka? Halo? Waduh, lenyap pendengar. Waduh, Bang Jaka menghilang pendengar. Halo Bang Jaka? Waduh, terputus pendengar. Aduh, katanya Bang Jaka lagi di gubuk derita ya. Ternyata Bang Jaka memilih masih di gubuk derita pendengar. Dan terputus kita pendengar dengan Bang Jaka Suara. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon berikutnya. Ada siapa di belakang Bang Jaka Suara? Di 463351. Halo. Halo, Karaoke di Udara.
1: Halo, Karaoke di Udara.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Pak Alang Ardo.
0: Palang nih? Bagaimana kabarnya Palang?
1: Alhamdulillah sehat dong.
0: Alhamdulillah sehat ya. Palang hari ini mau lagu apa nih?
1: Lagu dia, lagu Melayu dah dong.
0: Melayu apa tuh?
1: Lagu di Sri Banang dari Imam Esaripin.
0: Apa?
1: Dari Imam Esaripin ya.
0: Oke, Sri Banang ya, dari Sri Banang, dari Imam S. Arifin ya, Sri Banang. Oke, ini Palang nih, lagunya udah ada nih, Palang
1: sini,
0: nih.
1: Sini banyak karaoke-karaoke kan, rumah dia tak konsentrasi lah dong.
0: Waduh, tak konsentrasi ya.
1: Ini kena nyanyi, saya keburu lah.
0: Oke. Oke, kita coba dengarkan nih lagu dari Palang nih, Sri Banang, Pancang, dan Pancang Jermal ya.
1: Betul.

0: Bagi semua yang mendengar berkutubat sampai malam.
1: Betul, selamat malam, selamat juga Palang.
0: Oke,
1: Palang lagi di mana nih Palang? Lagi di rumah?
0: Di rumah, dong.
1: Lanjut Palang.
0: Oke.
1: 3, 2, 1. Ya.

0: eu te deixo, mas já te doei.
1: Segitu aja bangku.
0: Habis lah dong.
1: Masih ada nih bang, lanjut kita.
0: Habis dong.
1: Habis ya.
0: Oke. Okay.
1: Tuh masih lanjut dia tuh bang. Aduh. Terima kasih banyak dari bang Pak Alang ya, dari Pak Alang ya. Terima kasih banyak Pak Alang. Sehat selalu Pak Alang. Pak Alang, salam-salamnya buat siapa Pak Alang hari ini?
0: Salamnya sebenarnya untuk Mbak Kun sama Andi di Time, kerja selalu ya.
1: Amin. Oke, terima kasih Pak Alang. Oke. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Alang.

0: Baik, pendengar, kita barusan terima dari Palang ya. Dan selanjutnya dari siapa pendengar, kita terima kembali di 463351. Halo.
1: Karaoke di udara. Halo.
2: Halo, karaoke di udara.
0: Bersama siapa nih? Suara itu asing.
2: Sama Andi.
0: Bang Andi.
2: Iya.
0: Bagaimana kabarnya Bang Andi?
2: Alhamdulillah sehat dong.
0: Sehat ya Bang Andi ya. Bang Andi hari ini mau nyanyi lagu apa nih Bang Andi?
2: Lagunya nada-nada cinta aja lah, Evita Mala kan.
0: Nada-nada cinta ya Bang ya. Kita nadanya apa, ngambil nadanya nada tinggi enggak nih?
2: Nada tinggi, nada itu aja lah, nada nada biasa lah
0: dong. Nada biasa aja ya Bang ya. Iya, nanti serak pula besok kan.
2: Iya. Sedang aja lah katanya.
0: Yang sedang-sedang saja itu. Oke Bang Andi, ini lagunya udara nih Bang.
2: Oke, yoi.
0: Yoi ya, kalau kata Kaskarwangi yoi.
2: Malam minggu sampai pagi.
0: Malam minggu sampai pagi, betul.
2: Oke, goyang Aldo.

0: Jigo normal.
1: Jigo normal, goyang tipis-tipis. Aduh. Tadi Jigo Norma komen nih, kata sari bandangnya mantap, kata Jigo Norma. Lalu nih selanjutnya dari Putra Pesisir, mantap digoyang terus, oras katanya.
0: Iya, berprabu, mantap.

0: Oke, singkat lagi bang ya. 4, 3, 2, 1, ya.
1: Tiada. Aduh, apa dong?
0: Apa bang?
1: Ah, lanjut.
0: Ulang-ulang, mau diulang gak bang?
1: Ya, apa dong?
0: Mau diulang gak bang?
1: Lanjut, oke.
0: Nih, tiada hari-hari bang.

0: Oke, terima kasih banyak tentunya untuk Bang Andi ya. Waduh, nada-nada cinta peringat dari Bang Andi baru saja kita dengarkan ya.
1: Iya.
0: Waduh, mantep banget memang suara Bang Andi. Bang Andi suaranya mirip kayak penyanyi loh, Bang.
1: Tidaklah, ya, untuk hiburan aja kan.
0: Tapi Bang Andi,
1: okay, bukan... salamnya buat semua aja lo.
0: Salam-salamnya untuk siapa, Bang? Salam-salamnya untuk siapa, Bang Andi?
1: Salamnya buat semua aja lainnya. Kalau di anu kan digoda ada salam. Di malam-malam kan lain kan salam semua kan. Jadi kalau malam minggu nih salamnya buat semua aja lah.
0: Oke. Oke ya. Oke deh, Bang Andi. Terima kasih banyak, Bang Andi. Oke, yuk, horas, Bang Andi. Terima kasih.
1: Yuk.

0: Baik, mendengar, kalau tadi kita mendengarkan lagu dari Bang Andi, Nada-Nada Cintanya. Dan kali ini ada siapa mendengar di belakang Bang Andi? Di 463351. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Karaoke di udara.
1: Karaoke udara.
0: Bersama siapa?
1: Sama siapa? Sama Ado lah.
0: Ini bersama siapa ini?
1: Ada kenal juga ya.
0: Dengan siapa?
1: Banggala.
0: Oh, Banggala. Banggala lagi suara serak ya, Bang ya?
1: Serak.
0: Iya, pantas agak beda, Bang, sore.
1: Dengar Ado nih, ngira coba juga hari ini.
0: Iya, rada sore rada beda, Bang, sore Bang hari ini, Bang.
1: Beda ya.
0: Tapi coba ya, serak-serak gini siapa tahu suaranya tuh makin mantap ya, makin matang nih mendengar nih.
1: Tak bisa menyanyi, kita cuma nyenggapung aja dong.
0: Aduh, masa iya sih, Bang?
1: Iya, coba aja lah, cinta noda hitam aja.
0: Noda hitam?
1: Cinta noda hitam.
0: Cinta noda hitam ya. Waduh, biasanya yang merendah-merendah gini.
1: Bantu dong, Pak, bantu ya.
0: Iya, Bang, nanti Ardo bantu ya, bantu pandu tapi ya. Ardo, lagunya ini tak tahu nih. Cinta hitam dari... Siapa dari... nih, Bang? Meggy Zet ya?
1: Iya, Meggy Zet.
0: Meggy Zet ya? Ya. Oke, Bang, lagu udah ada, Bang.
1: Nah, ya.

0: Ya, mulai bang.
1: Hah?
0: Baru mulai bang, baru mulai tadi.
1: Ayo.
0: Coba ya, Ardo hitung ya.
1: Ayo.
0: Yuk. 4 3 2 1 iya.

0: Taruhlah tuan tak bisa doh.
1: Waduh, kenapa suara Bang Gala? Waduh.
0: Tak bisa doh, suara doh.
1: Serak ya Bang ya, lagi serak banget ya.
0: Terima kasih Indo ya.
1: Oke, terima kasih banyak Bang Udang Gala ya.
0: Selamat lagi untuk Ado sama Ariel ya.
1: Oke, terima kasih banyak ya.
0: Sebenarnya tak bisa dong nyanyi dong.
1: Oke lah. Tak apa Bang Udang Gala, tapi mantap kok Bang suaranya Bang. Hanya cuma lagi serak banget ya Bang Udang Gala ya.
0: Tak pernah tak mantap untuk terus.
1: Oh. Oke deh Bang Udang Gala. Oke, yang penting sehat selalu ya Bang ya.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam. Horas. Oke, ini padahal nih Bang Udang Gala nih banyak banget nih dukungan dari pendengarnya. Goyang Gala asik katanya dari Kak Jamila ya. Lalu ada lagi dari Kak Norma juga, mantap Gala tarik sis katanya. Aduh, ditunggu gabungnya dong untuk Kak Norma nih sama Kak Jamila ya. Dan kita terima kembali pendengar di line telepon di 463351. Halo. Karaoke di udara, halo.
2: Halo, selamat malam Aldo.
1: Selamat malam, karaoke di udara dengan siapa nih?
2: Ini dengan Kak Nyalai dong, Nyalai.
1: Siapa?
2: Dari Nyalai, Mbak Jamila.
1: Oh, dari Mbak Jamila, oke. Mbak Jamila hari ini mau nyanyi lagu apa nih?
2: Oh, lagu, malam ini lagu Perih dong, Perih, lagi elektrifikasi.
1: Perih?
2: Iya, Perih, lagi elektrifikasi.
1: Elvi Sukaisi ya? Oke. Okay. Ya,
2: kalau tak nyambung kan ada nyambung ya?
1: Iya, tak apa. Elvi Sukaisi ya?
2: Iya.
1: Perih dari Elvi Sukaisi kita dengarkan nih.
2: Ini jaringan kita dong.
1: Oke. Dari Mak Jamila nih kita dengarkan ya pendengar ya. Jaringan susah di sana, Mak Jamila.
2: Susah do, ini dekat apa? Jelela do.
1: Oh, semoga jaringannya nggak putus-putus ya ini ya, waktu karaoke kita mulai.
2: Iya, semoga mudah-mudahan bagus.
1: Mudah-mudahan, oke. Kita mulai, Mak Jamila.
2: Iya, mulai.

0: semoga aman ya jaringan ya, Ma Jamila ya.
1: Aman deh, amin dong.
0: Asik, nih goyang pendengar, goyang pendengar, iya.

0: Waduh, memang satu lagu ya dari Perih dari Majabila ya. Memang mantap sekali ya. Apa?
1: Tinggi betul lagi. Dengar ngapa dong?
0: Tinggi betul ya. Ditarik bener-bener ditarik pendengar sampai putus. Aduh, tapi mantap memang ini dari Majabila ya.
1: Jaringan dia kedengar, jangan
0: kedengar. Iya. Tapi mantap Majemila. Majemila tahu temponya dan benar sih menurut Ardo sih. Oke, salam-salam untuk siapa?
1: Salam dibuat Maleni, Dre ya. Maleni. Sekiranya tak ada maksudnya ada acara, Dre.
0: Oh, lagi ada acara.
1: Ada acara, Dre. Ada acara, terima kasih, Dre.
0: Oke, terima kasih, Horas.

0: Baik, pendengar, kita barusan terima dari Majamila ya, dengan lagunya tuh apa tadi ya, pendengar ya. Saking asik dengerin suara dari Majamila nih sampai lupa. Oh, Perih ya, dari Elvi Sukaisih. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa di belakang Majamila di 463351? Halo. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Dengan Ahmad Irwan, Bandung.
0: Ahmad Irwan di Bandung?
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya Ahmad Irwan?
1: Bandung, kabarnya lagi gerah sekarang.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya Bandung sekarang lagi gerah, biasanya dingin
0: kan? Biasanya dingin ya.
1: Iya, ini sama Bang siapa ini?
0: Bang Ardo kebetulan ini.
1: Oh, Bang Ardo, oh baru pertama kali ketemu sama saya.
0: Iya
1: ya?
0: Benar, tadi Bang siapa ini? Bang,
1: halo?
0: Dengan Bang siapa
1: Ahmad
0: ini tadi?
1: Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan ya? Oke.
1: Okay. Anak buah KDM lah.
0: Oke, Bang Irwan, hari ini mau nyanyi lagu apa nih?
1: Saya minta lagunya, lagu apa? Untuk wanita.
0: Untuk?
1: Untuk wanita.
0: Untukmu wanita ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, untukmu wanita, Muksin Alatas ya?
1: Iya.
0: Oke, lagunya udah ada nih Bang nih.
1: Iya.
0: Oke, siap ya Bang Irwan ya.
1: Iya.

0: terima kasih gitu kan. Kalau saya mencetina dengan lagu
1: Bang
0: ini,
1: Irwan nih dari Bandung ya Bang ya.
0: Iya betul, pesan buat wanita itu memang nada-nadanya waduh sangat menyentuh sekali.
2: Nada-nada sangat menyentuh sekali memang ya Bang Irwan ya.
0: Pesan buat para kaum wanita.
2: Aduh. Bandungnya di mana sih ini Bang?
0: Saya di kabupaten, saya di Kabupaten Bandung, Bandung Timur.
2: Oh Bandung Timur, dulu saya sering ya main-main ke ini tuh Bang, apa Cimahi?
0: Oh Cimahi itu masih sudah kota Madia Cimahi.
2: Iya, dulu saya tuh suka.
0: Bandung itu 4 kabupaten kota ya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kota Bandung.
2: Oh gitu Bang Irwan.
0: Kebetulan kan Kota Bandung sekarang dipimpin oleh Bapak Muhammad Farhan, seorang public figure.
2: Iya ya, seorang public figure ya.
0: Tapi bagus dia memimpin Kota Bandung.
2: Tapi bagus sih Bang, memang dulu kan apa waktu saya masih di Jakarta tuh Bang Irwan ya, itu pergi ke Bandung tuh cuma 2 jam apa tuh dari tol MBZ tuh. Sekarang enak banget Bang kalau mau ke Bandung itu deket.
0: Iya, itu kan sekarang ada tol Cipularang. Kan?
2: Iya, tol Cipularang betul. Oke Bang Irwan, salam-salam untuk siapa Bang Irwan malam ini? Nah,
0: salam-salamnya buat semuanya aja, tapi ada pantun satu aja ya.
2: Oke, boleh Bang.
0: Kalau pantai ke Samarinda tuh kan, perjalanan tetap ke Jogja.
2: Ewa.
0: Kalau partai boleh berbeda, satuan tetap dijaga.
2: Oke, betul itu Bang Irwan.
0: Makasih ya, ayo.
2: Oke, terima kasih banyak. Waalaikumsalam Bang Irwan. Baik pendengar, kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa di belakang Bang Irwan di 463351. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
3: Ini aku si Lai Silalahi.
2: Lai Silalahi?
3: Iya.
2: Siapa ini Lai Silalahi ini?
3: Aku lah itu, aku.
2: Siapa ini?
3: Anton Silalahi, kok enggak kena.
2: Bang Anton Silalahi?
3: Iya, aku lah.
2: Bagaimana kabar Bang Anton Silalahi?
3: Ya saya lalai.
2: Aduh. Ini dengan gafar ini lah. Aduh.
3: Aku lah pernah karaoke ini lah aku lah.
2: Oke deh. Tok. Bang Gafar hari ini mau lagu apa Bang Gafar?
3: Lagu ini nado. Tapi carikan lagu, aku nak lagu apa? Tulu-tulu lah, nak bisa dodo.
2: Apa Bang?
3: Lagu kita, lagu Tulo-Tulo, si Tulo-Tulo itu.
2: Boleh dong, kan all genre dia Bang.
3: Oh, kalau gitu aku mau lagu ini jelah doh.
2: Apa tuh?
3: Dandut-dandut aja anak lima doh.
2: Danur?
3: Dandut-dandut anak lima.
2: Oh, dangdut anak lima.
3: Iya.
2: Anak lima ya, karaoke ya.
3: Tapi ya, aku cari ada suara ceweknya di situ doh ya.
2: Oke. Oke, ini ada nih Bang. Ada dong.
3: Ini mau coba aku nih dulu ya.
2: Oke, coba ya Bang ya. Yang ini bukan nih Bang, lagi Bang.
3: Coba dulu.

0: Yang nak tu, nak lima tu. Lo?
1: Halo?
0: Halo, banyak betul lah nak lima dia tu.
1: Banyak betul lah nak
2: lima. Maunya yang nak berapa, Pak?
0: Gua fikir nak satu. Dia bilang nak lima tu.
1: Ayo bang, singkatan.
0: Aduh, lupa.
1: Udah lupa ya. Apakah adik mau?
0: Udah lah. Eh?
1: Udah bang, lanjut bang.
0: Udah lah.
1: Oke, udah ya bang ya. Langsung tak mau nih Bang Gafar ini. Gara-gara anak lima katanya.
0: Iya.
1: Aduh Bang Gafar. Oke, salam-salam hari ini untuk siapa Bang Gafar?
0: Tak payah salam-salam, aduh, salam satu untuk semua lah.
1: Satu untuk semua ya. Oke, siap Bang Gafar. Terima kasih banyak ya Bang Gafar ya. Alias Bang Anton Silalahi nih. Oke, waalaikumsalam, terima kasih banyak Bang.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali pendengar di line telepon di 463351. Ada siapa di belakang Bang Gafar? Halo.
1: Halo, boleh masuk lagi Bang?
0: Boleh dong, ini dengan siapa di mana nih?
1: Oke, terima kasih.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bu Sri.
0: Bu Sri?
1: Iya.
0: Bu Sri yang tadi bukan nih?
1: Iya.
0: Oh, aduh, Bu Sri hadir kembali nih, pendengar nih. Bu Sri mau lagu? Boleh dong. Ibu Sri mau lagu apa, Bu Sri?
1: Terlena,
0: oke, Bu Sri. Oke, Bu Sri, terlena Bu Sri dari Ikan Nurjana ya?
1: Iya.
0: Oke, lagunya udah ada nih Bu Sri nih.
1: Kok nggak dengar musiknya kan?
0: Ini, ada Bu Sri?
1: Oh iya.

0: Waduh, baru saja kita dengarkan Perlena dari Bu Sri, pendengar. Waduh, mantap sekali memang suara dari Bu Sri ini ya. Dan terima kasih banyak tentunya untuk Bu Sri ini sudah menyanyikan dua lagu ya. Dari Bu Sri telah menyumbangkan dua lagu di malam hari ini untuk menghibur kita semua nih, Bu Sri.
1: Sayang pulsanya, Bang. Kita beli pulsa khusus untuk karaoke RRI doang.
0: Aduh, memang the best sekali ya.
1: Lainnya gak bisa semua.
0: Iya, aduh. Terima kasih banyak untuk pokoknya untuk Bu Sri. Sehat selalu, Bu Sri.
1: Sama-sama, Bang Ardo. Okay. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Sri. Horas. Kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa di belakang Bu Sri? Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Boleh dua kali, Bang Aldo?
0: Hah?
2: Boleh dua kali.
0: Boleh dong, ini siapa nih?
2: Dengan Andi, Baldo.
0: Bang Andi, oke, Bang Andi. Mau apa, Bang Andi?
2: Kalau boleh lanjut, kalau tak boleh aku masih kan.
0: Boleh dong, Bang Andi.
2: Oke lah, kalau gitu lagunya Cinta Noda Hitam aja lah, yang tadi, Bang Ado.
0: Oh, yang tadi, oke, masih ini ya, belum klop kayaknya ya, Bang Ado.
2: Nah,
0: ya.
2: Belum selesai tadi, kan sama siapa tadi? Lupa pula aku namanya tadi.
0: Siapa tuh?
2: Yang Cinta Noda Hitam tadi tuh, yang suaranya serak-serak tadi katanya kan.
0: Oh, ya. Bang ini, Udang Galah.
2: Iya, Udang Galah tadi kan, biar kita lanjutkan kan gitu kan.
0: Oke, diambil alih nih cerita ini pendengar.
2: Iya, diambil alih lah Pak Aldo kan gitu. Nunggu tiga di rumah masuk-masuk kan.
0: Masuk-masuk ya.
2: Iya, mana dia.
0: Aduh, kasih tiga di rumah diajak duit nih sama Bang Andi nih. Oke, lagunya udah ada, Bang.
2: Oke, lanjut.
0: Oke, siapa ya, Bang ya?
2: Oke.

0: Oke, terima kasih.
1: Mantap banget mendengar suara dari Bang Andi yang hadir. Waduh, memang nih ada komentar nih Bang dari Kak Norma nih, katanya semangat Andi Lau. Waduh.
0: Oke, terima kasih.
1: Dari Cigo Norma, terus. Oke deh, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Bang Andi, sehat selalu ya untuk Bang Andi ya. Yuk, selamat malam Bang Andi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ya. Dari awal tadi dibuka di karaoke di pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan saat ini pendengar telah di penghujung program di 22:53 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan mendengarkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu pop dari Indonesia berikut yang akan saya putarkan. Dan sampai bertemu kembali pendengar di program-program berikutnya. Sampai jumpa.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi. Anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa. Anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri. Anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum. Mereka tetap memberikan kita banyak cinta. Mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Kiai."

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya, sang pemburu tinggal merebus mereka semua, dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain, atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program Masato FM 105,1 dan 107,2. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Tasya, yang akan menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini, Minggu 23 Agustus 2026. Disiarkan secara langsung dari Jalan Abulia Utama nomor 2 Batam Center. Selamat menikmati waktu weekend pendengar. Selamat beristirahat, bersantai, dan berkumpul bersama keluarga di rumah. Selanjutnya kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi dan kita akan mendengarkan ceramah Ustadz Asep Ijudin yang berjudul Berbaik Sangka Pada Allah dan Sesama. Namun sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu kumpulan surah di Juz 30.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'azzana bil imani bih wa hadana ila 'azimi syari'ati wa as'adana bittiba'i afdhalir rusuli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bil wahiyyati wa rububiyyati wa asma'ihi wa sifatih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ba'da tahiyyah nasyukurullah ta'ala jami'an 'ala ni'ami. Hadratil muhtaramin yang sama-sama kita hormati, kru beserta para petugas RRI Pro 1 Batam, terkhusus kepada para pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi pribadi yang senantiasa memiliki kebaikan dan selalu positif dalam pemikiran kita, sehingga ketenangan akan menyelimuti kehidupan kita. Para pendengar Pro 1 RRI Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari pagi hari ini adalah tentang berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka terhadap sesama. Dalam istilah bahasa Arabnya, berbaik sangka itu adalah husnuzon. Sedangkan kebalikannya, berburuk sangka itu adalah suuzon. Nah, husnuzon atau berbaik sangka ini adalah merupakan satu syariat dalam syariat Islam yang dianjurkan dan diperintahkan, yang merupakan min af'alil qalbi. Merupakan adalah perilaku hati atau kemudian sesuatu yang terpancar dari hati nurani. Itu namanya berbaik sangka atau berburuk sangka. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu batasan dan memberikan satu arahan serta perintah kepada kita semuanya, yang surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu ila akhir ayat au kama qala wallahu a'lam bimuradi. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjauhi kebanyakan berprasangka, karena sebagian tindakan berprasangka, ada yang merupakan perbuat ini juga terdapat larangan berbuat tajasus. Tajasus ialah mencari-cari kesalahan-kesalahan atau kejelekan-kejelekan orang lain yang biasanya merupakan efek daripada prasangka yang buruk. Kemudian ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyampaikan iyyakum wadh-dhon fa inna dhanna akdzabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala taba'adu wa kunu ibadallahi ikhwana. Berhati-hatilah kalian tindakan berprasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari-cari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian semuanya adalah hamba Allah yang bersaudara. Nah, para pendengar kaum muslimin dan muslimat Pro 1 RRI Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini juga Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, "Janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan persangkaan yang baik, dan hendaklah engkau selalu membawa perkataannya itu kepada prasangka-prasangka yang baik." Nah, ini dasar hukum daripada berbaik sangka kepada Allah dan kepada manusia. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Umar di atas ketika menafsirkan sebuah ayat dalam surah Al-Hujurat tadi, bahwa kemudian menyebutkan hal ini merupakan bentuk kehati-hatian.
Berhati-hatilah kalian terhadap perkataan yang sekalipun benar, kalian tidak diberi pahala. Namun apabila kalian salah, kalian berdosa. Nah ini bahaya dan kemudian pentingnya kita menjaga prasangka itu. Perkataan tersebut adalah prasangka yang buruk terhadap saudaramu. Talha bin Abdurrahman bin Auf nih, ada sebuah riwayat. Kami ingin memberikan satu inspirasi dan mudah-mudahan ada teladan dan hikmah dari sebuah prasangka. Pertama, kita prasangka dulu kepada Allah, berbaik sangka dulu. Pertama, kadang-kadang mohon maaf, kita yang membuat hati kita jadi keruh, hati kita jadi kemudian tidak tenang, hati kita jadi gelap, sulit mendapatkan hidayah, dan juga kemudian rahmat dari Allah diakibatkan gara-gara prasangka kita. Maka kemudian dianjurkan berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan afdhalul a'mali husnul dhanna billahi wa husnul dhanna bi ibadillahi. Seutama-utamanya amal adalah berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Yang pertama husnuzon billah, berprasangka baik kepada Allah, dan yang kedua adalah husnuzon kepada sesama hamba Allah. Nah, kata Allah, ana indazzonni abdi bi, aku, kata Allah, sesuai prasangka hamba-hambaku terhadap aku. Nah, ini pertama kepada Allah. Bagaimana kemudian menciptakan prasangka yang baik terhadap Allah? Tentu dalam kehidupan ini, Allah yang menggenggam kehidupan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang mengangkat derajat, Allah yang menghinakan, Allah yang melapangkan, Allah yang menyulitkan, Allah yang memudahkan, Allah yang menyempitkan, Allah yang membagi rejeki, Allah yang menahan. Semuanya kehidupan kita dikendalikan dan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, apapun takdir yang terjadi pada diri kita, sebaiknya adalah membuat hati kita tenang, kita berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin menzolimi hamba-Nya, Allah tidak mungkin menganiaya hamba-Nya, tapi melainkan Allah begitu banyak kasih sayang Rahman dan Rahim-Nya kepada kita, sehingga kemudian penting kita menanamkan pondasi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh supaya gampang kita pahami bersama, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh begini. Ada sebuah satu kejadian nyata ini. Dalam sebuah maskapai penerbangan, banyak kemudian para penumpang yang akan kemudian melakukan perjalanan lewat jalur udara dengan berbagai macam kesibukan dan kebutuhannya, dengan berbagai macam tujuan dan juga hajatnya. Maka suatu ketika ada yang ingin berbisnis, ada yang akan mendapatkan mungkin proyek, ada yang mau menjenguk orang tuanya, ada yang safari dakwah, ada dan lain sebagainya. Banyak sekali beraneka ragam tujuannya. Suatu ketika pada saat di ruang tunggu, bahwa maskapai mengumumkan, mohon maaf kepada para penumpang, nama tersebut, misalkan nama maskapai tersebut, bahwa penerbangan Anda mohon maaf delay 2 jam dikarenakan ada gangguan teknis dan cuaca kurang baik. Nah, ini akan berbagai macam nih, variasinya bagaimana kemudian yang ada tertanam pada diri penumpang itu sendiri. Pertama ada yang kemudian marah-marah, kemudian ada yang tidak terima, ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang demo dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian prasangka seorang hamba Allah yang baik itu, dia akan berpikir, oh ya sudah, gak apa-apa, ini demi keselamatan kita, ini demi kebaikan kita. Tidak mungkin kemudian sesuatu itu terjadi di luar jangkauan Allah Subhanahu wa taala, ya sudah tidak apa-apa. Bismillah, dengan sabar dia menunggu. Nah, bagi orang yang marah-marah, ngamuk-ngamuk sampai kemudian tidak terima dan seterusnya, apa yang terjadi? Ternyata di kesempatan yang sama ada maskapai yang kemudian berangkat di jam yang sama dan dikabarkan terjadi kecelakaan dan hampir rata-rata penumpang meninggal dunia semuanya. Masya Allah. Coba bayangkan kalau kapal yang terbang, sehingga kemudian kita akan menjadi nasib yang sama. Inilah rahasia Allah terhadap diri kita, maka berbaik sangka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asa an tukrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bahwa sesuatu yang menurut kita tidak baik, bisa jadi itu baik menurut Allah.
Tapi sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Jadi kita lepaskan segala urusan kita, kembalikan, kemudian pasrahkan sepasrah-pasrahnya, setawakal-tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih nikmat kalau husnuzon itu kepada Allah. Allah akan menjaga dan menata hati kita menjadi tenang, jiwa menjadi lapang. Jadi berbaik sangka saja kepada Allah. Ini akan menenteramkan hati kita ketimbang kemudian kita tidak berbaik sangka kepada Allah. Kemudian selanjutnya, ada kadangkala sesuatu yang mungkin menurut kita tidak baik, tetapi ternyata itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ikut harus maunya Allah. Contoh, ada seseorang yang sudah bertahun-tahun meminta jodoh kepada Allah. Ya Rob, setiap sholatnya, hamba sudah berusia sekian, tapi belum kunjung datang. Ya Allah, hadirkan dalam hidup hamba buahan hati, belahan jantung, penerus cerita, pelanjut sejarah. Hadirkan, ya Allah, dalam hidup setiap ini kisah nyata. Setiap dalam sujud dan rukunya, setiap dalam berdoanya, dia berdoa terus meminta jodoh kepada Allah. Ikhtiar terus dilakukan, dia tawakal, dia berbaik sangka kepada Allah. Oh, mungkin Allah belum memberikan jodoh, mungkin Allah akan mempersiapkan yang terbaik dalam hidup hamba. Terus saja dia berbaik sangka kepada Allah. Suatu ketika dia berdoa selesai sholat di masjid. Dia berdoa, ya Allah, berikan hamba jodoh, terus seperti biasa. Pas begitu keluar masjid, ternyata dia berharap akan ada mata yang indah memandang dengan penuh kasih sayang calon jodohnya, buahan hati, belahan jantungnya. Ternyata pas begitu keluar dari masjid, dia melihat ada mata yang binar yang memandang penuh kebencian, yaitu maaf, seekor dogi atau seekor anjing. Akhirnya dia dikejar oleh anjing gila itu sehingga digigitlah kemudian badannya dan dia sakit, kemudian berpenyakit, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Bagi sebagian pendapat mungkin awam kita, kita berpikir, kenapa ya? Sesungguhnya kan hamba minta jodoh, tapi kenapa yang kau kirimkan adalah seekor dogi sehingga hamba digigit, ya Allah. Tapi ternyata hikmah di balik itu nih, kalau kita husnuzon kepada Allah, apa yang terjadi? Akhirnya dia masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit, dia bertemu dengan perawat yang cantik, dirawat setiap hari selama proses perawatannya di rumah sakit, akhirnya feeling love terjadi dan ada, akhirnya saling jatuh cinta, selesai sakit, akhirnya ta'aruf, kemudian khitbah, kemudian menikah. Tuh, rahasia Allah luar biasa. Ternyata mungkin kalau kita husnuzon kepada Allah, justru kita harus berterima kasih kepada dogi yang telah mengantarkan kita ke rumah sakit, sehingga hadirlah dan berjumpalah dengan jodoh ketika itu di rumah sakit. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini husnuzon kepada Allah adalah sebuah kisah nyata yang anekdot, tetapi hikmahnya dalam gitu dalam hal ini. Para pendengar Pro 1 RRI Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara menanamkan husnuzon kepada Allah ketika kita ditimpa musibah barangkali. Padahal panduan dalam Al-Qur'an menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hambanya, Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuan yang dimilikinya. Maka enggak mungkin anak SD diberikan ujian untuk SMP. Anak SMP diberikan untuk ujian anak SMA. Sebaliknya juga anak SMA tidak mungkin diberikan ujian untuk perguruan tinggi. Diatur oleh Allah. Allah tahu batas kemampuan yang kita miliki. Allah tahu batas kelemahan, kelebihan yang kita miliki. Karena itu adalah pemberian Allah. Maka Allah pun akan memberikan ujian. Tidak mungkin di luar batas kemampuan yang dimilikinya. Maka sabar. Bahwa yakinlah. Semuanya akan ada hikmahnya dan ini berbaik sangka kepada Allah lebih menentamkan. Para pendengar Pro 1 RRI Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini husnuzon kepada Allah. Kemudian yang kedua, husnuzon terhadap sesama hamba Allah. Saya ingin mengutip satu riwayat, disebutkan bahwa ada satu riwayat hikmah yang luar biasa sekali. Ini adalah kemudian dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bernama Thalhah bin Abdurrahman bin Auf. Waktu itu, kala itu adalah Thalhah merupakan orang kaya paling dermawan di masanya. Hampir setiap hari para sahabat datang bersilaturahmi ke rumah Thalhah. Thalhah pun kemudian menjamu mereka, memberikan bantuan sekedarnya, memberikan mendermakan sebagian hartanya. Masya Allah, berdatangan Thalhah. Kemudian bahkan seolah-olah kemudian sangat menjadi saudaranya Thalhah. Semua pun mengaku saudara terhadap Thalhah. Karena pada waktu itu adalah Thalhah menjadi seorang yang kaya raya. Nah, kemudian, tetapi yang terjadi,
Pada saat kemudian Talhah mendapatkan ujian dari Allah, seketika waktu itu hartanya habis, diuji dalam kekurangan dan dalam kemiskinan, ternyata tak seorang pun sahabat yang datang, bahkan seolah-olah tidak mengenal pun dengan Talhah bin Abdurrahman bin Auf. Melihat kenyataan ini, suatu hari istrinya berkata kepada Talhah, "Wahai suamiku, demi Allah aku tidak melihat kaum yang lebih buruk daripada sahabat-sahabatku." Masya Allah, mendengar ucapan sang istri itu, Talhah kemudian terkejut. Dia berkata, "Mengapa engkau berkata demikian, wahai istriku?" Kemudian istrinya pun memberikan alasan, "Betapa tidak, wahai suamiku. Ketika engkau masih kaya raya, ketika kita masih banyak harta, setiap hari temanmu datang, setiap hari orang datang ke tempat kita berseropi, dan ketika engkau miskin, saat ini kita sedang miskin, tidak ada seorang pun sahabatmu yang datang ke sini, bahkan mengenal pun mu seolah-olah tidak mengenalnya." Mendengar alasan sang istri itu, Talhah pun paham. Dan dia menjawab, "Wahai istriku, aku punya pendapat yang lain dan berbeda denganmu. Justru mereka adalah sahabat-sahabatku yang baik. Mereka yang datang berseteromi ketika-ketika kita mampu dan kita menjamu dan membantu mereka. Dan ketika kita miskin, mereka tidak datang ke rumah kita karena mereka paham kita belum bisa menjamu mereka dan mereka tidak ingin membebani diri kita. Dan mereka tidak ingin kemudian merepotkan kita." Masya Allah. Ini husnudzon yang kemudian ditanamkan contoh teladan oleh Talhah bin Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Nah dari situ kemudian bisa dikatakan seperti ini. Ada satu kalimat yang baik. Lebih baik husnudzon salah daripada suudzon benar. Karena kalau husnudzon salah tetap jadi pahala. Tetapi kalau suudzon benar ini jadi dosa. Tanpa tabayun, tanpa klarifikasi, tanpa kemudian konfirmasi. Nah, maka dalam Islam diajarkan seperti itu. Maka selalu menanamkan positive thinking terhadap siapapun. Ini lebih menentramkan dan lebih menenangkan. Manfaat husnuzon terhadap Allah dan terhadap sesama. Satu, jiwa akan menjadi tenang. Rezeki akan dilapangkan. Kemudahan hidup akan berdatangan. Dan kemudian kita pun akan nikmat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para pendengar yang budiman, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, syariat Islam mengajarkan kepada kita agar selalu berpositif thinking, selalu berhusnuzon baik kepada Allah dan baik terhadap sesama, karena itu akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan kita, insya Allah. Semuanya tertanam pada diri kita. Para pendengar, Prosatria di Batam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ulama juga menegaskan, al-khairu la yara syai'an illa khaira. Orang yang baik itu tidak melihat terhadap sesuatu kecuali yang dilihat adalah sisi-sisi baiknya atau sisi-sisi positifnya.

memiliki suuzon terhadap Allah dan terhadap sesamanya. Semoga Allah merahmati kita sehingga kita mampu menanamkan sifat husnuzon, berbaik sangka kepada Allah dan terhadap sesamanya. Dan semoga Allah merahmati perjalanan hidup kita dan mudah-mudahan memberikan ketenangan dalam perjalanan hidup kita. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangannya. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
2: Yang pasti kan ketika satu tempat ditutup, mereka pasti cari daerah pasar yang baru.
3: Sehingga kita yakinkan bahwa memang vape ini adalah pintu masuk satu-satunya narkotika cair.
1: Mengawali warta berita sepekan pagi ini, kami sampaikan sari berita. Bea Cukai dan BNN amankan sabu cair 2,6 ton. Postur anggaran Pemko disepakati penambahan infrastruktur. Warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, Bea Cukai dan BNN RI amankan 8 drum dan tangki di Palka kapal Tanzania simpan 2,6 ton sabu cair. 10 orang anak buah kapal asal Myanmar digelandang ke penjara. Selengkapnya dilaporkan Sarah Melina.
4: 26 ton metapetamin atau sabu cair yang dikemas pada 8 drum dan 1 tangki yang disembunyikan di Palka MV Ocean Porter diamankan Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kapal itu sebelumnya telah dipantau aparat setelah terdeteksi melakukan aktivitas mencurigakan sip-to-sip narkotika di kawasan Andaman Selat Malaka sebelum bergerak menuju Selat Singapura. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pemeriksaan dilakukan menggunakan sejumlah peralatan termasuk K9 Bea Cukai, Big Scatter X-Ray, Rigaku Narcotics Identification Kit, serta Defender Omega milik BNN. Jumlah narkotika yang ditemukan menunjukkan adanya upaya serius untuk memasukkan narkotika tersebut ke Indonesia melalui jalur laut.
2: Tapi diperkirakan ini adalah merupakan jaringan yang sama, karena dari tersangka ataupun yang ditangkap kemarin itu adalah warga negara Myanmar. Dan kita juga dapat informasi bahwa masih ada, ya, masih ada kapal ataupun yang masih lalu lalang di sekitaran perairan Selat Malaka untuk melakukan dropping. Entah dropping tujuannya kemana, yang pasti mereka akan selalu masih tetap mencari peluang untuk masuk ke wilayah Indonesia.
4: Jaka Budi Utama melanjutkan, selain sabu cair, pemeriksaan MV Ocean Porter juga menemukan 1,58 juta batang rokok tanpa pita cukai merek GD dalam sebuah kontainer. Nilai barang itu diperkirakan 3,9 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 4,4 miliar rupiah. Bea dan Cukai BNN tak menampik jika temuan kali ini masih ada keterhubungannya dengan kasus yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Pihaknya akan terus melakukan penelusuran jaringan untuk mengincar aktor di balik pengiriman sabu cair tersebut. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam sebut pengawasan tempat hiburan malam sudah dilakukan secara reguler, namun perlu diintensifkan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
5: Kita kalau pengawasan tempat hiburan dan sebagainya itu secara reguler kita lakukan.
6: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam memastikan bahwa pengawasan terhadap tempat hiburan malam akan terus dilakukan secara rutin seperti yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dipastikan pasca beberapa pemeriksaan dan penetapan daftar pencarian orang serta penangkapan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri bersama Interpol terkait peredaran narkotika di Batam beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardiwinata mengatakan pengawasan terhadap tempat hiburan malam sebenarnya telah rutin dilakukan bersama tim gabungan secara reguler. Namun memang lebih intens saat hari besar keagamaan.
5: Kita kalau pengawasan tempat hiburan dan sebagainya itu secara reguler kita lakukan secara tim. Terutama kalau misalnya hari besar agama itu lebih apalagi karena sudah ada surat edaran wali kota dan sebagainya. Tapi secara reguler kita tetap lakukan.
7: Tetap reguler itu kapan Pak?
5: Ya, secara bertahap, secara setiap bulannya dan sebagainya.
7: Terus bulan ada berapa kali?
5: Secara tim ya, mungkin nanti bisa dilihat, bisa ditanya ke Satpol PP juga ya. Ke Satpol PP ya.
6: Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba atau Ditpit Narkoba Bareskrim Polri diketahui telah menangkap Basri Lawemang, tersangka kasus peredaran gelap narkotika di tempat hiburan malam atau THMHH Club atau Planet Batam Kepulauan Riau. Basri adalah bandar narkotika yang ditangkap saat kabur ke Malaysia. Kanit 3 Subdit 4 Ditpit Narkoba Bareskrim Polri Kompol Drago menjelaskan, polisi telah mengetahui Basri saat melintas ke negeri seberang. Namun polisi memburu Basri di Johor, Malaysia dengan kerjasama Divhub Interpolri dan Interpol.
8: Jadi untuk DPO Basri ini kerjasama dengan Divhub Interpolri dan Interpol, yang mana yang bersangkutan terpantau di daerah Johor Baru, Malaysia. Untuk yang diamankan pada saat di Malaysia, ada dua alat komunikasi, terus beberapa pecahan mata uang, rupiah, Singapura dolar dan ringgit, dan tiga rangkap tulisan catatan rekapan, yang diduga rekapan narkotika.
6: Melalui keterangan pers Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri, berdasarkan fakta penyelidikan, perputaran narkoba di THM Planet Batam tergolong sangat besar. Tiap bulan setidaknya minimal sekitar 40 ribu butir ekstasi diedarkan di lokasi tersebut, dan jumlahnya bisa meningkat drastis saat pengunjung sedang dalam kapasitas maksimal. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan RRI Batam. Berita lainnya pendengar, rumah layak huni bukan sekedar tempat berlindung, tetapi menjadi lingkungan penting yang mendukung tumbuh kembang anak secara sehat, aman, dan optimal. Laporan Nurul Mahfud.
9: Penyediaan rumah layak huni menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga yang masih tinggal di hunian dengan kondisi yang belum memenuhi standar kelayakan. Pemerhati sosial Widya Dana mendukung program rumah layak huni karena keberadaan rumah yang layak huni memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Rumah yang sehat dan aman tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga menjadi lingkungan yang mendukung kesehatan serta tumbuh kembang anggota keluarga.
10: Anak-anak tinggal di rumah layak huni mendapatkan atau cenderung memiliki lingkungan belajar yang lebih baik, memiliki ruang lingkup, ruang yang cukup, perkembangan mental yang lebih baik. Jadi dengan rumah layak huni berarti kita akan meneruskan bangsa kita itu akan menjadi lebih baik.
9: Widyadana menambahkan, penyediaan rumah layak huni pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Karena itu, program tersebut perlu terus didukung dan dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak agar semakin banyak keluarga dapat memperoleh hunian yang sehat, aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan hidup. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, DPRD Batam dan pemerintah Kota Batam sepakati postur anggaran mencapai sekitar 4,86 triliun rupiah dengan tambahan belanja diarahkan untuk pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur publik. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
11: Postur rancangan APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 mengalami kenaikan setelah Badan Anggaran DPRD Kota Batam bersama tim anggaran pemerintah daerah melakukan pembahasan terhadap rancangan KUA PPS tahun anggaran 2027. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu, Badan Anggaran menyampaikan adanya penyesuaian pada sisi pendapatan maupun belanja daerah. Pendapatan yang sebelumnya dirancang sekitar 4,548 triliun rupiah meningkat menjadi 4,743 triliun rupiah. setelah pembahasan. Kenaikan pendapatan tersebut kemudian diikuti dengan penambahan belanja daerah. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Batam Muhammad Fadli menyebut tambahan belanja dilakukan untuk menyeimbangkan peningkatan pendapatan sekaligus memperkuat program yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat dan pembangunan infrastruktur publik.
12: Maka dari itu, Badan Anggaran bersama TAPD melakukan penambahan belanja pada pelayanan dasar masyarakat serta pembangunan infrastruktur pelayanan publik, antara lain pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, DED RSUD, dan penyediaan sarana prasarana kesehatan di RSUD dan puskesmas. Penambahan pembangunan jalan lingkar Kota Batam, penambahan pelatihan pekerja dan pencari kerja, penambahan pelatihan ekonomi kreatif, penambahan untuk penanganan banjir.
11: Selain sektor tersebut, tambahan anggaran juga mencakup pembangunan dan rehabilitasi sarana permukiman, pengadaan bus sekolah, peningkatan fasilitas lalu lintas, beasiswa-mahasiswa, dukungan bagi UMKM dan nelayan, subsidi sembako, serta kegiatan kebudayaan dan promosi pariwisata. Dengan hasil pembahasan tersebut, total postur APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 dalam KUAPBHS disepakati sebesar sekitar Rp4.859 triliun dan dinyatakan berimbang antara pendapatan dan belanja. Kesepakatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD Kota Batam dan pemerintah Kota Batam sebagai bagian dari tahapan penyusunan APBD tahun anggaran 2027. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusaki melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, Majelis Ulama Islam Singapura atau MUIS mempersingkat durasi khutbah Jumat untuk sementara waktu mulai pekan ini. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai penyesuaian terhadap kondisi cuaca yang semakin menantang, termasuk meningkatnya suhu udara dan potensi kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia. Dalam unggahan di Instagram pada Jumat kemarin, MUIS mengatakan perubahan tersebut merupakan langkah kecil namun penting untuk membantu umat Islam tetap nyaman saat melaksanakan ibadah Jumat. MUIS menjelaskan biasanya naskah khutbah pertama terdiri dari 6 hingga 7 halaman. Dengan adanya penyesuaian sementara ini, naskah tersebut akan dipersingkat menjadi kurang dari 4 halaman. Penyesuaian itu dilakukan ketika Singapura menghadapi kondisi cuaca yang relatif panas dan kering. Awal pekan ini, layanan meteorologi Singapura atau Meteorological Service Singapura memperkirakan curah hujan pada paruh kedua Agustus berada di bawah rata-rata di sebagian besar wilayah negara tersebut. Selanjutnya kita akan ikuti berita olahraga.
13: AS Monaco kabarnya ingin menyudahi kontrak dengan Paul Pogba. Gelandang asal Prancis itu kini terancam pensiun dini. Menurut L'Equipe, Le Parisien, Nice Martin, dan beberapa laporan media Prancis, Pogba mengalami cedera otot lagi di pramusim ini. Hal tersebut membuat Monaco habis kesabarannya. Monaco merasa sudah waktunya berpisah dengan Pogba, mantan pemain Juventus dan Manchester United itu cuma bermain 6 kali sejak direkrut pada musim panas 2025. Pogba sebetulnya terikat kontrak sampai Juni 2027. Saat ini masih belum jelas apakah pemain tersebut ingin melanjutkan karirnya atau gantung sepatu di usia 33 tahun. Ini merupakan kemerosotan karir Pogba yang sangat parah. Dia padahal pernah menjadi pemain termahal di dunia sebelum Juventus menjualnya ke Manchester United seharga 105 juta euro. Pada 2016. Pogba kemudian kembali ke Turin sebagai pemain bebas transfer pada 2022. Periode keduanya bersama Juventus seperti mimpi buruk karena cedera. Kemudian dijatuhi larangan bermain akibat gagal dalam tes doping. Pogba mencatatkan 190 penampilan di Juventus, mencetak 34 gol dan memberikan 40 assist. Sementara ia juga bermain sebanyak 233 pertandingan untuk Manchester United. Donald Trump memasang badan untuk Gianni Infantino yang telah menuai kecaman. Presiden Amerika Serikat itu memperingatkan FIFA. Lewat media sosial Truth, Trump menyatakan dukungan tersebut. Ia menilai FIFA membuat kesalahan besar jika mengganti Infantino.
4: Sebab baru saja memimpin Piala Dunia yang paling sukses 4 kali lipat lebih sukses dari yang pernah diselenggarakan. Amerika Serikat bersama Kanada dan Meksiko baru saja menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. FIFA mengklaim mencatat rekor pendapatan tertinggi dari ajang itu, yakni 15 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 268 triliun rupiah. Usai perhelatan, Infantino langsung merencanakan menjual saham Piala Dunia ke pihak swasta. Lewat proyek FIFA Forward Enterprise, FIFA siap melepas 20% saham ke investor. Perusahaan swasta, Thrift Eternal yang juga milik saudara menantu Donald Trump, dikabarkan akan memimpin para investor jika proyek itu gol. Rencana itu berbalik bak bumerang bagi Infantino. Ramai-ramai ia dikecam karena dianggap ingin menjual sepak bola demi uang. Hanya itu, kepemimpinan Infantino juga mulai goyang. Konfederasi Asia Amerika Tengah Utara Karibia atau CONCACAF dan Eropa UEFA mengambil sikap Infantino harus mundur. FIFA mengklaim Gianni Infantino tetap mendapat dukungan untuk terus memimpin, termasuk dari beberapa federal seperti Indonesia dan Argentina. Kini perebutan kursi nomor satu induk sepak bola dunia itu masih berlangsung, yang bikin Donald Trump akhirnya ikut angkat suara. Demikian info olahraga, saya Sarah Melina. Salam.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Bea Cukai dan BNN amankan sabu cair 2,6 ton. Postur anggaran Pemko disepakati penambahan infrastruktur. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami rri.co.id dan follow media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain, ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.

berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor risiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya dalam Batam pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, akan kami hadirkan informasi mengenai perakiraan cuaca yang diambil langsung dari website bmkg.go.id. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti terpantau cerah berawan dengan suhu 29 derajat Celcius dan kelembapan 69%. Kemudian pada pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat, terpantau cerah dan suhu berkisar antara 30 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 51 hingga 65%. Kemudian pada pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Barat, terpantau cerah berawan dengan suhu berkisar 32 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 48 hingga 54%. Kemudian pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, terpantau berawan dengan suhu 32 derajat Celcius dan kelembapan 56%. Kemudian pada pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, terpantau cerah berawan dengan suhu berkisar 30 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 58% hingga 62%. Kemudian pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, terpantau cerah dan dengan suhu 29 derajat Celcius dan kelembapan 66%. Kemudian pada pukul 18 hingga 23 waktu Indonesia Barat, terpantau cerah dengan suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 71% hingga 81%.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas.
0: Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Mendengar, sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.